0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nun tadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduk nuan, bekenya
2: meh. Bekenya ke peninduk nuan. Enggak, aku nemu peninduk nuan
1: bekenya. Bekenya ke peninduk nuan, bekenya mau ulah nuan meh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: tiba bini hari Ista Sirai. Nama ke buah lagu tu ni si.
1: Habis si kau engkau topik tu pagi tu Sam buat 2 pagi why.
0: Ya.
1: Tu dulu merik selamat pagi dengan semua peningah. Ke baru buku lain kau. Aku ni si tamu tak keisi buat pukul 8 tu Sam.
0: Okey, buat 2 pagi why kita hari satu ke hari tu 22 ribu bulan 6 2026.
1: Ya.
0: Kami dua isi my topic. Berbini tau ke belaki pagi tu isi ke mai topik tu ni nama ke buat ya tu sikit ka mai aku belayak itu ni apa ya
1: sikit ka nama penemu Warren Wan ke Sam ya aku buat ya tadi topik tu pansut pagi tu
0: ya enya berkawal ngau kita ke kawin tau ke berbini tau ke belaki tu sini
1: ya amat
0: ni mana haki kawin tumu tau ke lawan.
1: Baru ni kita berkini. Nanti boleh kena tanya ke penemu kita tentang tu nama kini ronde yang kita. Baiknya manah kini kawin tumu. Manah lagi kini lawan belaki atau ke berbini. Atau kena tanya ke dia tu. Laban jam ke berduai macam komen hari kita atau ke penemu hari kita. Nak ke pukul 9 pagi tu lagi.
0: Pagi tu lagi. Okey, kita mada maka ulih mada kami duai live buat Facebook ke YFM ke dia tu boleh mendak sama baju biru pagi tu
1: sama baju biru
0: hari satu baju biru
1: baju biru kita deh baju nama kena
0: peningat kena
1: peningat
0: ni tak nyawat sih
1: lu kan nyawat ya
0: biru kata tadi kau aku okey harap ke peningat kita ngena baju ke gap meh pagi tu neh laban baju ke gap nya buka siti ari utai ke merangsang mood kita
1: amat
0: ngasuh kita yang tadi mana amat baju ko pagi tu
1: rasa sigat rasa baju
0: confident
1: confident
0: confidentness. Yeah. Confidentness. Confident lagi mansa orang ni sih. Nanti kita kena gari ke gap tadi.
1: Lebih lagi saya tu hari ke terubah ngepun ke minggu tu. Tentu ya mayuah pengawak tak ke utai ke dekat di kerja. Utai ke di Prambu saya tu. Harap pengujur mas Sam.
0: Ya. Yeah. Okey. Yeah. Jadi pak topik kita ke pagi tu. Belak kawin tumu atau ke kawin lawan belaki atau ke bini tumu itu sebenarnya sih
1: kan nanya kita ke
0: nanya dia mesti lah laban nuan tumu nak kawin sobat sih
1: kamu ada tumu amat tak ganya Sam jalan-jalan ya kini ku aku
0: udah gawak ke berdau mayanya
1: Udah gawak. Bila berdau kira ke berdau entap lagi meh maya aku gawak mayanya kira ke tak umur mayanya nasi ke 20 lebih
0: 20 tahun. Lebih meh umur tanya deh kini kini buatnya laki lah
1: pan 20 lebih meh laban takah kami duai
0: Siapa nanya tu deh. Nanya Wan betul. Napa tu nanya tu nya.
1: Takah umur kami dua 6 tahun?
0: 6 tahun seko. Tajak banyak tahu dikira tu tumunya tadi ni sini. Tang mu juar ga ni nyentuh ke dia tahu nadai ke penanggul ni.
1: Ya.
0: Tang pelaba aku tumu tahu ya ba ronde aku ya baru ambil sekolah. Nya tumu amatnya tadi.
1: Ya amat tumu ganya.
0: Nama tu hari segi logik lah kita berundi yang kena sih laban nanti belaki atau kebebini atau atur petara kebenaran sih tang bunyi ke kita yang tadi hari segi suku logik ya nanti nyuambis sekolah bedau bisi penatai pemisi mayanya laban kita nemu dia tu nanti bisi anak anak siku aja pan udah pamamat nyenggula kia ne.
1: Ya, dah tusuk rundia sekedar ya.
0: Nyak ke ngasuh mayuh ke
1: Brunei Panjai.
0: Basi penanggul meh apa ruang bilik laban kelalu tumu belaki bini penatai pemisik bedau untuk untap entar ire. Duit simpan bedau mayu maya beli ke barang bala anak lagi kita sama nemu ekonomi ke dia tahu entar ire.
1: Ya, nyamba suka ekonomi sem ekonomi ko aku tu tadi. Tiba sukut ari rundi yang pan ti umur lagi biak nar rundi yang pan bedau bedau tu nemu
0: nar neng
1: bedau tu bedau tu mertin nar lagi ke niti hati ke ketika ati biar ati gi angat
0: kurang agi ke ternyata mentah deh agi ke bedau tu cukup ya ngelantang kati menyetari ya, kita ini.
1: Tanya mak, kami kemudian ya belaki tak ke berbini tumu kini hari umur ya ke baka ambil kemudian baka pada hari tadi udah habis sekolah lu terus belaki tak ke berbini. Ini mu udah belaki dah berbini banyak tu sedua ya tadi kini ke bisik bersengkit jakuk kini lu bisik nyaw dah tajari mes kedua nyak nanda ke ukai gama dah kini ke laban
0: berapa tuai rundiang ya tadi?
1: Berapa tuai rundiang? Banyak meh.
0: Halo, jampat ni cik ke hati.
1: Jampat ni hati. Jadi bertanya pan bisik. Pulai ngagai utai kena mana banyak hati ya.
0: Halo minta anjuang ngagai indah.
1: Anjuang ku pulai baru.
0: Pulai baru. Halo minta anjuang banyak hati rindu lagi ambil baru.
1: Ya.
0: Arti tadi bedau panjai rundiang. Lepas ini ya, ada si tiap lagi. Baru lepas sekolahnya tadi kira ke bedau mayuh penlebak ba dunia ba nama tu ba dunia ba pengidup.
1: Ya, Siti lagi ngai tu ninga rundeng orang tuai ke SM. Mayanya. Ba duan SM.
0: Ba.
1: Nama ke buah nuan.
0: Nyam ka ko tadi si.
1: Kawin bini lawan.
0: Aku lawan bini. Nyam ko madah kenan tadi si. Oh teh tu kebenar ya atur petara. Bisa ati tu ka ba bini si tang namanya jodoh ya benar datang.
1: Jodoh ni semua udah tu pansa tu jodoh lu datang
0: lu bisa lu bisa ini jodoh menyikora amin menyikora datang menyikako tadi si nanti lawan lagi kita bersedia lagi si di meda ora bukai dulu di bercuan berteladan ora bukai di nama tu saving di menyiko jaku tanya bisa lagi me kira nuan bersedia lagi ya bakun tadi si nanti dia nanya
1: mbak nuan maga ni maya nang kakak bini deh Sam
0: bersampi kaku si ni nombor sampi dengan
1: sini udah sedia maga agama tak kena sebut tadi nak hati ya. Dah gak ada agama lain tu dah luarnya ni.
0: Berdau dulu dah cukup.
1: Berdau cukup. Anda semaya Sam. Nanti dua cukup Sam. Sigi nak cukup Sam. Amat kunuan. Berbini nak elak. Sigi nak cukup berdua tang. Cukupnya tadi. Kira ke uliah. Kena nuan nerus ke pergi duup. Yang nadai reti cukup amat. Cukup amatnya.
0: Anda enggak kelalu nadai emangnya tadi ini asal ya.
1: Ya segi bisik rezeki aja deh. Nanti noni nemu babi ini bertambah lagi rezeki.
0: Okey, bersampai ke kursi ngambil ke punya kedua pansut tu lagi bisik boleh.
1: Oh pansut tu lagi ni nemu dah ngirup tu lagi kini pansut kini ngau.
0: Kedai kopi ini.
1: Kedai kopi lu nuduk kiri ni nemu.
0: Okey, nak ngawak meh. Tang orang ke lawan belaki atau ke lawan berbini atau neh si ya tu tadi menyukurang panjang lagi meh rundiang si
1: nanti nyak buat suka lelaki Sam ke pedak nuan nanti buat suka induk berkena dah Sam nanti orang ke lawan belaki
0: nanti induk lawan ya mayuh lagi meh orang lelaki atau ke lawan lagi berbini si.
1: Ya pedak tuan.
0: Ya pedak aku.
1: Lelaki mayuh lagi hari Indo.
0: Mayuh lagi hari Indo. Orang Indo tu tadi bisa ketang sila itu tadi nyamai lagi laban bakun di sini. Orang ke tang dia tu meh dunia dia tu. Orang ke patut lagi nyedia ke belanjanya tadi nya orang ke lelaki. Nak kata nak patut ke nuan nyung harap ke orang Indo nama tu ngiga belanja ungkup seduai belaki bini.
1: Bisi amat ganya
0: tanggung pengawak yang lebih hakik ngagai orang lelaki.

0: Dianang benar sih. Oke, 8.20 pagi sih. Komen dari Balau Peninga.
1: Selaya ke nganti komen dari Peninga matu tadi ke Bisik Mansok. Nyawa tadi sekedar penemu hari Sam nama kebuah berbini lawan tak ke belaki lawan kini. Kau nya bisik nak sama penemu kini dengan Sam tak ke aku kini tadi udah merik penemu Mimit berkawal dengannya nguyang ngagai Facebook tu Sam.
0: Okay.
1: Hari indah jang pagi tu. Selamat pagi kau ya. Nanti berundiang ya. Nanti ber ya kau ya. Nanti dah bisi pengawak serta ekonomi rumah tangga mana. Nadai salah gak belaki berbini tumu. Asal bisi duit serta nemu tanggungjawab kau ya. Tumu nikah tumu gak boleh anak. Marga jodoh kita itu diatur petara. Manah pikir sebedar niri ke ruang bilik. Lepas kita beruang bilik ukai sehari dua. Ya, penemu indah jang pagi tu bisi amat ya. Jadi itu nguyang yang ngagai penemu kaban kita tu ianya Joni Banyang mada ke abak penemu ya mana lagi nanti kawin tumu laban abak ya tumu lagi bisi anak tumu lagi mai kita baduk melanja anak sekolah.
0: Mana tumu ke mana lagi ke kau ya
1: ambil
0: ke tumu ke boleh anak ya
1: kebenar mana agak kawin tumu Sam ya abak aku laban tiutai dah sedia magang hari pikirun dia yang hari munyi kunuan tadi ekonomi dah meruan
0: cukup.
1: Semua
0: cukup
1: tak boleh nanti cukup Sam tang nyak meh dah kira kuliah kena lah. Tuang hidup kena orang kena tua bergulai tua bergulai salah nak kenyak lah ya
0: dari pagi
1: tersih dari pagi tersih lah maaf nampun baru nunggu dulu anak je lepas aku lah anak je ni banyak lagi nantinya lawan kahwin udah dah kahwin sampai udah pincin kita melanja anak sekolah kayak bakal dia umur 58 tahun elok kira kena ada lagi memelanja anak sekolah laban anak abala anak udah habis belajar di universiti kok ya.
0: Okey, Joni Panjang ke pagi tu ya. Okey tu Thompson Encangan ke pagi tu. Apa penemu ya neutral ke ya sih? Tang mana lagi kawin nanti kita yang tadi ya bisik meri empat itu penemu sih ne. Keterubah tadi udah nyedia kediri ari sukut mental ngau fizikal. Udahnya bisi sumber penatai pemisi ke cukup. Isi ngai ni kan tu cukup tu ne. Nama aku nak si. Asal bisi lah.
1: Asal bisi. Ya segi bisi ya rezeki.
0: Okey, udahnya bertemu ngau orang ke sesuai ku ya atau ke anang kini ku tanya nang ipak kita ya,
1: meh. Ipak
0: dari impu. Udahnya sama-sama bersedia megai tanggung pengawal bak rumah tangga. Okey. Ya, penemu hari Thompson Cangan. Munyi ku jaku Melayu ku ya si. Bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tepat ku ya. Bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tepat. Maneh tene.
1: Bisi pengamat ya, Sam.
0: Bisi pengamat ya. Ukai bekawul ngau jampah to ke lawan tu ko ya. Tang nya tadi ke amat ko ya.
1: Iya, amat ke nya. Jampat tu kawin. Ti nanti ukai ngi nuan.
0: Ukai pak nuan.
1: Ukai pak nuan. Ku munyi lagu.
0: Bisi lagunya lagi deh.
1: Bisi lagu.
0: Okey.
1: Nanti ukai pak nuan. Pan ndak mentul ya. Mentul ya. Tanya mah. Ni terus kagi merata ya.
0: Okey, hanya tadi hari siapa tu tadi Joseph Thompson Encangan.
1: Encangan eh?
0: Ya, okey.
1: Jadi tu hari Roy Kuang pagi tu selamat pagi ke ya. Jadi madah ke bab permu ya. Berbini tumu mana? Tumu belaki berbini tumu gak boleh puri ya. Tang pada gak gaya penghidup dirimpu ti asai-asai nak ulih hidup ke anak orang kelebih lagi kita ke laki ke ya. Anang dulu meh ke ya.
0: Amat kenya bisi jako ajarannya dia tadi ni.
1: Ya, dirimpu mah nemu ngasai berarti ke kini gaya penghidup dirimpu nanti agi asai kika munyi ko jago kemari kika happy-happy agi ka enjoy
0: enjoy
1: anang gue ukai ke badah udah belaki

0: Yeah, we've been in, not enjoy.
1: Boleh enjoy. Bisa takat ya.
0: Bisa takat ya. Bisa maya ya. Laban tu tu tadi, nanti tu ke enjoy, ke happy. Tu berunding ke pangan tu. Orang ke ngau tu sebili ya. Tu orang boleh lebih-lebih ya. Nyak lah penemua ke sen. Nanti penuan. Ada berunding lu terus mecut ne. Ini kita malam tu.
1: Saya aku berunding sih. Oh, nanti anak dai tu nyak ke dai.
0: Nanti dai. Menanggu bukai ku
1: tu tadi. Nanti ada orang tu nyak.
0: Sedua bisa je.
1: Nanti kita buat. Tunggu si kau aja. Siapa ke di ronde yang si di rumah on atau on? Tanya tadi meh bisi pro and cons ya lah bisi pemaneh yang ngau muka pengurang ya tiap perkara tu tadi ne. Okay tu si kau hari peninggal kita apa live Facebook tu si Mindalin Nugap tumu berbini tumu berlaki nyamai lagi ke kau ya si?
0: Tahu.
1: Ngambil tumu bisi ucuk ke kau ya?
0: Ya.
1: Laban nyau tuai. Nyaga ucuk ke kau ya? Maka isi nge ini yang tertemu tu. Bisi ucuk ya nak lama. Laban tumu dah ni. Nak lama ni lah si. Kira 20 tahun dekat datai.
0: Oh.
1: Ya, umur lagi biak meh nya. Ya.
0: Agi dapat
1: ne. Okey, agi dapat.
0: Agi dapat membisan.
1: Okey, nya komen pa live Facebook tu bisi agi Judat Ami tu. Pagi saya misi ko ya. Kawin tu mu kawin lawan. Kurang lebih kas bakal ko ya si kawin tumu nanti nak mujur mai penanggur pan ada guna kawin lawan pan sebakal ka simpul kiri tu ngarap ke kawal diri melaki bini semampai mana meh ko ya nyak tadi hari Judat Ami ke pagi tu
0: ya apa dengar ke bisi komen ba live pagi tu na Sam
1: tahu komen ba live mega lagi aku maca ya apa dengar
0: jadi tu hari Dominic Untur pagi tu di Sibu madah ke ba penemu ya ke ya nak ngira tumu tau ke lawan ke ya, asal dirimpu ngasai uliah uliah nupi bini oleh nupi anak pemega sanggup kena berkeradai nyawa kengiga pemakai kena nupi bini anak ke nama udah berbini nibuh ditunda ke ulah sidak ke bujang dara ke anang kelalu bebas ke ya ba rumah sama besawup ngintu ruang bilik anang ngarap ke apa indai ngau balan tua ke ngintu ruang bilik kita jadi kita mesti bisik penemu berkening memutar ke ruang bilik kita ke anang tembuk berdajak ngau telipun
1: berdajak tembuk kiruah ke telipun namanya tadi.
0: Tembuk kiruah ke telipun aku ya.
1: Tembuk berdajak ngau telipun.
0: Ya. Hanya hari Dominic Untur apa gitu bapermu ya. Apa gitu nasi kiamat ganyak Sam. Laban munyiku ya tu tadi. Nanti kenika ya nak ngira meh tumu tau ke laun asal ajak diri empulih. Oleh bok semua
1: sudah bersedia
0: sudah bersedia hari sebelum dia yang belanja aku dah lagi bakal kita ke lelaki menyukun wan
1: orang lelaki
0: patut ke induk ngarah ke induk induk tu oleh nambah nulung nambah
1: besar kita ngapa orang lelaki ni si
0: ya besar lepas dia jadi ketua bilik bilik.
1: Okey, tajak pan dia tahu entah dek laki bini sama pesawup tang ke benar ya ke batang tadi orang laki ke bempu pengawal tadi.
0: Tajak pan bini gawa tak ke besar lagi gaji besar lagi pangkat tetap malah laki jadi ketua baru miliknya.
1: Bini tadi nya bonus tahu ke mana ke cerita ni nanti belak dua ikut gawa ne.
0: Ya, kemarin hari tu saya mungkin sebut ngai nyadi sebut sikut nak gawa ke Sam laban nyak meh laban punya konwan ada ekonomi ngai kena cukup lagi cukup lah segi cukup tang nyak meh ke lebih lagi anyak ke apa usaha dia nyak berundi yang tu kena
1: okey nyak tuai rundi yang isi dia tu
0: tuai rundi yang ku
1: pulai ruban tu nyak nemu berundi
0: mai isi pisan melatih
1: oh udah pemuisan nyak nemu rundi yang Okey, peningah kita berapa ko berperingan dulu.
0: Berperingan dulu Masam. Okey, medak komen peningah Dato lagi.
1: Okey, ba live Facebook Dato dah mayu komen sih. Dato lagi nampuang komen ke bokai kita ke pagi tu. Tu hari Jenarino Jeraki. Lalau belaki berbini.
0: Dua pagi Y, YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagu ni Tamadin berundang panjang.
1: Berundang hari rumah. Berundang panjang hari Tamadin. Mana lagu lekal tadi ni si.
0: Ya, awak ke sekitar pagi tu oleh berundang panjang.
1: Betul, anak nitiah kati. Lebih lagi engkau kita tadi baru jadi melaki bini.
0: Amat.
1: Panjang yang lagi namanya utai ke dekat di tapi kita sudah tahu lah.
0: Amat. Amatnya Sam. Munyi ke sekedar ada peninggal kita tadi dah kena tak kepenemu. Nanti ke belaki berbini tu bukan ke sehari dua. Panjang. Siapa yang pun tarik? Nejang.
1: Ya, Nejang. Ya, selama lama yang nyentuk ke kita itu ay, menyentuk kita nyo lesi berbadi.
0: Bukan bakal baju dah luya oleh buai tu.
1: Pengerinduk berlama ya.
0: Nama lagu. Nama tu tengah agak lagu pagi tu ne.
1: Agak lekal lagu ne. Aku kena merinang orang di luar dian meh.
0: Iya.
1: Ke bedau berbini atau ke bedau belakin tadi. Nan susah hati meh.
0: Nan susah hati. Jampan-jampan membelaki bini bakal kawan ku mua ku tu.
1: Engkau bedau jodoh ya banyak tadi
0: sini. Kadang kita dapat.
1: Boleh ya ni rau. Gimana injin?
0: Okay.
1: Okay, tua maca komen ke bukai hari peninggal kita. Pelawak kudah mayuah sini. Oh mayuah komen peninggal. Rindu sidak
0: ke topik tu pagi tu Sam. Angkanya bisik pelembok sidak yang po ke Sam. Berkongsi kepada mu sidak yang po. Baka judat Ami madah ke topik tu ku ya. Nadai tentu nyengalo ke aku ke berkenan ke kawin tu mu. Sekali ke kawin lawan. Kawin tu mu pantik kawal diri melaki bini. Ndak sepenemu tahu ngujung ke tua melaki bini atau melekak kawul nyak gak penanggul ya ke ya nanti kawin lawun ke nanti nyelunggar umur andur niri ke ruang bilik berkenin ke ya nak kempang gak ya ke berkenan ke nyak simpul itu kawin tumu kawin lawun kurang lebih sama ke sampai ke ruang bilik ke dirimpu ke mujur sampai ke penghujung nyawa.
1: Okey, nyak tadi hari judat Ami ya.
0: Ya.
1: Pagi tu. Okey, tu hari Christina Alban Tosi. Selamat pagi yang guys doai ko ya. Jodoh tu bah tangan Tuhan. Nanti bakal ya udah 31 tahun baru ya kawin sobat si. Amin, mujur gap laki ko ya. Amat ya tuai hari laki ya ko ya. Tak mujur. Nama tu penghidup sedua ayam laki bini meh. Okey, Mami Re ke pagi tu tumu tau ke lawan laki bini ukan jadi ke penanggul ko ya si. Atang tanggung pengawak siko-siko nya ke berguna benda ko ya. Nanti ngasai ke diri ndak uliah megai tanggung pengawalnya maneh bujang darah sampai ketuai ko ya kai baru mah tu ni. Okey, anang ke tegal ati ke na amaman nyau ngeruntuh ke rumah tangga diri ko ya lapan antik ngasai ke ati agi ka disebut tu si antik asai ati agi ka tet ngau orang bukai hati kau orang bukai menyatadi ku ya
0: kira ya kibok kanan tanya hati nya tadi
1: bedau lihnya ke diri empun tadi ku ya andang kuai dulu meh ku ya hanya ke roti ku ya tadi bisi aman ke nya tadi
0: ne lagi ngayah kana orang ke lagi
1: betul
0: lah mau ke tempo ke cai
1: lapan laki bini tau ya ukai sari dua tau ke ukai semina pengerindu aja ya mayu hotai ke dekat di nama tu ke dekat di
0: tempuh
1: kita meh jadi melaki bini tadi
0: amat saya menti uliah nyentuk ketua sama nadai pengerinduk sampai penghujung nyawa kurang gak tu gue yang agak Catherine Roll pagi tu hari sepawah ndak nemu dekat keniku ya ndak nemu dekat nyangka nak nemu dekat nyangka di bayi mana lagi sekali ke mana lagi kawin tumu atau ke kawin lawan ni mana aku ya. Jadi berum ding iampu aku ya. Mana kita kawin ti ati kita amat udah bersedia hari suka belanja. Anti ati kita udah amat sedia dekat megai tanggung jawab ke nyari siku bini atau ke laki laban kawin tu ukai ungkup sari dua tang belama ya. Lalu nanti kita udah amat sedia deka bekerjasama bersawak main buat ruang bilik ko ya. Anang anda belak ke siku ngerja pengawak tak ke ngerja utai kira mana banyak datai buat maya kita patut kawin ko ya. Penemu ya ke penemu hari Catherine Roll.
1: Hari Catherine Roll ke pagi tau. Tau Datuk Martian Aman tau. Nama Facebook esi. Hari Bintulu mana amat puah randau pagi tau ko ya. Baik ya belaki kau berbini tumu nadai ke salah ko ya si asal meh tua oleh megai tanggung pengawak bak ruang bilik ya. Bak ya subak ko ya nak ke ngomai diri laun nak ke tumu ko ya si asal say ke meh nanti say tua udah boleh napik tanggung pengawak dalam ruang bilik ya. Pama tua udah bisi ruang bilik ya. Mayuah amat tanggung pengawak ko ya. Nya aja penemu. Terima kasih
0: amat. Tanggung pengawak munyi ko ya tu tadi. Ukai Siti aja rundia nya. Maya anak sekolah lagi. Entik berundia entik dah bisi anaknya berundia ke anak lagi. Kan minat sekolah nak ke sekolahnya aja. Utai bukai. Entik ulah yang nak manahnya berundia ke ulah lagi.
1: Ulah lagi.
0: Nya laban ukai nama ulah anak tu tadi ulah. Kene ke ulah berampit engkau ulah hati tu kena jadi apa indah itu tadi.
1: Betul.
0: Tu nak nemu kena ikat mutar ke penanggu buat bilik yang tadi. Nyo belayak. Nyo sebilik-bilik belayak lah banyak.
1: Betul.
0: Kena ya.
1: Ruang bilik atau sikit bisi penguji ya nasi. Sikit bisi penguji.
0: Nadai ruang bilik nadai penguji.
1: Nak logik ya. Nyo mana apa kena lama. Bisi maya ya tadi nama bisi penanggul mah tadi tentang ke cara ke mana mana tadi enya bisi namanya
0: cara berkeni tua mutar ke situ-situ penanggul
1: buat si komunikasi
0: antara
1: laki ngau bini anang ngelak ke siku aja mutar ke penanggulnya
0: aman taunya di topik tu Sam
1: taunya di topik ni taunya
0: di topik laki tak ko induk.
1: Siapa suai lagi namanya Mai Berunding. Siapa tu saya lagi Berunding.
0: Siapa tu saya lagi Berunding.
1: Okey, hila topik ke dekat datai lah.
0: Tu ngu yang ngagai ha topik ba Facebook baru tu saya hari Silviana tua madah ke ba premuya. Kawin tumu tak ke kawin lawan sama aja bab pemuya nama kebuah yang madah bekenya laban sama laban semuanya di atur petara bak ya anda pasti mereka ya nanti kawin tumu tak ke kawin lawan tu laban umur belaki 27 tahun puji Tuhan 8 tahun sudah jadi bisi 5 ikut anak ko ya semua lelaki kami dua ipan bahagia ke pemadu ama berguna anang silih silih anang salah milih lelaki anang salah milih lelaki jadi nyak meh ngasuh nyak Siti hari kebuah ya nanti bisik lelaki ke betul menyak Sam betul ba ipak ya deh
1: ipak ya
0: bahagia
1: lelaki ke betul ba ya menyak tadi
0: ya bahagia menyak
1: nama tu milih orang ke ngau kita begulai maka nya Siti ri utai ke cukup berguna nasi ada meda kita meda gamal tadi te
0: sikat baji
1: nama tu lalu terkait mati kita yang tadi lalu kak jadi ngu ya
0: amat dah lah tu ndak Sam kemaya hari tu dunia manjak mansang kene ke gamal orang kebiak-biak makin bajiak makin sikat nemu gig ngintu diri empu ke ukai ke orang sebelah tu dah nemu ngintu diri
1: tak
0: Sigi udah baji ya. Tang kemaya hari tu nyamaya lagi teh kena. Nyanya so baji lagi kena.
1: Gamalnya nak ulih di karap ke kita. Kena namanya bak pemujur ruang bilia kita yang tadi ni. Pedak maka nak salah milih gamal tadi. Ukai ukai ngumai milih gamalnya salah betul nasi. Tang pedak maka peniaw ya berkeni.
0: Nuan the same milih. Induk baji sekali ke induk ke berkeni.
1: Ngau mayu hatta ke dekat di pedak sih. Munyi kaku tadi meh. Mayu dekat di pedak. Mayu dekat pedak. Dia anak berunang ke buka ya. Mayu dekat pedak sih. Mada gamal ya sigi ga si nama tu nama tu nitiah kati kita meh nang nitiah kipak kita meh gamal ya udahnya pedak ke peniawe si bekelala dulu ngoya anang alu nama tu alu ngambi pemutus dekat jadi ngoya nak pedak dulu berarti ke dulu meh nama tu
0: hari ulah
1: hari ulah
0: bekeni ya bugulai ngapaindai di nyati
1: piada sai jadi kita laban iya hanya lagi dekat ngau kita hidup nyentuk ke selama-lama ya meh nya ke buah kita ini tahu nak berarti ke mega hari sukut pendiau ya gamal nya tadi segi munyi ke kita ndak dinafikanlah munyi kita
0: nanti ya baji ya munyi ke jago reputi high maintenance sem kene ke sem
1: nanti high maintenance nanti ya nemu ngurus ke ruang bilik nare salah ke si
0: benuane
1: nare salah ke abah aku
0: kene ba umur de sem
1: abah umur pan aku nare milih nama tu si de motor motor luar ni ni ka kene auto tegak sem ne ko
0: nai nama
1: umur aku nak ngira sih enggak terlalu nyutua ya mat munyi kita sedar-sedar ipak kita ya mah ipak kita
0: nanti tuai ke hari nuan tuai ndak ke terlalu tuai tuan ini hari nuan gamal jalan ya ke pemajik ya ulah ya pan mana kini ke desem
1: nomor udah bisa calon kaku mesti yang ngiga ibu malah ibu
0: kalau aku tu mayo bisa vacancy.
1: Si, ibu aku dia yang vacancy juga. Apa umur tadi sih apa ukai nyadi ke penanggul mesti? Apa umur ukai nyadi ke penanggul? Apa gamal ukai nyadi ke penanggul? Apa peniawanya patut diperhati ke kita?
0: Kira kena tu kenikah berarti kari ulah ya peniaw
1: ya. Biar peniasi nanti nak berpasal ke apa indah kita bala menjadi kita nak berpasal kurang bala kaban kita pun gak nyadi enggak bajik penia nanti nak berpasal ke kita sebili atau korang bukai meh gak nyadi makasih nyak muka utai ke patut diperhati ke kita tuai gamalnya bukai nyadi ke penanggul ke benar ya baku
0: dengarnya peninga berundia sama kita nama siapa kini
1: umur rukanya di ke penanggul
0: Okay, untuk gue yang gagai Facebook baru Sam.
1: Okay.
0: Hari Junika Juan. Udah tadi bedau?
1: Junika Juan bedau.
0: Junika Juan bedau nih. Keterubah ya, merik selama hari apa? Kaya gagai semua kudah hanya di apa? Jadi gue gagai topik pagi tu. Bok rundiang ya, ya merik komen gau jujur. Kaya bok ya kawin tak ke belaki berbini tu bisik tiga bagi. Kaya bok ya tu nih. Jadi kahwin laban bisi pengrindu bercinta tak ke love first sight ko ya. Kedua kahwin laban bisi pengkhianati antara lelaki ngau induk. Ya. Jadi ketiga kahwin hari atur apa indai induk tak ke lelaki. Jadi kita mesti ya ngagak langgur tang petara oleh petara tidak tentu ke ya. Ke ya madah. Jadi kahwin tumu ngau kahwin lawan sama sama bisi pemanah ngau ndak manah gak ko ya. Jadi bawa pemanah kahwin tumu tu tadi tumu boleh anak serta ucuk bedau tuai kita udah bisi anak nganti pengawak kita ke nyadi tangguh pengawak kita ke nyadi apa ke jadi kita panjai awak endur ngaga plan mutar ke tujuh penghidup rumah tangga tu ke. Jadi kahwin tumu tu pan bisik mega penglemik ya ke. Jadi peruang bilik ke kurang stabil, kurang bisik, kurang perhatian pemisik banyak tarik sem, sarak ke suah nyadi, laban tebal lagi hati cemuru, nindiang mah kuya tu tadi, serta kurang ke bersabar kuya. Buah pihak rundiang bedau tuai, serta anda bersikap tolak ansur, engkau pangan diri kan. Nanti sarak mati induk atau lelaki kini bisik peluang berbini belaki baru ku ya. Jadi pemanah kawin lawan tu nyak megak ku ya. Ruang bilik kita kat stabil serta dijamin bahagia ku ya. Laban sedoya sama-sama dah tua runding ku ya. Jadi serta bisi sikap toleransi, sabar engkau nemu ngagak pemutus ke betul atau amat ni sem. Jadi tik kawin lawan kak ngasuh lawan beranak betul lesak ke ya. Sampai pincin udah pincin gawa tang anak agi bo kelas tadika ke. Nanti sarak atau ke parai kini nada can make up berbini atau ke lelaki belaki kedua kali.
1: Panjai ni.
0: Panjai penemu ya.
1: Laban nama tu mayuh nama tu tuai lagi. Mayuh lagi ke penlebak NSC.
0: Ya.
1: Nama tu penemu laban sidak ya ke mayuh hotel ke udah diasai ke bawah penghidup. Okey. Tu mama memem kesi ke pagi tu pelapak aku ke penudi tu ni. Kawin tumu tau ke lawan belaki atau ke bini nak ngira laki atau ke indo patut panjai rundi yang ku yasi laban kita ke belaki bini tu kayaknya maka kita ke ngena baju asai ke meh diri empu serta rundi yang berundi yang meh utai ke patut ku ya nyari mama memem kesi ke pagi tu
0: ya sikit amat bunyi ku ya simpul tu tu sem dan sikit amat ke kawin tumu sekali ke kawin lawan kini nyak berpanggai berderimpu dan nyak berpanggai berundi yang nuan dah tuai kini rundi yang nyak dan nyak berundi yang hari sukut kini belanja berundi dirimpu boleh kendak nuan melanja anak di anak orang bukai kini ruang bilik nanti udah belaki berbini kini nasem
1: ya
0: engkau pemaduk ya berguna amat bunyi kodon tadi ulah orang kenggau tua bergulai
1: tadi lapan ukai sari dua selama-lama ya meh sakit lagi kita ya, tadi nseput kita yang tadi
0: tang sem nanti uliah meh kawin meh tumu
1: kawin tumu ne
0: nanti uliah lama mayu lagi pemanah dan nanti rundian tu udah bersedia udah tua rundian belanja pun dah cukup berkenuan nama lagi nanti deh nanti madah munyi ke nanti jodoh pada jodoh nanti nada usaha nada mau jodoh datang
1: nanti ya datai si
0: nada yang nemu datai dulu aku jodoh nuan ku
1: nanti ya datai si ok hanya meh si nanti munyi kita lawan tau ke tumun tadi Siti hari atur petara datang nade salah nanti ke tumu datang patut nuan nama tau patut nemu meh berkeni ke ngeluan ruang bilik nampu lawan pan sama berkenya nanti lawan pan nanti kita indak nak berpasar ke pangan diri pan nak kau uliah ni begulai mana kau nama tu orang laki bini kita tempu nyak berpanggai bagi tempu atau jap ya harap ke kita sama lantang meh orang kau dah jadi melaki bini tahu bertanya ngege orang kau dah tuai ki hari kita ini si apa sih daya mayo ki penemu hari kita
0: amat kanan okey nya okay, meh topik pagi tu ngujung ke topik mayo agi ke benar ya sem topik kendak baca tu
1: ya udah tai seratai rindu
0: saya topik sudah seratai ne ngawa lagi udah habis lagi kami dua macam rempu ke lagi kira ke nyadi ke penemu dirimpu mas sem maka sem ke benar berbini deh.
1: Ya, sampai-sampai ke dia si.
0: Sampai ku.
1: Anak ngigak calon jauh ni.
0: Ngigak calon ke amat ke nuan ke ipak nuan.
1: Ya, okey si. Bertemu baru minggu kebukai. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat kerja pengawal kita semua.

0: Perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 peringkat negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Position telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepala pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Mark Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutama dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memedung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9:17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mendani, salam Selangor Maju Makmur dan salam siaran diucapkan kepada anda tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami Sibu FM waktu ini. Dan seperti biasa pertemuan kita setiap hari Isnin, pastinya kita akan bersama dalam ruangan Sibu FM Ekspresi 9:12. Dan untuk kali ini di jam yang pertama kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca seketika nanti, dan selepas itu kita akan kongsikan juga tips sihat dan juga berita keluarga. Pukul 9:45 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan Sirah Sibu FM. Selepas itu tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Jomborak Sibu FM 10:15 minit pagi. Dan seterusnya di jam yang ketiga kita akan kongsikan bersama info solat Sibu FM. Seterusnya kita akan bersama dalam ruangan interaktif sehingga ke penghujung pertemuan kita 12 tengah hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9:12. Sekejap lagi kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.23 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Meteo Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Hairul.
2: Waalaikumsalam, DJ.
1: Apa khabar, Hairul?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah, Hairul, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Hairul.
2: Okey, terima kasih, DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan tiada hujan. Manakala pada petang ini, dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula, dijangkakan keadaan tiada hujan. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat, selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih, Harold.
2: Okey, sama-sama, DJ.
1: Selamat bertugas.
2: Ya.
3: Terima kasih, Jabatan Meteorologi Sibu.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Simbo FM yang berbahagia. Alhamdulillah, hari itu sirah kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus ketika zaman Jahiliyah, pemimpin Bani Daus di Yaman. Dan juga At-Tufail ini adalah salah seorang daripada pemimpin yang terkemuka, seorang pemimpin yang amat hebat, bukan sahaja pemimpin yang boleh menjadi, kalau kita katakan, pemimpin yang dalam bidang leadershipnya hebat, tetapi At-Tufail ini adalah pemimpin yang mahir dalam segenap aspek, antaranya adalah berpuisi, bersyair. Ini adalah seorang yang hebat dalam bersyair. Dan juga At-Tufail ini sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang suka bersedekah. Menyatuk dapur di rumahnya, asyik pernah asyik berasap, asyik pernah diangkat daripada dapur periuknya. Periuknya asyik pernah diangkat daripada dapurnya, kerana dia adalah seorang yang suka memberi, suka memberikan makanan kepada mereka yang memerlukan. Bahkannya adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas, dan juga seorang penyair yang seni perasaannya, mempunyai perasaan yang amat halus, jelas dan indah perkataannya. Jadi kita boleh gambarkan bahawa At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi itu adalah salah seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang cukup package-nya, seorang pemimpin yang amat hebat. Nak diceritakan, ketika pergolakan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail meninggalkan kampungnya dan menuju ke Makkah. Dalam saat yang tadi Rasulullah tengah menyeru, tengah berdakwah kepada kafir Quraisy, dan At-Tufail pun pergi ke Makkah. Dengan tujuan tadi perginya adalah urusan lain, tiada kaitan pun dengan Rasulullah SAW dan juga kafir Quraisy, tetapi dia telah terperangkap di antara pergolakan tersebut. Lalu ketika ketibaannya tadi, maka disambut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sebab si Datuk memang seorang memang dari kalangan orang-orang yang suka meraikan tetamu. Maka si Datuk berpesan, jangan kita dengar padipadah oleh orang yang bernama Muhammadnya, sebab kata-katanya ibarat sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga, kata-katanya boleh memisahkan suami isteri, memisahkan anak dengan ibu, dengan ayah dan sebagainya. Maka baik-baik kita. Maka suatu ketika At-Tufail telah berhasrat untuk melakukan tawaf dan berdoa kepada Tuhannya ketika itu, berhala lah. Ketika tawaf tadi, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dia buat, dia telah menutup telinganya dengan kapas. Lucu juga bila kita dengar nak. Hanya nutup telinganya dengan kapas dengan harapan supaya nasib mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi takdir Allah SWT dipendekkan cerita. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sembahyang menyebabkannya rasa pelik, dia rasa hairan. Kena aku nanggar macam apa yang dibuat oleh Muhammad tu. Tenang je hatinya, sebabnya orang yang seni perasaannya halus, orang yang seni. Maka ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tadi, walaupun telinga dia ditutup dengan kapas, tetapi dia masih mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW telah diikut oleh At-Tufail tu, tertariknya melihat Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah Nabi yang ikut. Yang ikut sampailah ke rumah Nabi, lalu dia nanya dengan Nabi, kita tu siapa sebenarnya? Menyebabkan rasanya tertarik hatinya. Seni perasaannya tadi, kan, yang seorang penyairnya dengar ayat-ayat Al-Quran yang indah tadi, menyebabkan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW telah membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Lalu apa yang dibuat oleh At-Tufail ibn Amr At-Tawsi itu tadi? Si panjang cerita, dia terus berjabat, berbaiah dengan Nabi Muhammad SAW, bersalam dengan Nabi Muhammad SAW, menyemadah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisahnya, banyak yang boleh kita nak ceritakan kelak, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Tapi nak katakan bahawa At-Tufail itu adalah salah seorang sahabat yang mudah memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan sahaja kepada hati kita timbulkan ketenteraman, kepada orang lain juga menimbulkan ketenangan insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah hidup.

9:51 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sip FM, segalanya untuk anda. Jangan lupa untuk anda dapatkan laporan dan juga perkembangan terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Kongsikan setiap detik, setiap gol bersama kami, RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Dan ketika ini anda boleh menonton di menerusi RTM Click perlawanan yang berlangsung pagi ini. New Zealand bertemu Egypt. Ya, masa buat waktu ini baru saja tamat separuh masa pertama. Dan di jam yang kedua selepas ini nanti dalam ekspresi CFM 912, anda akan ikuti Jombora, yang mana tetamu akan dibawakan beranda dengan perkongsian topik hari ini, Aktif Sihat Berjaya, peranan perbadanan sukan Sarawak di Sibu. InsyaAllah akan ada tetamu yang akan dibawakan di konti untuk berkongsikan berkenaan dengan tajuk yang dibawakan pada kali ini. Jadi terus setia bersama kami, dengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus setia ekspresi 912 Sibu FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas meminta serakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengikori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih dua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Baik, jam kita di Konti ketika ini 10.15 minit pagi kini tu. Dan selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia merani kepada semua pendengar Sibu FM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami orang di jam yang kedua. Ya, sudah tentunya dengan segmen Jom Borak kita untuk pagi tu. Dan pada pagi tu kita ada tetamu yang kita jemput khas untuk program Jom Borak. Okey, dan pada pagi tu kita bersama dengan salah seorang orang penting juga tu sebenarnya. Okey, selamat datang kepada Encik Mika anak Canggan.
1: Ya, selamat datang DJ, selamat pagi.
0: Okey, terima kasih sebab datang tu tuan. Jadi Encik Mika merupakan ketua zon tengah
1: Ya,
0: Perbadanan Sukan Sarawak. Okey, dan untuk yang lebih detail lagi ataupun lebih jelas lagi kata orang tu nak. Jadi boleh perkenalkan diri dengan lebih perinci kata orang tu. Dan juga peranan tuan di Perbadanan Sukan Sarawak. Khasnya di Sibu situ, silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Desmond.
0: Sama.
1: Terima kasih kepada ATM Sibu kerana telah sekali lagi menjemput saya untuk berkongsi perkongsian kita pada pagi ini. Dan untuk makluman pendengar, saya adalah Mikar anak Canggan. Saya telah diberi tanggungjawab dan amanah untuk menjadi ketua zon tengah bagi menjaga empat bahagian sebenarnya.
0: Empat
1: Sibu,
0: bahagian,
1: Mukah, Kapit dan Sarike.
0: Okay. Dan untuk topik kita untuk pagi itu tuan. Okey. Topiknya ialah aktif sehat berjaya. Okey. Dan mungkin topik itu orang kata tak nak ada satu penekanan. Okey, yang mananya akan diterangkan sebentar nanti lah tuan. Oh. Jadi mungkin juga masih ramai yang kurang mengenali Perbadanan Sukan Sarawak tu. Jadi boleh tak tuan menerangkan apakah sebenarnya Perbadanan Sukan Sarawak dan bagaimana peranannya berbeza daripada agensi atau organisasi sukan yang lain di Sarawak. Tu mesti silap kami tu tuannya ditunggah sebagai SSC.
1: SSC. Ya?
0: Okey, silakan tuan.
1: Okey, terima kasih atas soalan tersebut DJ.
0: Ya.
1: Memang benar masih ramai yang belum lagi mengenali Perbadanan Sukan Sarawak ataupun Sarawak Sport Corporation SSC. Kerana kita merupakan satu agensi yang masih baru lagi. Lebih kurang 10 tahun bertapak kita telah mulai ditubuhkan pada tahun 2016 sempena sukma tahun 2016. Okey, di SSC kita telah diberi peranan dan tanggungjawab oleh kerajaan negeri untuk dua peranan utama kita, iaitu menguruskan fasiliti sukan di seluruh Sarawak dan juga menjalankan program pembangunan sukan juga di seluruh Sarawak. Dan untuk makluman pendengar, setakat ini info yang saya ada, Disember 2025 kita di seluruh Sarawak telah mewujudkan sebanyak 290 pusat latihan atlet untuk di bawah SSC dan dibantu oleh sebanyak 295 orang jurulatih. Dan ada 5,983 orang atlet berdaftar di bawah program pembangunan SSC. Ini dari segi pembangunan sukan. Manakala dari segi pengurusan fasiliti di seluruh Sarawak ini, termasuk dari Kuching sampai ke Limbang dan Lawas, kita lebih kurang ada 70 fasiliti sukan yang telah diserahkan kepada SSC pada tahun 2020 yang lepas. Dan ini merupakan satu tanggungjawab yang besar kepada pihak SSC, bukan sahaja untuk memastikan fasiliti ini dalam keadaan yang baik, tetapi kita ingin memastikan fasiliti ini dapat digunakan sebaiknya oleh masyarakat kita.
0: Mungkin di luar soalan, atlet-atlet yang berdaftar tu tadi tuan, adakah yang masih dalam peringkat latihan ataupun yang pernah mewakili Sarawak ataupun Malaysia
1: ya.
0: Di bawah SSC tu tak?
1: Ya, semuanya ada.
0: Semuanya ada.
1: Tadi atlet yang masih di peringkat umur bawah 21 tahun dan juga atlet-atlet yang telah berjaya dan masih aktif untuk mewakili negara ke peringkat yang lebih tinggi. Saya ambil contoh Grace Wong yang sudah tidak layak lagi untuk sukma, tetapi mereka ini masih lagi aktif untuk mewakili negara.

0: pelapis lah tuan.
1: Ya, kan? Surat pelapis.
0: Sekarang ni tengah di trend lah orang kata. Ya. Kan? Okey. Dan apa nama tu? Seterusnya tu mungkin konsep aktif, sihat, berjaya. Penting untuk kita ketengahkan. Mungkin ada penekanan seperti yang saya tanyakan di awal perbualan tadi tu tuan. Silakan.
1: Okey. Bila kita melihat kepada topik yang kita bincangkan pada yang kita kongsikan pada pagi ini, iaitu aktif, sihat dan berjaya, konsep ini bagi saya amatlah penting kerana ketiga-tiga elemen tersebut saling berkait rapat. Apabila seseorang itu sihat, aktif secara fizikalnya, tahap kesihatan akan menjadi lebih baik. Okay, individu yang sihat pula lebih berupaya untuk bekerja, belajar dan menjalani kehidupan dengan lebih produktif. Secara tidak langsung ia membantu melahirkan masyarakat yang berjaya, bukan sahaja dari segi kerjaya tetapi juga kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Ini yang kita inginkan. Walaupun kita berjaya tetapi kita tidak sehat dari segi fizikalnya pun kurang enak juga untuk kita dengar.
0: Baik. Satu penjelasan yang saya rasa mungkin agak jelas untuk semua pendengar lah, dan juga yang menonton secara live menerusi Facebook. Sebab kita tu sebenarnya bila ngembak orang-orang dari perbadanan sukan tu tadi nak, biasanya topiknya agak berbeza. Ya, tapi kali itu okey, aktif, sihat, berjaya tu tadi. Jadi itulah yang perlu kita tahu lah sebenarnya. Baik, kita nak tahu juga bagaimana perbadanan sukan Sarawak tu dapat menggalakkan masyarakat untuk kekal aktif. Mungkin banyak aktiviti kot.
1: Kita di perbadanan sukan Sarawak tidaklah secara langsung untuk menganjurkan aktiviti, tetapi kita sentiasa bekerjasama dengan semua agensi dalam menganjurkan pelbagai program dan rekreasi yang terbuka kepada semua lapisan lapisan masyarakat di peringkat umur. Selain itu juga yang penting bagi kita adalah menyediakan kemudahan sukan yang selesa dan mudah diakses oleh orang ramai. Di sini kita melihat peranan dan kepentingan SSC lah tuan. Di mana kemudahan yang kita sediakan, sekiranya kemudahan kita yang ada kita tak dapat sediakan dengan sebaik mungkin dan orang ramai tidak dapat untuk menggunakannya pun tidak guna juga. Sebab itu kita di SSC memastikan fasiliti yang kita ada dapat digunakan sebaiknya oleh orang awam. Saya ambil contoh, kalau di Sibu ini Stadium Tun Zedi sentiasa penuh orang untuk jogging pagi dan petang. So ini mencerminkan yang masyarakat kita lebih begitu mementingkan kesihatan. Ya, saya gembira melihat tiap-tiap hari ramai orang jogging dekat sana.
0: Okey. Baik. Fasiliti termasuklah pada masa kemudahan seperti stadium. Yeah. Mungkin ada fasiliti lain yang mungkin agak jarang orang dengar tadi. Di bawah perbadanan sukan Sarawak kita hanya di Sibu.
1: Okey. Untuk di Sibu sahaja kita ada 5 fasiliti sukan di bawah perbadanan sukan Sarawak. Okay, yang pertama Stadium Tun Zedi. Okay, yang kedua Sibu Indoor Stadium yang terletak di Sungai Merah. Kalau pendengar ingin tahu yang digunakan untuk sukma hari itu,
0: badminton.
1: Ya, untuk badminton.
0: Penuh.
1: Ya, penuh, sebab kita ada keliru juga. Dengan satu lagi di Bukit Lima, Stadium Tertutup Bukit Lima. Yang itu lebih kepada untuk futsal. Dan kita juga ada satu padang bola sepak di Jalan Lada. Dan satu Stadium Azman Hashim di Sibu Jaya. Ya, di Sibu Jaya. So di Sibu ini kita ada 5 fasiliti di bawah SSC.
0: Jadi satu yang perlulah kita tahu sebenarnya beberapa lokasi di bawah perbadanan sukan Sarawak ya. Khasnya di Sibu situ. Pun di Sibu Jaya ya memang ramadah nak. Dengan orang yang agak ramai. Dengan dipahamkan ada gym ataupun tempat angkat berat kalau tak silap.
1: Ya, di stadium
0: Azman Hashim Sibu.
1: Azman Hashim ada 3 sukan yang berlatih secara full time menggunakan fasiliti kita, iaitu judo, silat dengan angkat berat. Mereka ni hari-hari training di Stadium Azman Hashim.
0: Baik, agak menarik untuk kita dengar. Apakah jenis aktiviti sukan tu tuan yang paling sesuai untuk diamalkan oleh semua peringkat umur. Kita nak tahu juga ni.
1: Okey,

0: bila kita melihat kepada aktiviti sukan yang sesuai untuk dijalankan di peringkat umur adalah tak lain tak bukan bagi saya adalah seperti yang kita sedia maklum pada waktu ini, sekarang ini, orang ramai berminat dengan brisk walk ataupun berjalan kaki. Brisk walk merupakan salah satu aktiviti yang paling bagus bagi saya, bagi individu-individu yang ingin mengekalkan kesihatan. Kerana melalui aktiviti ini, kita dapat bukan saja dapat mengeluarkan peluh dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama, kita dapat mengurangkan tahap tekanan yang kita hadapi apabila kita berjalan, berjoging, berbasikal, senam aerobik. Mungkin berbasikal dia agak mahal sikit kerana kita perlu membeli basikal. Yeah. Dan yang paling senang, paling murah untuk kita lakukan adalah berjalan kaki ataupun jogging. Itu di mana-mana pun kita boleh lakukan. Yeah. Yeah. Dan yang paling penting bagi saya adalah aktiviti tersebut dilakukan secara konsisten mengikut kemampuan dan tahap kesihatan masing-masing.
1: Nah, ini yang kita dapat lihat lah, yang berada di stadium. Kalau hiking tu dah lain,
0: itu dah lain.
1: Itu dia tak guna fasiliti lah. Itu lebih kepada apa nama ni, dengan alam sebelum jadi sebenarnya. Betul. Tapi kita hari ini bercakap ataupun pada matuk mengutarakan topik berkenaan dengan fasiliti daripada Perbadanan Sukan Sarawak, khasnya di Sibu situ. Dan brisk walk adalah yang paling senang dilakukan, yang terbaik juga untuk kita-kita yang ialah ada orang yang siapa jogging gitu tuan. Jadi brisk walk lah yang terbaik buat kita semua. Baik, dan kita nak tahu juga sejauh mana sukan tu membantu meningkatkan kesihatan fizikal dan juga mental seseorang tu tuan.
0: Okey, sukan memberi banyak manfaat kepada kesihatan fizikal kita, seperti meningkatkan kecergasan, menguatkan otot serta jantung dan membantu mengawal berat badan. Dari aspek mental pula, aktiviti sukan dapat mengurangkan tekanan, meningkatkan keyakinan diri, memperbaiki mood kita dan membantu seseorang individu mengekalkan keseimbangan emosi. Oleh sebab itu, sukan merupakan salah satu kaedah terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup secara menyeluruh.
1: Baik. Dan ada ramai juga yang mengenali SSC itu sebagai pengurus fasiliti sukan negeri. Jadi selain itu, apakah peranan SSC ataupun Sibu Sport Corporation kalau dalam bahasa Inggeris, dalam melahirkan atlet-atlet yang berprestasi tinggi khasnya dari bahagian Sibu.
0: Okay, selain daripada mengurus fasiliti sukan, kita juga memainkan peranan penting dalam pembangunan atlet di Sarawak, khususnya di Sibu, dengan menyediakan kemudahan latihan yang berkualiti serta menyokong program pembangunan sukan dan bekerjasama dengan pihak persatuan sukan, jurulatih dan sekolah dalam memastikan bakat-bakat yang berpotensi ini dapat diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Melalui ekosistem sukan yang kondusif dan latihan yang sistematik ini, kita di SSC berusaha untuk membantu melahirkan atlet-atlet berprestasi tinggi yang mampu bersaing di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa serta mengharumkan nama Sarawak dan negara.
1: Jadi kita juga nak tahu juga berkenaan dengan peranan SSC difahamkan di tahun bila kelak tuan. Sukan Sarawak.
0: Ya, Sukan Sarawak untuk tahun ini kita telah anjurkan pada awal bulan 1 hari itu.
1: Okey.
0: Bulan 2, sorry. Bulan 2 di Betong Seri Aman dengan Lubuk Antu.
1: Okey, dan sesi di bahagian berkenaan telah pun orang kata tu nah, sudah apa nama tu dah bekerja keras je. Dalam khasnya untuk melahirkan atlet-atlet yang berprestasi tinggi khasnya dari kita di Sarawak situ lah. Dan kita di bahagian Sibu situ pun tidak kurang juga dengan atlet-atlet yang akan kita gilap. Okey, khasnya daripada penamatuk peranan Perbadanan Sukan Sarawak kita di Sibu situ. Baik, kemudahan sukan yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai di Sibu Indo Stadium. Mula dulu kita nanggar benar penuh lah. Masa apa nama tu Sukma ke ya dengan perlawanan badminton. Mungkin ada apa nama tu kemudahan sukan lain yang berada di Sibu Stadium Indo kita di Sibus itu, tuan.
0: Okey. Untuk makluman pendengar, di kemudahan yang kita ada di Sibu Indoor Stadium merangkumi 8 gelanggang badminton saiz antarabangsa, maksud saya. Yang digunakan untuk pertandingan juga. Kita juga ada satu gelanggang bola keranjang, satu gelanggang bola jaring, dan juga kita ada gelanggang untuk pickleball. Pickleball dengan badminton ni kita boleh gunakan gelanggang yang sama untuk sesi latihannya. So untuk makluman orang ramai sekiranya ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan kemudahan dan sebagainya, boleh menghubungi kita di Sibu Indoor Stadium lah. Sebab untuk di yang lain, saya rasa mungkin saya tak dapat nak share sini lah dari segi harga sewaan dan sebagainya.
1: Baik, cuma yang saya masih ingat lagi tuan, Sukma yang lepas untuk pelawanan badminton, bila dah di apa nama tu, dia shoot video kacak-kacak semua, seolah-olah macam bukan Sukma, tetapi seolah-olah macam kita nanggar tadi, Sukan C.
0: Ya, betul.
1: Memang apa nama tu, orang kata dia nak memang kelas, world class lah apa nama fasiliti itu. Kita di Sibus itu pun bangga juga lah, ada fasiliti yang orang kata tadi kiranya sempurna lah,
0: sempurna,
1: kata.
0: Ya,
1: sempurna tadi. Okey, dan antara soalan yang terakhir tu, tuan, adakah terdapat kejayaan atlet dari Sibu hasil program yang disediakan oleh pihak Perbadanan Sukan Sarawak sehingga kini?
0: Okey, kita tak dapat nak menafikan. Memang ramai atlet yang kita lahirkan daripada, bukan saja daripada program SSC, tetapi program yang dikelolakan oleh pihak persatuan, sekolah dan sebagainya, yang kita bantu untuk menggilap bakat-bakat ini ke peringkat yang lebih tinggi, yang mana mereka ni telah banyak yang mewakili Sarawak, bahagian negeri dan negara dalam pelbagai jenis sukan. Kejayaan ini adalah hasil daripada usaha yang berterusan melalui program pembangunan bakat, latihan berstruktur, pendedahan pertandingan dan kerjasama antara SSC, Persatuan Sukan serta jurulatih yang komited dalam membangunkan atlet-atlet berpotensi. Antara sukan-sukan yang telah melahirkan jago-jago sukan daripada bahagian Sibu, contohnya badminton, bola tampar. Bola tampar kalau kita ingat merupakan lubuk emas kita lah setiap kali Sukma untuk tim bola tampar. Olahraga wushu, taekwondo, angkat berat dan tinju, ini merupakan sukan-sukan yang sentiasa melahirkan atlet-atlet kita, bukan saja untuk peringkat bahagian negeri dan kebangsaan juga.
1: Jadi kita di Sibus itu dengan adanya fasiliti yang sempurna, okey, yang dapat apa nama tu diguna pakai untuk latihan, walaupun latihan intensif orang kata tu, nah. Jadi itulah yang akan membantu para atlet kita untuk sedaknya naik, okey, seterusnya apa nama tu dapat menonjolkan diri lah di peringkat yang seterusnya, peringkat yang lebih tinggi. Okey, dan yang terakhir tu, tuan, sebelum kita mengakhiri kembalan untuk jom borak untuk pagi itu, dia nak pesanan kepada masyarakat kita di Sibu agar kekal aktif, sihat dan juga berjaya.
0: Okey, saya suka mengambil satu kata-kata daripada yang diberi nama ni Virgil. Nama orang ni Virgil. Dia dalam penulisan beliau, dia ada menulis iaitu, kesihatan adalah kekayaan yang paling besar. So bila kita melihat ayat ini, dapat kita lihat adalah tak ada yang lain yang melebihi kesihatan. Itu yang dimaksudkan oleh Virgil ni tadilah. Jadi dengan itu saya ingin menyeru kepada seluruh masyarakat kita di Sibu, amnya dan di seluruh dunia lah, secara khususnya, agar sentiasa menjadikan aktiviti fizikal dan sukan sebagai sebahagian daripada rutin harian kita. Tidak semestinya perlu menjadi atlet untuk bersukan. Luangkan sekurang-kurangnya 30 minit sehari untuk melakukan aktiviti fizikal yang sesuai dengan mengamalkan gaya hidup sehat, gaya hidup aktif. Kita bukan sahaja dapat meningkatkan tahap kesihatan, tetapi juga membina kehidupan yang lebih berkualiti, produktif dan berjaya. Marilah kita bersama-sama menjadikan sukan sebagai budaya hidup kita.
1: Baik, terlupa tadi tuan, nak tanya juga. Aktiviti yang akan diadakan dalam tahun 2026 tu lah. Mm-hmm. Okey, daripada Perbadanan Sukan Sarawak di sini, lupa nak tadi, minta maaf.
0: Yeah, tak apa.
1: Okay, aktiviti. Boleh share, silakan.
0: Yeah. Okey, pada masa kini kita Perbadanan Sukan Sarawak dengan Majlis Sukan Sarawak tengah dalam fasa terakhir untuk mempersiapkan atlet-atlet kita ke Sukma 2026 yang akan dianjurkan di Selangor pada bulan 8 nanti.
1: Bulan 8. Yeah.
0: So ini dah masuk kira gear yang terakhir untuk mempersiapkan atlet-atlet kita supaya mereka dapat mengekalkan kejuaraan yang kita telah capai pada tahun 2024 yang lepas. Dan itu salah satu program yang kita beri tumpuan khas lah sebagai persiapan terakhir 2 bulan ni. Ya, sebelum kita berangkat ke Selangor.
1: Ya. Dan Jemika juga akan berangkat ke Selangor jugalah.
0: Ya, saya akan sebagai, turut bersama.
1: Turut pengiring, apa nama tu, mengiringi juga sebagai orang kata tadi, yalah, pegawai ataupun orang penting juga lah. Ya. Untuk Sukma untuk tahun 2026 di Selangor.
0: Di Selangor.
1: Ah, bulan 8 tu. Ni dah berasa tu.
0: Saya rasa lagi ya. Pejam celik.
1: Oh,
0: dah bulan 8.
1: Apapun kita harapkan yang terbaik untuk pihak tuan di Perbadanan Sukan Sarawak kita di Sibu situ dan juga untuk atlet ya. Untuk Sukma tu kelak. Okey. Nah, itulah yang kita harapkan agar apa nama tu podiumnya. Okey, akan menyaksikan anak-anak muda kita di Sarawak dan anak muda di Sibu lah yang akan naik ke podium tu kelak. Baik, terima kasih tuan.
0: Sama-sama.
1: Ya, itu tadi perbualan kami dua, Jemika Nak Canggan, apa nama tu, dari Perbadanan Sukan Sarawak kita di Sibu situ, pegawai ataupun ketua zon tengah kita di Sibu. Terima kasih untuk jumpa kita.

2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, 10.51 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan kami di Shiba FM. Segalanya untuk anda. Masih lagi bersama di jam yang kedua waktu ini. Apapun saya ingin kongsikan bersama antara yang terkini. Piala Dunia FIFA 2026. 90 minit masa perlawanan telah pun tamat, namun masa 7 minit tambahan masa, di mana Egypt ketika ini mendahului 3 gol berbalas 1 setelah New Zealand mendahului di separuh masa pertama 1-0, namun di separuh masa yang kedua ini 90 minit masa perlawanan, Egypt telah pun mengatasi New Zealand dengan 3 gol berbalas 1. Itu perkembangan terkini yang anda boleh saksikan sendiri ataupun tonton menerusi RTM Click di ruangan OK, TV OK. Perlawanan masih lagi berlangsung dengan tambahan 7 minit masa perlawanan. Baiklah, terus setia bersama dengan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Selepas ini saya akan bacakan ucapan ke salam daripada pendengar sahabat Sibu FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda. Ada beberapa ucapan yang telah pun kita terima daripada pendengar, tapi sabar dulu. Lepas tu kita akan bersama dalam ruangan interaktif Sibu FM di jam yang ketiga. Terus dengarkan kami, jangan ke mana-mana.

risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini, ia memang banyak ya. Kalau kita lihatkan bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, kata kunci di situ tidak terkawal ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time ya, masa screen tu, yang mana kalau ikutkan WHO ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga ya, mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.

0: 3 jam setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, sekalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

0: Kein.
1: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan, luar negara.
2: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
1: Lalu berangat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seluntuk.
2: Benar juga. Macam ni lah.
1: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
3: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Penipuan, mereka membaca ketekanan hidup, kelemahan emosi dan keinginan anak muda untuk mendapatkan wang dengan cepat. Sebab itu, isu keldai akaun tidak wajar dilihat sebagai jenayah kewangan semata-mata. Ia juga isu komunikasi, literasi media dan perlindungan sosial apabila pelajar sanggup atau terpedaya menyerahkan akaun kepada pihak lain. Kita perlu bertanya, adakah pendidikan digital kita selama ini terlalu sempit? Baiklah, itu antara lain yang termuat di portal berita RTM. Anda boleh berkunjung ataupun melayari ya portal berita RTM untuk mendapatkan berita yang sahih dan juga isu-isu semasa yang terkini. Berhadapan 11.26 minit pagi, jangan ke mana-mana. Selepas itu kami akan bacakan ucapan dan kesalam daripada pendengar sahabat Siba FM di ruangan komen di live Facebook kita, page Siba FM. Segalanya untuk anda. Untuk hiburan kita seterusnya, semampai laku Duna.

Pada 11.32 menit pagi, kita bersama dalam ruangan interaktif Siba FM. Ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Siba FM. Saya nak bacakan waktu ini dari Ali Malang. Selamat pagi DJ Din. Cuaca panas di SK Nangga Macan itu. Terima kasih DJ Ali Malang. Terima kasih. James Kemira, selamat pagi DJ Din. Terima kasih. Nuriwi. Cok kedong pisang tinggal kulit, sila bawa payung, cuaca panas lilit katanya. Isnin tiba ramai tak suka, Selasa juga nasib dia serupa. Kalau Jumaat menjelang tiba, pasti ramai tersenyum gembira. Menangga. Tidak masalah nah, oh. Isnin kah, Selasa kah, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad sama aja sebenarnya. Tapi Sabtu, Ahad dapatlah berehat juga nak. Tapi mun saya ada pilihan juga, terpaksa bekerja juga Sabtu, Ahad. Abu Akranji atas papan, selamat pagi dah sarapan katanya. Sarapan pagi, keripap, kuih londe dengan ketupat, alhamdulillah selalu kucap syukur dan nikmat yang dapat katanya. Panjat pokok kelapa, selamat hari bapa anak. Untuk Muhammad Karwi Alwi, Lai Bendemiri di Demak Laut, yang Mustafawi di Selalang, jadi terima kasih. Hasan Zali Ibrahim, Sebister Cendan, Bunga Seroja di Susun Selari, hidup subur tepian tasik. Terus keceriaan di ekspresi, juru hebat dan lagu pilihan terbaik. Terima kasih Nuriwi. Sikit lagi katanya, biji selasih buah jambu. Terima kasih, senyum selalu nah. Ibu lupa senyum mana? Mati, assalamualaikum DJ Din dan selamat pagi. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya, amin. Terima kasih Mati. Umang Leh pagi tu, assalamualaikum DJ Din, selamat pagi. Terima kasih Umang Leh. Roy Kuang, selamat pagi juga untuk kita. Dayang juga, selamat pagi DJ Din, selamat bertugas, senyum selalu dan ceria. Terima kasih Ladani Kang Injob, selamat pagi DJ Din. Panas cuaca di Sungai Amang, selirik kapit. Pagi tu DJ, terima kasih. Di selirik apa, SK Amang selirik kapit tu. Nalama hari kami kian kau, hari 4 tu kini, hari kami sana. Ada program Seraku Sayang di sini, jangan lupa untuk bertemu dengan DJ Siba FM, meet and greet anak. Dapat juga kita orang nangga RTM bersama di program Seraku Sayang di perkarangan Dewan Suara Kapit. Dan seterusnya kami ada lagi ucapan kita terima daripada Rita Philip dan juga Luli Kenayang, menonton dari Kapit katanya. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas di Konti. Terima kasih Rita Philip. Baiklah, untuk ucapan yang lain akan saya bacakan selepas itu. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal sama kami di Sibu FM. Segalanya untuk anda, cinta dewa-dewi. Bye dah.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Ya, 11:39 menit pagi. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12:37 menit tengah hari. Asar pukul 4:02 menit petang. Maghrib pukul 6:44 menit petang. Isyak pukul 8 malam dan subuh pagi esok 5:12 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Labin, Tangor dan juga Rajang. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12:39 minit tengah hari, asar pukul 4:04 minit petang, maghrib pukul 6:45 minit petang, isyak pukul 8:01 minit malam dan subuh pagi esok 5:15 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seriaman, Engkelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Stratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12:39 minit tengah hari, asar pukul 4:04 minit petang, maghrib pukul 6:45 minit petang, isyak pukul 8 malam dan subuh pagi esok 5:16 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Yes, mula 19:09 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda hinggalah ke saat ini, dari awal pertemuan kita jam 9 pagi tadi. Dan di ruangan komen masih ada lagi ucapan juga salam yang belum saya bacakan. Jadi saya nak terus bacakan lagi lah di kesempatan di penghujung pertemuan kita ini. Agnes Indah Robin, selamat pagi DJ Din. Selamat bersiaran di Siva FM. Cuaca di Miri pagi tu panas. Minta dipetakan lagu Jamaah Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir katanya. Terima kasih Ignas Indah Robin. Robert pagi tu pun ada. Dublin K. Baja, terima kasih. Ya Indah Indo, selamat pagi DJ. Panas kami di Sarike. Menyambut harian Mbak Sarike. Pedakku kemarin. Enak. Sabian Bodi. Assalamualaikum DJ Din. Selamat bertugas. Salam untuk semua pendengar Siva FM. Semoga sentiasa sihat. Ramli Lee. Salam DJ Din dan salam tugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rekam dengan setia Siva FM. Mantap lagu Aduna tadi. Okey. Lagu favorite ku. Ya lama di sini dengan lagu tu. Ramli Lee pagi tu pun ada. Terima kasih Margaret Uncing. Assalamualaikum DJ Din. Selamat sejahtera. Request lagu Taimana Kakak Petara katanya. Kena merindang semua bala kaban kedengar radio pagi itu. Terima kasih Margaret Onceng. James Anyang pun ada. Terima kasih DJ Din. Salam jalan ke pengawak. Minta nombor nebah lagu Stanley Puang nombor numo. Kena merindang semua pendengar Siba FM. Terima kasih DJ Panas. Semua hari kami Bak Kanawin. Oh nyame. Terima kasih kepada semua pendengar Siba FM yang dah memantaikan ucapan juga salam di ruangan komen di live Facebook kita, page Siba FM. Segalanya untuk anda. Dan seperti biasa, selepas itu anda akan ikuti berita dari YFM dan juga siaran YFM akan dapat anda dengar sehingga pukul 3 petang nanti. Dan DJ Lucia ada pun bersedia waktu ini nak sekejap paginya masuk ke konti ganti saya. Okey, baiklah, sampai jumpa lagi kepada semua pendengar Siva FM tak kira di mana juga anda berada. Jangan lupa untuk anda mengikuti media sosial kami di Facebook, di Instagram, di TikTok, di X, dan juga anda boleh tonton kami menerusi RTM Klik. Dan jangan lupa untuk anda menonton setiap perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kongsikan setiap detik, setiap gol bersama kami RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Dan dengan ini saya mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Okey, sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Mentani. Salam Surah Kumpul Jumlah Amor. Dan bye-bye.

adik kakak semua, Kak Liluk menaah Sibu FM ayam 7.6 MHz semuanya untuk telau. Kak Liluk ah, Kak Liluk ah, Kak Liluk ah.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke perkara Kalai Sarawak nyerah ke 1.8 bilion ringgit ngagai perintah besar yang di perkara ti cukup bersejarah. Yang madah ke Sarawak yang di menua ti ke terubah kemerik belanja ngemesainya ngagai perintah besar dikena ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Pemujuan yang megak ngayan ke Sarawak ngambuan tabi urus ti cukup mana serta ngambuan perkara belanja ti tegun. Dato' Sri Anwar muji Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Raban Pemesaya. Dia dah mujur ngatur pemansang ngau aset strategik menua tu ngau mana serta bisi integriti. Yang ada ke perkara tu megak ngayan ke perintah besar ngau Sarawak ngembuan kawal di tegap. Dia kena berjalan ke sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Ia maksud ke perkara itu lebih terjaga bagi pengerami maka lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Anwar bisi benar pengarap ke Perintah Sarawak oleh ngatur serta berjalan ke penyangkai kapal Bintulu ngau mana. Penyangkai kapal Bintulu tu dan sebengkah aripalan penyangkai kapal ke cukup berguna di Malaysia. Kelebih lagi ngagai industri gas LNG. Kelimpah hari tengembuan ongkuh pengawas strategik dalam genterung Asia. Yang ada ke Sarawak bisa pengelan dia kena berjalan ke palan penyangkai kapalnya yang kau pengembuan raban orang ke terbangkar. Ngak orang ke landia bak siti-siti bidang pengawak ke berkawal. Berbangunnya megak ya lebuah ti berjaku bak pengeramai makan lemai tu Dato' Sri Anwar megak muji penegak penyerakup ngau pemanah basa antara pupuraban bangsa di Sarawak. Yang mana ke Sarawak nyadi menua ti ulih merik contoh ti pemaduk mana ngagai serata Malaysia. Bak pengawak ti nerenak ke pemayak penegak ngau pengerapit kawul antara rakyat ari pupuraban bangsa. Yang ada ke pengawak kalai pupuk raban bangsa sama ngelala serta berbahasa ke pangandiri menggak patut dikelatika. Yang ada ke jakuk ngah budaya ti berbidanya nak patut nyadi ke perkara ti mecah ke rakyat dan patut digagak nyadi ke pun penegap ti patut sama dikanal ke sidak. Perintah Sarawak dekat semampai ngelatih ke pemansang modal mensia ari mayuh macam bantu ngau inisiatif pelajar. Tu dikena nentu ke mayuh agi rakyat menua tu berpeluang nyambung belajar ngagai tikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Pengatur Menggeri, Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke pelajar meruan nyadi perkara ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam agenda pemansang menua tu. Yang ada ke belabu hari tahun tu, nembiat Sarawak ke dekat nampung pelajar ngagai institusi ke dipenggi Perintah Sarawak. Dekat ngasai ke penguntung hari skim pelajar tinggi percuma Sarawak, terdekat nanggung belajar, terdekat nanggung bayar pelajar sidak. Yang maksud ke Jakutuk di Serikai. Orang ke Diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak sudah dikingat ke ngau jakuk tengah suah sidak semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bayar sudah suah di peda ayan bak sekedak nur yang kawam bak sungai Sarawak. Orang yang terbisik terpeda ke bayar ayan megak sudah diasuh jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crotch Watch. Kelimparinya, ya megak bisa maksud ke langgur penemu tengah suah QR Code kena ngeriput ke perkara tu. Dipandai yang kebak papan tanda jakut tangkan, tidengkai bandur ke bisik risiko bayar. Dato' Dr. Abdul Rahman maksud ke jakut tu sudah ia kejadi papan tanda ke baru bak Kampung Boyan Gresik Surabaya di Kuching. Berdalamak ke udah video siku bayar ke di peda ayan bak penantang tebing sungai Kuching bisik dikerembai ke orang mayuah. Tuan-tuan kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Monica Gary, hari bila berita RTM Kuching.
lalu di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Berkesenaman Interi 1, kita dekat Bagulang Gawai FM Sibu.

ada ni. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Aku nyuan anak aji hari telok buang balas kapit. Dia tu kita mulai ngau bagi ban FM situ.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, pendengar mari selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari tu bawa program ngelah tengah hari. Aida kami hari YFM si bungkup ke tengah hari tu tengah hari hari satu. Ya, kena 22 hari bulan 6 tahun 2026 pendengar. Mana mat gari bulan serito nya malain saro 22 hari bulan 6 2026 ya. Jadi kita boleh ngok kami hari YFM Sibu ke tengah hari tu lebih lagi aku pengelola program kita Lucia anak Thomas Kasau. Ya, 3 jam tu endur aku dekat ngeluar ke program ke bisik disedia ke bala pengelola program hari Sibu pemaka dekat berkongsi ke berita hari menua tengah Sarawak boleh ngok kita ba awak ngelah tengah hari ya. Jadi dia tu jam kita di studio udah 11 minit pukul 12 tengah hari. Aku ngelalu ke kita mendiang ke kami program bagi ban ngena frekuensi 87.6 MHz. Tahu didengar kita ngena frekuensinya lalu kita ke ba menua luar ya ke alai nak boleh mendiang ke radio kami. Kita tahu mendiang ke program ngelah tengah hari kita dengan RTM Klik ya atau ke kita lagi intinya mak bisik berita berat ada salah ngatai ke berita direk ngagai page kami Sibu FM atau ke berkongsi ke jakok gerah ngau berita pukai jadi Facebook kita ini kita beranau peningan sekali ke kita kak berkongsi ke berita pengagal ya ke alai diterima kita atau ke berkongsi ke gayari bermenua kita pun ada salah kita tahu nganjung berita direk ngagai Facebook kita. Ungkup kita kempai like atau ke follow kami po Facebook. Kita tahu masuk ngagai Facebook denya lagi kak kita Sibu FM. Kita tahu like lalu follow kami pak page dia. Ambil ke kita boleh boleh berita-berita ke pemaduk baru. Lebih agak berkawal ngau sekedar program ke bisa diatur. Bak menua kita di Sarawak itu. Biar megak program-program radio kedekat di pejalai ke aku merindang kita tengok lagu ke Terubah Bak Awak Ngelah Tengah Hari. Sitik lagu ke Dubai Vilon Nuan ajak di hati aku. Gaya hari kami mana di Sibu ke tengah hari tu. Lalu ngarap ke bala peningat kita sampai gerai lantang. Pian begak ngembuan pengagal. Selamat tengah hari.

Ya, ni lagu dia kena beri nampak lah kita ke tengah hari tu. Siti lagu ke berentak sentimental. Au, dia kena kita beri nanti direk seraya kemakai tengah hari tu ke benua dari babaran tu jalai. Ngarap ke bala peringat kita terus pulang kami ba YFM mungkup ke Sarito Mega ya. Jadi dia tu peringat aku dekat berenggang ratai ke sekerak jako pesan ke bisa diterima kami ba YFM. Jadi ke terubah tu pesan dituju ngagai semua kabar melayan ke dia ba Sungai Yuang badaga sembile ba nangan telawan ba rumah Jusip di Sibujaya. Kabar melayan ba Uyan Mujuang di Selangau di nangan Nyikau di Melekun Kapit di Salim Sibu ngau kabar melayan di Kenawit. Jadi pesan tu madah ke ni yang mayang ada antau tu ke Inai Bundung ya pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 kena hari 6 tu lalu kita ke jauh dipinta data itu muka gi ngagai rumah Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Aku nak baru peningat pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ke dia ubat Sungai Yuang di dengan sempilik di dengan telawan. Baru Mai Joseph di Sipujaya, Kabam Belayan Mbak Uyan Mujuang, Kabam Belayan di Selangau, di Nangan Nyikau, di Melekun Kapit, di Salim Sibu, Kabam Belayan di Kenawit, ngau semua kita ke, nak boleh dirintai ke nama itu, yati ngelala ni yang mayang anak antau tu ke Inai Bunduang, jadi pengawak ngetas kulit ni yang tu, dekat diatur, ba hari 6 minggu tu ilak, 27, hari bulan 6, 2026, and dua ya, bak rumah, Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Awak atau kejam ngetas kulit muak ke pagi lalu muak ke malam dia dekat gelumbuang ni yang tu penerang ke siliak kita tahu bertali paun ngagai ucuk ni yang tu kebernama Minggu anak menun balumur 0111 608493 ya. Jadinya pesan ke terubah ke diterima hari bala peningat kita ke tengah hari itu. Jadi aku lagi ngatai ke pesan bukai mega. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ya ke Riau ba Kumpang Pawah B, Kumpang Langgir, Danau nanga Kumpang Kandi Sayar Kelompok. Jadi kelompok di San Panjai San Pandek, di Seremat di Batu Bebini di Bulok di Suah Cangkua Empit Bukuang ba Ruai ba Panjai Ruai ba Sungai Keruah. Di Kedume, di Kedang, di Merakai Panjai, Ngau Pandai, di Kantau Balau, Ngau Kantu, Kantu Bunut, Kabam Belayan di Skrang, di Selindung Ilek, Ngau Ulu, Kabam Belayan di Buak, Ngau Semua ke Ngelala, ni yang undi aneh bikit. Jadi pesan tu, madah ke undi aneh bikit tu, udah nadai, lalu ni yang dekat di Sengai, kena malam 23 hari bulan 6,

Tanya ngagai Marilyn anak undi balumur 013-56-44262 atau ngagai Madeline Ina anak undi balumur 019-660-8517 ya. Ngarap ke semua kabar melayan. Ya tinggalala ni yang undi anak bikit bisik mending ke radio ke tengah hari tu laban pesan tu madah ke ni yang udah nadai kena pagi 21 bulan 6 2026. Lalu dekat di Sungai Balamayuh kena malam 23 bulan 6 2026 kena hari 2. Lalu ni yang dekat dianjung ke Pendam kena pagi 24 bulan 6 2026 ya kena hari 3.

0: Sora Klein.
1: Okay, peningai. Ngaga kita kerindu main buah. Tentu ke kita madak setiap jadual kemaya tim kita bermain tau ke ni bagi negara keundi kita. Kita yang lepas ke peluang. Nanti kita akan nemu dini nur madak main buah tau ke World Cup FIFA 2026. Kita tahu download RTM klik udah nyat tamak kita ngagai TV okey tau ke sukan dia kita uliah medak ke di rempon ya uliah di pedak kita bat telepon kita tau ke dipanjat terus ngagai TV ke bisik baru mah kita nyat pun bergantung tau ke berpangai ngagai arus internet kita nah asai ku sebulan tu mayu bala kita madah ke di rempo buntau sekali ka mamat buntau medak main bua atau ke buntau tegau ke ngibun orang ke bermain tang kita tinoa. Jadi udah datang ba jam kita mending ke program randau temuai ke tengah hari tu peninga di aku bisi tiga ikut temuai di kangau ke studio. Nanti kita akan ada mua temuai kita di kangau ke kami hari tu balas kuat anti dadah. Bak bagi menua kita di Sibu di tok nah kesau sebut kedadah lu kesau mesti ya
2: takut sidak
1: takut no jadi mua sidak ya bisik di pada kita bak live Facebook kita ke dia tok bisik tinggi ko bala menyadik kita di kangau bak awak tengah hari tu nama berita kita
2: mana yang megang berita
1: mana ya
2: nama duit kau tu nak bunyi mana
1: nak bunyi mana yang mau
3: mana mana berita mana
1: udah hinta direk kita sebut tak ada nah.
3: Udah.
1: Jadi asal ku hari memang ke kibak boleh ngepai ke tau nah. Madah ke nama direk dulu nuan ngagai bala peninggal ngambil ke sida endemu ni bagi kita madah ke asal ngau bala peninggal ke bisik mandi yang ke kita nah.
3: Okey, aku tu hari Kuching. Aku Nick Edison, anak ni head. Hari Jawatan Kuasa, Skuad Inti Dadah. Nama berita kita semua.
1: Mana ya, sudah nyawut, sudah ada.
2: Okey, aku Didi Sadat Jalau. Asal aku Song Tibas dari tuan rumah Wi Anak Bukit, Nangan Imoh.
1: Orang Nangan Imoh,
2: ya? Ya, orang Nangan Imoh. Sebagian dari ahli skuad lah. Skuad Inti Dadah. Dua tahun dah tim skuad.
1: Dua tahun
2: lah?
1: Ya. Lagi aku nanya nama kebuah kita akan ngau skuad tau lah. Jadi ngenuan lah.
4: Aku, okey, aku Dandi Anak Amir. Penatai aku, Aris Sungai Mupong, Betang. Tuan rumah, Amir lah. Apa itu? Aku dah kau semata Erika tu 2 tahun lah.
1: 2 tahun ya. Beres semai dia. Mai, nak dengar kita serumah yang mana? Jadi nuan 2 tahun ke menyadik kita ke dulu tadi berapa tahun udah dengar squad tau?
3: Aku kira ke 2 tahun pihak ni.
1: Kira ke 2 tahun magang lah udah lah. Jadi ngagai ngagai nuan tu tadi ni nama kebuah ke ngau masuk squad tau.
3: Kebuah aku ngau ke masuk squad tau. Laban ya mayu activity. Laban boleh ngajar kita nembiak. Laban kebaru dia tau ya ke mayu dia tercebak lah. Tidak bangau dah dia tau. Ya. Kebanyakan dadah tu mayun rusak hidup kita impo. Remaja. Jadi mayun tujuan lah ngau sekolah inti dadah tu.
1: Ya mayun pemanah
3: kan. Mayun pemanah ya. Ya mayun ngembai penemu. Bahayanya dadah ya. Ngau merujukkan kepada baka program-program terbuka ya, baka TBT, habis TBT ya semua ya. Baka kita ketika ngajar bila namanya biar kebaru dah terjebaknya meningkatkan kesihatan sedaya baru memulai kesedaran sedaya baru pihak ya
1: tak kepun merti hati dengan kebaru ya
3: ya betul
1: jadi ngenuan ya nama kebuah ke ngau tau ke sekali ke minat ke ngau aktiviti ke di atur sedaya EDK jak kini
2: kebuah kukang ngau tu siti yang bisa tanggungjawab kita ya ngagai rebaik minsia kemaya dia tu. Lepas dia tu dunia makin maju, makin manjang, macam banyak-macam ngawak di nak mana bakal ke berpakai ke dadah. Jadi kami sebagai ahli skuad tu bisa tanggungjawab untuk ngermai ke penemu pasal salah guna dadah lah. Ngambil nibek-nibek rebat baru, mudah terjebak lah kalau salah guna dadah. Lepas punca utama tu pun ya kan salah ya kita hari tanggung jawab kita magang enggak kayak semina
1: okay, minat bakal squad aja
2: nah okay, semina squad kan kayak bala apa indah sih pun mesti enggak bisa tanggung jawab
1: ya lalu bala mensia mayo pun dia enggak report
2: ya ulang enggak report sudah ulang menyalurkan maklumat lah
1: jadi kedua nama
4: aku nak sasta kesupa yang baru kenemu pasal pasal squad lah pun macam terus berbina lah kak join tau abang aku benda tu utai yang baik deh bagi aku punya uliah aku punya pergi bala anak-anak buahku bala kawan-kawan ku rasa bahayanya tak ada lah
1: ya kadang nemu ke kita tau
4: nemu
1: tau boleh mulai ke persiapan agak gorakan amat nak Oh, jadi pak senantang tanya aku nangkan ke tolak ini bagi kita kulih nyawut nah nama utai ke di kumai kita tau ke di kangau squad nanti dadah tau ini bagi kita tiga kulih nyawut lah
2: Okey, squad nanti dadah tau hanya Siti nanti suka hilawan di baru NJZ nanti dadah kebesaran jako squadnya singkatan lah singkatan dari suka hilawan nanti dadah suka hilawan tu ya berperanan sebagian hari EDK ngermai ke penemu-penemu ngagai bala mayu ngagai komuniti kita tempo ka pasal-pasal dadah tu. Okey, so kai lawan tu lama udah ditubuh kurang dari tahun 2010 subak. Kayaknya hari singkatannya namanya Rada lah. Rada yang nyarakan hati enti dadah. Jadi dia tau ya pulang ke squad lah, squad inti dadah sampai ke dia tau lah buat tahun 2020 subak ya setan mula lah.
1: Awal lama tu dia kira onyu semai 11 tahun tu dah.
2: Hari rada hari squad satu Malaysia dan ke squad EDK yang dia tau squad inti dadah lah.
1: Jadi nama kini tanggung pengawal tau ke tujuh squad tu dah.
2: Tanggung ya pertama kita merik penjedah dengan Gemizia pasal beraya penyalahguna dadah kayaknya kedua tadi kita merik tolong serta sukuan dengan sidak kebenung tapi ngau penanggul berguna ke dadah tu lah jadi ya ketiga tadi kita jadi salah satu ejen lah ejen penyalur penerang serta mensangkap iman AEDK ngau gaya hidup te nadai dadah
1: tahu ya antara tanggung pengawalan tadi nak. Udahnya ke nanti nyemak lah orang ke bisa dengar randau kita sebuat tau kerana aku ngau kita tengah hari tau ke ngau nyadi raban tau ke masuk bas kuat nanti dah dah tau angkanya bisa cara kini kena kan
2: bisa kita boleh ngagai lama web juga bas kuat AADK GovMy serta Facebook pun bisa kita boleh ngagai bas Facebook kuat nanti dah dah sibuk badiak negeri kita bisa mendak link untuk kita namanya tamak squad lah yang bisa link serta bisa QR lah yang kita boleh menyertai squad tu okay, seminar kita ketua aja agak rebat-rebat kebiak pun boleh kita bisa squad junior agak ABT-ABT squad tu kita boleh menilai dari info badan Facebooknya okay, seminar kita ngagai-ngagai rumah orang untuk menerangkan pasal dadah tapi bisa ABT-ABT sirat beka pikik bol, badminton dan bermacam-macam gitu lah ABT-ABT sirat untuk kita yang nyawah ke diri hari terjebak dengan dunia tak ada ya
1: Oh, mayuh tak program ke diatur nah?
2: Ya, mayuh program diatur sudah squad beka break squad bisa macam-macam lah.
1: Ya, dia tu bau hujung minggu atau ke hari biasa kini tuan?
2: Sama. Hujung minggu pun bisik. Kadang hari biasa pun bisik. Kalau medak gaya udah dibincang kalau sidak jeke squad tu lah.
1: Mayu pengisian program lah.
2: Ya.
1: Udahnya agak nyuka nanya agak tau tadi. Nyu punya keperluannya randau. Pas nanti squad junior, squad bersekutunya ni bagi umur tadi. Pecahan umur tadi.
2: Okey, pecahan umur squad junior kau
1: bersekutu tu.
2: Bersekutu. Sedang.
3: Syaratnya junior tu. Syarat kalian dalam 10 tahun ngagai 17 tahun lah junior. Jadi skuad sekutu tu syaratnya kalian 46 tahun ngagai 50 tahun ke atas.
2: Ya.
3: bakanyo jadi warga mas mah pihak kok. Mm-hmm.
1: Ya, tapi kan nanti kita ke masuk sekuat atau bisa berbayar?
3: Nah, dah, boleh. Percuma aja tu. Daftar dalam link Facebook bisa, QR bisa, TikTok bisa.
2: Kita boleh tambah lagi Facebook. Dia kita boleh mudah linknya, kita boleh data. Data masuk squad tu nanti berbayar lah untuk suka lawan kita empuk. Kita pun tak boleh bahap ya bisa gaji. Lawan tu kerja tu suka lawan.
1: Betul. Tapi kita yang disebut suka lawan, sih kena ada gaji.
2: Ya betul. Aku orang salah anggap oh suka lawan tu bisa gaji.
1: Ya bisa lawian mereka
2: dah. Oh ya.
1: Sita lagi, bakal orang ke bisa pengawalnya. Ambil kebani, bakal kami untuk pula program dan kami akan jadi sukarelawan, boleh ya?
2: Boleh.
1: Boleh, nak ngira lah.
2: Nak ngira, kita bisa kerja nama, kerja pejabat awam ataupun swasta, kita boleh terus tahu masuk squad inti dadah tu.
1: Ya, bakal kita kemudian jadi sukarelawan dalam 2 tahun tu. Bisa kalau diberi orang kos kini?
4: Mau? Kosnya bisa ya?
1: Bisa, nah.
4: Tapi memang
1: bisa lah amat ganti new nareko sela lah moga tua nama pun
4: nama nama nama nama belok pasal sekuat pasal main untuk sarade tu
1: ah ban wan pun nama pemaneh kau sekuat tu
4: pak aku pun lah bagi aku sekuat aku dia berkawan dengan orang yang nama tu orang main lah main temu ngau pengalaman kau sikau sikau main sharing lah kenyal lah
1: tahu. Jadi kita ni udah kat Datai Bojorana lah pak ku kita pun bisa buat rundian tau ke penemu derempo. Nama kini pesan ngakai bala pak luar dia lebih ke kita ngai numa kan yang biar aja lapan orang ke pepakai ke dadah tau nak ngira umur tau.
2: Ya betul.
1: Aw ngakai menyadik kita ba ujungnya sekali nah. Lapan tu pernah aku muha.
3: Okey, pesan aku nak buka lah. Maka-maka kabar belayan ke beluanyin jauh ya dari hari tadi ya tau. Anda ngabe jaga langkah kita, ingatlah masa depan belanya belake belapai semua belapai naik kita tu saya ya. Paham kita
1: ngenon po dah tuan.
2: Kakek balap ningam ya ke bisa ningam bakal ketengar itu sitip pesan aku ya nya dadah tu kayak sitip utai tingkat suara kita happy tapi ya sitip ngasuh minum kita hancur bukai kehancur dia tu tapi jemah dudi hari lah
3: merasa ke masa depan.
2: Kita mesti kan mikir ke masa depan kita
1: ya. Nanti kuliah mantik kita bambik ke dadah
2: ya
1: lalu ngagai dandik.
4: Pesan gak pengadaan ke pasar sekolah edik itu agak orang bukai ke bala peninggal karena kita ini mata ngaga komuniti sehat lah komuniti sehat ngawa hari dari penanggira umur dari tingkat kecil sampai ke yang tua.
1: Ya betul punya lah. Lepas nanti kita nyumayu pengawa kita ngaga aktiviti yang ada kata dia rodi yang kita
4: nak. Ya, ada dia aja sekitarnya aktiviti yang bisa deh teman yang suka tu yang
1: kita jadi suka relawan tapi saya kalau ngau ngaga imbush kini ngau bala pegawai
4: nanti pasal imbush segi nadainya bahagian sidak pegawai atas
1: yang kita bisa meda ke nya sidak ke pakai ke dada kata
4: ya pas nadailah
1: nadainya ni memang kau dia ditangkap sidak kita bisa meda gama sidak ene bala nadainya jadi siapa-siapa aja boleh register atau opening nanti kita akan ngau masuk basuka relawan AADK pak kita di Sibu itu kata ke Facebook kita tadi tuan
2: Facebook squad anti dadah Sibu.
1: Tahu
2: daftar dia terus. Boleh daftar dia bisa QR, bisa linknya.
1: Terima kasih agak penata kita tiga ke studio tengah hari itu nah.
2: Ya,
1: sama-sama. Pengawal kita muncul. Dia yang ngarap ke kita. Ane mantu menjadi pengawal suka relawan tu. Ilah tapi temu baru nah.
2: Okey.
1: Jadi kumere terima kasih agai menyadai kita Dandi tadi inya adik jutan kuasa sekuat nanti dadah disibu. Terima kasih nah. Apa maka ngagai Nick ati sini dan yang agai Dennis.
2: Okey, sama-sama.
1: Jadi ilah tapi temu baru.
2: Okey.
1: Okey, bye.
3: Okey, bye.

Nuan keterubah dalam penghidup kau. Nuan penghidup aku nyat lagu Ari Evi ke tengah rito. Tinggal lebih kurang 12 minit kita gulai dalam program. Ngelah tengah hari kita hari sibu. Ba awak tak ke jam keterubah ke tengah rito. Jadi aku berkongsi mengat ngau bala peningah kita ya. Serentang penyampau penusia berbadi baja lalun ba menua kita di Malaysia di tok bisi di pedak nurun ngagai 273 ite kes ungkup tahun 2026 tok megak peningah. Jadi ngonya kita ngarap ke sama bela terus ngemuan pemerhati yati lebuh maya kita ke dari babak rantu jala ya. Nanti kita ya berhati ke ringkasan ya berita tu tadi dia 273 kes berbadi bajalalun di peda kurang hari ke sebedau tu. Lalu pihak megak penyampau penusia berbadi di penusia berjalalun di ujung ke berbadi nyawa megak bisa nurun dua itik kes dalam minggu tu hari 11 itik kes ngagai 9 itik kes ya. Ke dia tu dia JSPT PDRM nangka uliah berkongsi ke statistik ninti yang hari bak media ramah sidak ya berkawa ngau ya penusia berbadi bajah lalun pian megak anak uliah berkongsi ngau bala peningah kita berkawa ngau atur tak kudu undang lebih banyak kita ke deriba bak rantu jalai ngambil ke bala peningah kita terus ngibun dirempu lebuah kita sama berkena ke jalalun retin tadi lebuah kita ke deriba ya. Jadi mayu berita bukai ke dekat di kunci aku ngau bala peringat kita ke tengah hari itu dan sebenarnya aku lagi mengkang merinang kita ngau lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu 22 hari bulan 6 2026.

0: Rit ada yang ego nak dai kata mau dini. Dah topo mana lihat aku tahu ji. Ken ku mansang ini be like. Mai nanya ini ku ngai ku ke direk ngi ga ini ku to. Oh ini be like. Ini be like.
1: Apo ini tu ai tu. Sige ane yang ku aku. Ya nama bagang asua de gesa. Nama nani ngari tau de gawai. Aki ke gesa.
0: Ken tuam ngai ke ini ku ngai ku ke direk anau elegai an.
1: Aw, kenyo, mete. Aku, nadae nemu tayo luile. Baik dia minta anu ku aku.
2: Ya nama, nyari tadi aku keringa nyawanya. Nale pampur wap dia nyaku mana kedai. Ini ura ku dah parai bersebayan dia tanamnya. Tadi meninga betar kuang dia nyaku. Ura dia mesai nama na ura kuangnya kaku. Ini mesai beli data yao.
0: Ngam
2: di ya aku kena kati dengan anu perkati aja aku. Nanti orang salah ya. Dan anu pakadainya udah limbang kebukai tersebut. Anu nanti betul ini kan anu. Nah, ya nama aku teh. Penting mat ke kerana aku tau.
0: Ngam di to ini gue. Uci buka TV-nya ini belai. Buka dek. Buka dek nyempai ini belai.
1: Ni remote deh. Tok ya. Nih, nama deh. TV menyak. Ya rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uji kali ya gede nya ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya kini tuk kok kibok kali kanan.
2: Ya, tuk data ya lu ngika rimum. Ya, nyerawah ku tuk laban setuah itu lagi kuatnya ku dien. Amat tak cekak ku, dia lagi wain ini sumpeng. Tuk si kok kak ku, nih cini, nih bagi ya tuk ditau. Nama tibi nya kali ya, nanti tibi kali tungkup sekali ya nama kali ya dia. Rimum tekan tibi kali ya katik ya.
0: Tekan remote. Tekan remote-nya.
1: Ya, ini ngoy, ini sumpengnya. Maka tegesa-gesa. Nyuk sal ke nyak ke TV. Cik, lapa di ni sumpeng? Ya nama utai ke mangat. Kau pedak dia nungi lo di rimpu dia lah banyak.
0: Nai, nama dua dia ni ngo. Mayu rita. Orang ada ya, mayu laki sikat dia. Badunya tau ayan di tau nyipek buah bertibi. Nama dek, nyak ke baik pedak dua dek. Tak nama bertibi aku tak nak dai, wai. Bertibi aku nak dai, ni gua.
2: Nara tak bisa ngudai laba dengan mu berita. Kuma deh sada ada orang mantai ku tebat tibi. Mayuh lo ya kuma deh kedai. Nya orang ke kuma deh nyipet buah mantai ku lelaki sigat. Kuma deh kedai orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu deh munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya alayah deh laba ku. Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa? Pipa why? Namu nyemunyi nama ane inai pipa nyin u. Wanya nama aku wa dunya aku dehnya berbuat mangko dunya.
1: Ya nama aku deh ini gua. Kini aku deh tadi. Dunya me ngai pipo kade. Ukai pipo anak ini pipo. FIFA F ya nama deh F ah FIFA.
0: Oh tau ayah giga bat lepun. FIFA nya jako pandai ari au nemu aku tau ya Federation International de Football Association gerempu orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede meda de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet bua bedunya nya mi ade de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal ganek sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau munyi nya
2: ya me ten spear di ne bise sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stek nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah lah aku ke sekolah nyanyi-nyanyi. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketukar dek nyanyi. Jenama buah hangguanya berbelakang. Nama nak kena dek nyanyi. Kena dek mada guna kita melihat kecanggihnya. Semua tahu nyanyi. Uliannya kadang nak dek nyanyi. Mada ke dek uliah. Dia dah lo dek tadi. Nama o tenya.
0: Nih, nama o tenya.
2: Yang kena himpun nya, de ulah meda orang main buah FIFA nya. Pui dai. Nih,
0: betul pun pia, nadai beti bayi pia. Ba arti iam bea? Ah, nya ya. Nama ku ega bisa ba berita made ade. Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bila pada pala ku unta ku tu dia me sebut ke nya.
1: Eh. Kini ke de ngumai nya nadai ini sumpang. Tau ya, pada de. Tau cinia sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok tak klik dia nemu deh. Nya. Nya jaka orang dia tok nya. klik klik klik kajaknya. Ah, alu liah ya nemu dek. Jam tu bedau ke ya? Ya ke pelaban jam menua luar dia pagi lagi nemu dek. Kau mana sama orang kita eh jamnya?
0: Eh, nama orang kau nak gambar bekong odeknya ini bilai? Kenainya dek?
2: Iya dek, udah download RTM kliknya dek. Udah. Nyak betepun, nyak pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke dek. Nanti udah download. Sambung dek, ngakai TV dek. Kia, tucuk dek kia nya. Amat mereka bisa internet. Kumadah canggih TV, kumadah ke dek. Ngedek, nyadi pengias jah TV berbilik dek. Memesainya, nyubaka wayang dek. Kia, dia madang icak ke dek. Namakai telepon.
0: Amat nyamai ke TV dek tau. Ya kini intinya nadai dek. Kini ke nadai. Bisa ya. Ni gambar dek. Pedak ya. Kadang nak bayarnya. Narai baku di tau deh.
2: Hei, nak bilai deh, jangan beranau ngayak kau. Padahal kaya, ure mada pria, mada bayau.
1: Nadai bayau kami tu, pria aja, ya. Janji di bisa internet, nemu deh. RTM klik ya. Ah, tok spear ya. RTM. Ya, tulis deh, klik. K-L-I-K. Klik, ya. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Maka tanda play ke TV-nya deh. Ah ke sekaliahnya deh. Ah ke kibak ah begini ya.
0: Oh. Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami itu deh dah jaga kami sampai pekit dah suba. Sampai data ba dunia no main buah orang. Dia download ngau kami ATM klik. Nama dia sikit ada ATM klik deng lama tau.
0: Dah ya.
2: Hey, ayo, mahin sah dengannya de apa ya? Dari berapa nyamai de numpil? Mada orang main buang kena handphone dengannya si teh hal lebih de galak dan di tengah malam pegai de kia lebih de siaran teh kenumpil ke TV ngah TV nya. Pila kemat lah kemat tau dengannya. Mada betul pun.
0: Ah, udah tu bisa.
2: Ika kuni yang tahu ATM klik tu na, na bisa kau deh.
0: Na jauh bisa yang tahu. Engkau balik ucap kau si pak nyimpan tu ay.
2: Nah gila, aku dah dempo je suara ingat deknya. Lepas dia nak berdaknya. Ya,
0: aman. Kalau ingat dia orang naknya. Kena kita lu klik dia aja tu nih. Tekan dia. Tekan. Nyek. Nyek. Ya.
2: Kenyam ya.
1: Ya, pedak dek ke ya. Ya, bakal dek lama nak muka je deh. Kak dikemas kini dek dulunya. Update. Ah. Kada. Kalau bukanya. Ah, ngam. Udah update-nya pedak dek deh. Padahal dia baru sekali nyak. Sepiak gambar rumahnya. Utama kuya dia nyak. Sepiak nyak gambar TV. Ah, nyak klik dek. Ah, tip nyak. Ah. Pansut cinilnya. Ah. Cinilnya dia. Ah, dia ya. Pilih dek. Bak sukan. Tau ke TV okey. Ah.
2: Ya, nanti kena handphonenya. Berapa nyamai dek meda. Semua 104. Perlawanan ku madah kedai bisik dia magai yang antik dia nak uleh madah sida lemai to bisik uleh yang ya engkal ke mata cuak dia nak uleh kehebek kedai labah orang tu uru main dini hari pagi pukul 3 pukul 2 laban unak jam hadunya luar dia dunia ho putih dia uleh pada dia uleh yang ya antik ya ubeh orang yang bakal dek madah ya madah main pukul 2 tenak nyadi ngagai 5:30 uleh inso padah orang dia je 2 bapak nak nyamai dek semua apa ujung nyari pengrajin aja nyileknya deh mengga meratin tua ada guna hidup dia tau tekamannya pada dia
0: alu kio alu
2: ya, kadia ya kata dia deh temu si teh deh baik beranau
0: ente yang mayu hanya perlawanan mayu wa metiamnya nek ini gua 48 ni teh ya nek
2: mayu wah mayu wah kata kena mayu ada bapak ite kumpulan sampai bapak JKL kien bapak mayu ke mana kere sobat cabut ni uranya. Tapi awa ini bilai. Ya, aku main ada pemilih. Oh, tim aku kat belabar dengan anu-anu. Ngai, ya. Capa uri dulu dek tim ni. Kenyak, ya.
1: Udah, ini aku ada semua 104 perlawanan. Ya. Terberengkeh. Menyak. 11 hari bulan 6 tu tadi deh. Nyentuk ke final 19 hari bulan 7 hari lah. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah. Ah, 8 jam kita bisik dudi mimit dia wai. Ah, pihak ya.
0: Nah, mana ada ke jam dunia kita tahu sedap 8 dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak. Nah, kumai ku bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya aja deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fami harinya. Nih jaga udah ada peri kue peri. Tibi buka tibi swasta ada uli yang luarnya kita itu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nau uli SS ATM kliknya ya diskat perintah ya deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli yang kena ATM klik tahu. Lagi nyubame uli. Aku ada dari dunia buka ada peri dia deh. Nya mede udah harus begaw baru deh nemu utai. Orang itu ada dan nyamat peri amat peri peri. Nare bayar. Internet aja isi deh. Tapi isi deh 50 sebulan. Nya jawab bayar deh. Nih. Dia tahu apa nyamai. Dia tahu deh. Aku nyulelek madah kedai. Padahal kan ini bila ini orang kebelaban membuah. Cungai aku madah ke otak utai. Nare tetemu. Ya kan. Nau ya aku dulu nyebut hal membuah entah deh.
1: Dek tu ini sumpah yang dia nurah melaban batiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat Kanada ngau Meksiko namun dek nya kati kenyak kak sama jam sama menua kita dek ya nak sama meh menua sedaya dien dek dilek dien
0: ni dua dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main sekolah ramai sekolah je namun kami
0: Nih. Eh, nyoba dah aku ai kapo aku nyo. Ngambe de nemo. Nama, ngambe ku nemo nama.
2: Nya, dengar dek, kita gay pendiang dek nya.
0: Na di ngok.
2: Ku dek. Tahun ke pro de pipa rigaga to de nemo. Sebeda to 32 tim to nama hangga 48 tim artinya mayo ge me nama menua kengau. Menua kengau kes menekati baka tua ka o kami tiga kengau Malaysia kengau na ya. Ia kemana kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti na layak di ni boleh datang ngau dunia. Baka peringkat seko, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, atau kemunyinya nyu datang beritahu.
0: Patut nyu mayu, nyu manggai 104 te ini sudah belabannya.
2: Kati kena mayu
0: deh. 64 kali sudah belaban support tu nya 100 lebih. Oh mayu wah nyu.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim sebab dia tahu dia 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Nya. Udah.
0: Eh nemu te keliga di ini.
2: Kami meda membu. Kada ku te peri. Eh ku mai deh sampai bangku mata ku te buntau kisah ku bayar tanya sebulan jo.
0: Kena kena ngau mata de nya ah. Awek kena ku deh.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panai nak aku ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kini grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia deh ha aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua deh
2: ada guna dek, mana kesihka, jadi ada utai uliah dek, kemana kerek? Nyam dek, kumai dek penyakit, kat penyakit dengan dengan jadi penyakok kelapan dek nyam. Kumai dek pekik penyakit tu, bakal kita serumah pekik gawai empat lama, tu pekik main buah tu ngari kerunya. Ukainya bisa lama, kemana kerek? 4 tahun sekali, nyam nemu dek nyam pantai bisa, nyam tek nyangkung kong tahun kubik sebab ini kau bisa, nyam dek kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya.
0: Piyo.
1: 4 tahun sebenarnya. Ha, dia ni. Bak tahun 2022 dia sudah berlaban. Bakal tahu dia no. Jadi ramaunya subak Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tu bertemu dengan Francis.
0: Ya, udah menang Argentina aja geng kau.
2: Ya nama ke buah dari Argentina deh.
0: Nai udah menang meh.
2: Eh siapa kau mai udah menang aman menang ku tai deh. Aman
0: madenya. Nai tadi deh. Ini gua madenya. Ini bilai madenya ne.
2: Orang begau ke buah, begau ke deten ada ke salah. Ame udah ranau tu. Nemu ke deh. Utai ke main buahnya. Muka rundia, muka hati, muka mata adanya. Ya. Nanti daripada nitiah ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayu lah menang kemana ke menua Brazil. 5 kali udah ya kemana ke deh.
0: Oh Brazil nah. Kan kau?
2: Aku nyok mana ada tap sekali hati dia. Tak amik keramik hati dia. Palung kapita haji yang kian. Baru deh dia buat Argentina. Nyok Brazil juga.
0: Bah. Kak ku mage yang deh. Asal apa menangnya emang kau?
2: Nih nyok ada hati. Mesti teh berkenan tam. Nih wai nabi lain.
1: Jemani ngau Itali pihak mewai. Nyok napat dak 4 kali ya udah kalah menang FIFA deh nyak Argentina nyak 3 kali France Uruguay belak sama 2 kali
0: Umahnya cerita main buah umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita ngiga baju jersey aku kembali baju jersey nama jetina Brazil.
2: Kau mandi yang nak, mending nuainya, pala buban kena baju jersey-nya.
0: Nah, kau. Main buah malam tahu
2: dah. Nadai mulai kucuk jawab meh.
0: Nai berdak di RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa. Agak video kreatif. Kita tiga mengena baju
2: nya. Au buat kita buban baju nya nemu ku tunga dari belakang pakai nok maro bajet. Sekali nguyang muang kita tiga mau ku medaknya na. Baka tau jalai pamburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: nak mandi yang sekali.
0: Kore. Ya, so ambai balu cok de belakang aja. Tenang awak
2: me. Lelek nak bana ku main buat tau laban kita. Kami yang ngiru kita ya, dia bisa duit, dia kaya kami yang ngiru. Udah terima deh, dia ngiru.
0: Dia minyak 50
2: dolar. Nadai ku, nadai ku. Udah kena
0: ku tanya. Udah nyua cipiang tadi.
2: Nyua cipiang me. Udah kena masuk kanek ku nyabak pun 6 pelama. Dia ngiasin ku dah nadai tau. Kerepai tau nadai, udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa dia udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
2: bilai. Lepas ya, nama dia ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dia ngai dia. Nih, agak ya deh.

0: Kayaknya lagu dikenal merenang kita Karen Lee Bau Nuan Belamaya. Jam kita di studio dia tu udah 18 minit pukul 1 ngali hari dia tu jam. Anang Nur kita bergulai pada dalam program sada tengah Sarawak ke tengah hari tu tau ke ngali hari tu bergulai ngau nok nyulung hari kapit. Nyo deh namanya Kak Sarawak ku sayang.
1: Ayo kelalu
0: nae. Apa memangnya hotel ada air mesti kak nyulung. Nada ngai nyadikan kedebok ke no.
1: Ngai ni buah
0: meh. Buntau nak mandi yang lagi nanti wakak kenyulung atau mandi yang nau ya atau.
1: Iya orang ruri mimiat.
0: Orang ruri mimiat tu buah ada.
1: Okay, burau biasa lah.
0: Burau ngai awak kurang memperbuat kempurau ya. Nama ya kelaku kempurau. Nak tanya mungkin gaya tubuh remeknya nyum gamai. Boleh tisi tubuh dia aku dah nyam yang bergan nanti.
1: Betul.
0: Ada yang ketawa, ada yang ke nyedi batu tu, ada yang ketawa aku ikan.
1: Aman ya, aku semangat kita ini.
0: Tapi ketawa kena cubit kau.
1: Ya, banyak nak aku penubah kita keliru. Angkanya amunyi kurang, antu baru dago. Nampi ayah
0: siapa? Kalau semak ngantu, coba.
1: Kalau semak ngantu, aku bisa pengamat ya, utai.
0: Dia tahu, nak jauh antu, lepas kita kena ada antu.
1: Tang, nemu ne, bisa ke nama tu fatal ke metos demi nyiko jaga orang ke?
0: Tunggu mana yang ujung tanya kau.
1: Mesti. Dek dek mada umur kita dek tu asai ko no umah ya kita ne. Kalau nak dek nunjuk ke peraja siapa berani dek?
0: Nah dek, ke berani ngai ke ketua lagi. Nek kau dek?
1: Tahu. Namanya fatal ke metos apa berani uji uji mana peninggal mana ketua ne?
0: Oh, siapa berani nunjuk ke peraja nek kau dek?
1: Lawan kena ko orang keliat tak orang monya antai nunjuk ke peraja jangan nampi ya. Ketua jari ko nak amat lah kalau aku untuk aku mau kena tahu aku berani
0: sih naik ko utai dah beberapa dah tunjuk kita ini tadi angka nyu ketua ujung hari itu ngai aku dah madehnya bayar dah sebab nanti
1: awaknya meh udahnya antai kita benda peraja bisa ya okay seminar yang namanya ya ke bingkuk biasa aja deh. Bisa kalau ada mana ya segala jenis ya.
0: Nama ke berungkuangnya.
1: Oh, nama pusian segala besarnya deh. Ya, anak raja parai kok.
0: Mak ya, mayo penumbuh kita yang belum pai kita teh kelangit kian. Nya, mari cerita tuai yang tayarin serau dan sobat deh.
1: Betul. Tak nama utai kita cukup nang lain nak kata ku dah ku besar itu. Pilih hati ku lah banyak sih.
0: Anak tawa deh, malai.
1: Tawa dulu, bukai. Nada ke, bukan nada ke tanto. Dia ketawa macam ni ngon. Kumulak kau tua yang mak. Mama, nak deh no. Utai bapak perangkau manua. Kaki manua dah tempok.
0: Ya, semua utai dah tempok. Utai kenyamai maga yang.
1: Ya. Lepas kaki manua tu, utai yang setunuh ni. Kebagi dah tempok deh. Mengai tulisan jahit kau.
0: Ya, maduk ya.
1: Ya, kemanya aku belajar dia tau, kaki mana nak ada dempok.
0: Puang ingat kaki mana, anak kau dah? Berdaun berkata kita, ini sedang yang mereka kita kaki mana, sobat.
1: Aku tak kena menyamai dengan yang mereka kita.
0: Kenapa nak ada mayu? Nak
1: ada mayu, ya, aku aku.
0: Aku jadi makai tanya, nak ada yang ke lawak namanya ke basengki uangnya deh.
1: Ya.
0: Nak suai empat deh.
1: Nah,
0: soal
1: yang
0: pak dekat kerak nyamai ujung. Mali, kau ya. Baru nak punya nyamai, nyai ngasuh dia makan. Mali makan yang.
1: Nah, dah ini udah duji aku makan dia tau. Munyi kaku, tapi bakal nunjuk ke peraja aja nak aku. Eh, mana nyempak aku, kapok punya deh.
0: Lagi lah.
1: Tapi kebelan jiwangnya.
0: Ya, kemadaan yang tanya makan berpindah ke kalir ati. Nak panas kau.
1: Aman.

0: aman subak sia ne. Entai mayang sedai ne ngulum ba pinang. Oi ngai sekali mere kun na tau ni mas ku makai tu ngai kali rapi ko ah.
1: Do ngai nyang kon ta
0: melai. Yo yang ngai nyang kon ke tai ku tu ku la batu na dai ke lempo subak.
1: Ao ala nau te ya. Ba paye ang te lempo atas ngapa utai nanti.
0: Ya, nak
1: sangat pautai,
0: mama
1: ke payang semangkuk siapa nang deh? Eh, mana dia tahu nyu berganau, nyawa nyu ngai, dia tahu dah terbeli ke payang. Suba nemu ke tunggu ente ente mana kai kemarin kerana ni kerminya unsur kepala ni ke dempau.
0: Ini yang mama dah hendang ke payang, wai.
1: Ingin kancuri ke terendam gue. Oh,
0: kancuri ngai ke berdoa berdoa lah cut pepayet ngai mabuk kita iku ya.
1: Temu ya, ya kemabuknya mengambil ya.
0: Ya, nyamai ni aku deh.
1: Aau temu ya, siapa ngambil payang ah?
0: Aau manu ante betul lo sih ya, nyamai matlo manu jai, palu angkut lo manu.
1: Nih ngerapa korang ni tengah hari tante ya tempo dah makai, dinga aku punya nyawa ada, makai punya nyawa rapal.
0: Nama rapal aku, kumpul pay pay memakai, nungenan aku tay kenyal, nungamai nak kepiak aku kuki tay rake.
1: Aau kapaknya telo manu aja subang, baru na na dai.
0: Dia
1: tak kalau manual. Nanti
0: manual, manual punya betul. Aau.
1: Jadi tua tu.
0: Berita tempoh mana sih?
1: Aau mana yang gerai kontennya? Tadi memang dalam sejam tu, nanti bisa-bisa lagu tu angin bala peningat tu nampol, apa bisa penangguh bab perangka kena gawat hari le. Tuh tenang awak. Nada yang ngeluar hari nyawa deh merindu yang kami kira kita nanti.
0: Iya mana?
1: Aau nyawa deh tetapi hari ulunya, mungkin dijual tengah hari tu. Kan usik ke Sarawak ku sayang. Minggu tu orang kena?
0: Ya, minggu tu orang kena. Arti ya, nara lama, ya, ada lima dah. Ada lima dah, ada lima tu lah dah.
1: Oh, orang kena dulu ni korai?
0: No, orang kena. Ngamik ke namanya, kita berkongsi anak-anak kalau serius, kita nanti tu, nanya kesal laban Sarawak ku. Nanti kita mada Sarawak ku sayang. Tu ni yang kan yang mesti balok ke bertanya, mungkin ini ke kebatang programnya atau ke nama kebatang programnya, ngai ke nungai datai semua. Ingat kita peninggal maya ke bakal lebih kurang bakal sejiwa senada atau dikumai pihak asya.
1: Ya, mian sewa nama ya ke diubah baru.
0: Mbak kenyak ya kaku jadinya suba dia tu kita iba airport ya, nanti iba kapit di toren. Mbak airport, jadi palan tu, palan baru pihak ya, mbak pihak Dewan Suara. Jadi jangka aku empai ku utama nuanya si Ata aku dah berapi kali TC nu dah temuknya pada aku ni ngantik sidak ke boleh abut dia ke bisik berjual utai deh nu nama ke lembu sudah ya saya ku 2-3 hari tu tau berengkah sidak jangka ku nya na jadi nya ba Sarawak ku sayang kalai ba bagi menua di kapit nya palan keempat ya ne ke dipilih sedau ngagai nu kebukai jadi banyak macam program atau aktiviti kerja tu yang aku lebih kurang sama mega bak nu kebukai tang kita mega ngarap ke nerima sambut ke cukup mana hari kita di bagaimana kita di kapit nanti kita berarti ke siane dalam kanang 3 hari burung tu hanya hari siang 26, 27, 28 pada waktu dia tu nyentuk ke malam ya tadi ne dia megak bisik dia tu pengawal kebukai kelimpah ke orang ke berjual ke pemakai utai bukai air irup semua keras pen bisik megak dia tu jadi diungkup ke megak agai bala mensia mayuh ke sama megak bisik datai lebuh maya pengawal tu kita benda au ambil ke banding baka suka nikah rakyat banyak pen bisik dia tu lebuh maya nyela suka nikah rakyat tu ngai siapa ajak kita ke dekat ngau bersentang suka nikah rakyat tu jadi mayo main ke udah di peramu ke ambil ke banding baka bola kelapa boling kelapa udahnya belanda dalam guni udahnya bercalai ngena batu bata ngisi air dalam butuh ngau mega biskut kantung jadi price tu cukup mana tu pedakku ni nanti kita dekat ngau kalau itu dekat dia tu kena 26 hari bulan 6 2026 kiranya hari keterubah, pengawal tu dia tu pukul 2:30 lemai, bak gelanggang futsal majlis tiarah di KPRT ya, nak jauh hari

0: punya dua palanya dia tu. Tapi ya aja kita pada baik ya. Kalai price ke mana mereka udah disedia ke untuk kita ke boleh lumur satu, dua, tiga yang kau mereka cendera hati ngagai kumpulan atau ke tim ke boleh lumur empat ngagai 20 lah. Jadi nyak berkau ngau sukan rakyat ketika dia tu kena 26 hari bulan 6 2026 tu hari keterubah. Udahnya bisik mereka dia tu ianya pertandingan e-sport mereka berserimai ngau Sarawak ku sayang hanya PUBG Mobile kala itu dekat dia tu kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jadi kita ke dekat ngau Mobile Legend tu kita mereka tahu ngiga Encik Douglas Balomo 019-855-4078 019-855-4078 kalau perawat tu di karya tu kemah utama Sarawak ku sayang bagi menua kita di kapit parais ke mana mereka sudah disedia ke untuk kita pekit e-sport lalu bisa mereka pekin nyumpit kadang-kadang itu kena 28 hari bulan 6 2026 hari ketiga pukul 8 pagi kalau itu terbuka ngagai induk dengan lelaki jadi kita ke dekat ngau pekin nyumpit tu dia tu bawa dewan suara kapit au untuk induk dengan lelaki jadi dia bisa atur yang pun ni penyawah ungkup sumpit orang Indo ngau lelaki tu biasa beda ya ni sia sport Indo tu ngau yang lubah ge nan tu naka ge sport laki tu laju ge pada jauh ge pian ya ne lu mata sumpit ke kena bisa 10 detik ngambil masa 5 minit parais ke mana maka udah disedia ke ungkup sidak ke dekat ngau pekit nyumpit lalu bas nau teka bukai mereka bisa diatur kapit Got Talent. Mereka bisa diatur untuk dua kategori ianya remaja keberumur 10 hingga 18 tahun. Mereka bisa dibuka udahnya untuk dewasa 19 tahun ke atas. Jadi price ke mana mereka udah disedia ke kalai untuk dekat dia tu mereka kena 26 hari bulan 6 pukul 10 pagi bak dataran Dewan Suara di Kapit. Nyak ngelansak dengan Mimin sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisik ngasuh. Ini kaya tahu narik hati kini bala peninggal ke bisik dekat Natai Kerempu Lubuh Maya Sarawak ku sayang dalam kanan 3 hari. Jadi anak ingat lubuh kita ke Natai Kerempu punya peninggal Maya. Dia kita nanti kita ada kengau bawa pengawal e-peraduan. Dia e-peraduan nyedia ke mayu macam parais ke cukup mana nanti di pada tu peninga aku merak itu parais ke mana aku kalau bisa nyedia ke 4 itik motosikal Yamaha 4 itik tu peninga nanti kita bisa ngau e-peraduan. Udahnya bisa mega TV peti ais berdirinya bisa ikon bisa mesin basuh bisa telefon atau ke kenyane price atau ke namanya bahas tentang e-perduan jadi anak ingat dapat meh bala mayu tiap hari nantinya mak kata boleh ngau e-perduannya 26 kita ngau 27 ngau 28 ngau 86 itik e-perduan tadi dekat dicabut ni bagi ke dekat dicabut sudah dulu au alaman nanti kita yang mendarik bahas tentang utai kerikusi kau tadi berlabuh hari hari keterubah ianya hari 5 26 hari bulan 6 2026 dia berlabuh hari pukul 9 pagi kapit kitchen atau ke sokes usahawan Sarawak dekat berlabuh dibuka jadi sidak tu dekat berlabuh meh nyentuh hanggai pukul 10 malam udahnya pameran utama kuantum perkhidmatan pihak mega penyertaan e-peraduan yang disebut aku tadi mega dekat pelabuh dia tu kemah Sarawak Pavilion ngau mega servis udahnya pukul 2 lemai dia pekit mewarna ngam gak pertandingan memasak megak di karya tu bakai mah kapit kitchen ngam gak showcase usahawan megak di karya tu pukul 2 lemai kanangkan kenya suka nikah kau dah disebut aku tadi pukul 2:30 lemai namanya kelangan futsal dia budaknya pukul 4 lemai dia cabutan ke terubah i paraduan cabutan harian tu peningah megak bisik di karya tu pukul 4 lemai Anangkan kena pukul 8 malam dia bisi malam budaya Sarawak ba kemah utama kalai lebuh maya tu bisi pangau pemerinang kita ke dekat meda pangau pemerinang tau ke meda orang belagu tau ngenatai ke derimpu kia laban lebuh mayanya megak dia mayu artis ke megak di kangau ngambil ke sama merinang bala ke bisik datai atau ke mensia mayuh ke sama megak bisik datai yauk laban antara artis ke bisik merinang kita malamnya sidak ari kunata benpu udahnya bisik I miss you bisik megak mawat Karen Libau Gwen ngam megak Spenny nya mbak malam ke terubah 26 ada bulan 6 2025 persembahan kebudayaan kemantai ke namanya artis kita pemega persembahan kebukai kemega bisik dekat di atur lebuh mayanya nyak bari ke terubah 26 hari bulan 6 2026 nangkan kenya pak hari ke 2 pengawak tu diatur nyak hari 6 27 hari bulan 6 2026 megak hari pukul 8 pagi dia carpet kitchen dengan megak showcase usahawan Sarawak megak dekat pelabuh dibuka sama megak pameran utama kuantar perkhidmatan penyataan iperaduan megak dekat pelabuh dibuka bagi mas Sarawak pavilion dengan megak servis lalu pukul 10:30 pagi dia pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat Dato Bakemah Utama lalu program tu dekat Dato kira nyentuk ke tengah hari lalu muak ke lemai pukul 2 lemai dia pekit straight soccer bagelangan futsal megak dekat Dato dengan megak pekit e-sport Bakemah Utama pen megak Dato pukul 4 lemai bakal hari keterubah tadi hadiah cabutan hadiah e-peraduan harian megak dekat dia tu bawa kemah Sarawak Pavilion dengan megak servis lalu pukul 8 malam dia malam budaya Sarawak di kemah utama pan dekat dia tu jadi hari kedua megak kita lagi mengkang bisik pangau pemerinang jadi munyiku tadi tahu megak sama ngelatai ke derimpu laban mayanya megak bisik mega artis ke dekat merinang kita peninggal mayu hau jadi artis ke mega dekat merinang kita bakal band di Jaksa pihak mega Yadi bisik mega Fair Afandi bisik mega Karen Libau Dayangku Fazila bisik mega Bob Yusuf bisik mega Chin Ng ngau mega Bibi Sima ke mega datai dekat merinang kita bak konsert rakyat lebuh maya 27 hari bulan 6 2026 labur pukul malam pukul 8 malam bak pentas utama Sarawak Ku Sayang nyau jadi nya bak hari kedua 27 hari bulan 6 2026 nangkan kenya peningan mayuh kalai bak hari ketiga hari ke penudi pengawak tu dia tu dia nya 28 hari bulan 6 2026 dia bak pengawak tu bisik dia tu ianya Sarawak Ku Sayang fun walk 3 kilometer sepenyawa 3 kilometer sebenarnya pukul 6:15 dia pengawal senarobik dekat dia tu nangkan kenyak maka selama megak pukul 8 pagi dia kapit kitchen dengan megak showcase usahawan Sarawak dekat pelabuh dibuka sama megak pameran utama kuantar perkhidmatan dengan megak penyertaan i peraduan megak dekat pelabuh bagi Sarawak Pavilion dengan megak servis lalu pukul 9:30 pagi dia pergi tarik tali dengan megak nyumpit megak dekat dia tu nangkan kenyak penyertaan i peraduan secara rasmi dekat ditutup pukul 3 lemai lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan dengan megak pengumuman pemenang hadiah utama I Paduan Berkhemah Utama dekat di Padah Kemayanya. Kita akan nyangka jangan saya kedempu bisik ngau ngisi I Paduan anak ingat out kata kedempu mayanya ialah hari ke penudi hari ketiga hari Minggu 28 bulan 6 2026 pukul 4 lemai dia pengumuman siapa kemai pulai hadiah utama kita dekat ditemu lebuh mayanya. Ni nemu petuah kini Nesia ngangkut motosikal. Impian. Aku dek. Hanya ya sekedar ahli utai kau yang dikongsik aku buat Sarawak ku sayang peringkat bagi benua kami di Kapit pak tahun 2026.
1: Oh, ilak dia nyangkut nanti.
0: Nyangkut. Sinok melingon ni. Sama-sama mereka
1: kita. Dai, tu buat kan dia janji tu asuba. Siko dai. Ya, menya bela wakil tu.
0: Aku kan mai pulai ketua motosikal. Nana ngawak ni laban aku nak nemu mai motosikal, pama aku menang jual aku nya. Pakau menya.
1: Nak suruh belinya, kita wain te ku ngelai ke babintu lu, bala orang ke petugas nak boleh beli tiket suban tai. Udah boleh lo. Nak tahu suban mendak de kereta ng sida babintu lu nya. Asai ke kereta tanya ya.
0: Adio.
1: Oh nak canggih ke nang gue kereta karanya. Kereta EV.
0: Apa
1: ni? Nah, uliah sedap Flora meli ke Flora. Nuh, meli tiket.
0: Inai
1: dah, emang ya. Ngede, lu kaya jual tu. Tidak, lu kaya. Ngede, lu kaya dagang kaya baru.
0: Oh,
1: bukan
0: nak
1: boleh siapa.
0: Lama aku nak nemu
1: bekainya,
0: ne. Nak nemu dari bawahnya. Tak, ingin hati aku besar. Nemu utai munyinya.
1: Mu, ni. Banza orang kamu, ni mata ya, kak.
0: Tak
1: nak melabak.
0: Tak melabak dari punya kaku.
1: Ya.
0: Aunya, aneh ngawak ga ngarap kita ke uliahnya. Nyang gua mengenai isi kita go isi di tej.
1: Isi tej, kau nyari break di mayu. Wah, isi mat, break tentai. Tengah kau ngarap ke bala petugasnya uliah meli tiket kan ya. Tengah kau ngelai ke ba pintu lo sarinya. Ba miri ngobalin beang. Nah, dah aku nemu berita ngai bolak ke deh. Tengah kau sarinya bisa nulek Flora. Lawak deh
0: aku ni.
1: Napa tu ya bola? Nah juga mai yang beli tiketnya. Nanti yang urut kereta hadiahnya.
0: Ya, napa tu nak sebab kopi apa aku?
1: Ya, lagi dia nanya resi dia. Nampak WhatsApp ya deh.
0: Awalnya me, nanti nak salah dengar aku. Salah resi dia nanti ngomongnya uliah. Asai ku uliah sebenarnya semua. Asai ku jalan. Ngoleh gua nampung.
1: Ni apa nak gua nampung aku? Tuh, lapan. Ya kau sebut kau nyambin tu lo. Tahu dia kapan kau deh?
0: Aku nak sama ke ruang aku deh.
1: Nak sama ya.
0: Orang kita ngai dong gawo aku muka bulan.
1: Sida upe perintah ya. Ya ke orang dagangnya bakal sida NGO lian te nah. Jelek nah.
0: Jelek sih kau tu.
1: Tenang ngawak lah lagi dia nanya sida lagi de madang aku baru ngobala peringan lagi au. Nah, okay. Leh sida hari barang menyadek kita hari upih pemadah sida KKM nak buka ya bot lagi lah. Boleh beli tiket.
0: Ya,
1: lama aku.
0: Lama
1: gede
0: cuti.
1: Kau ada kau
0: perintah kau sampai tahu
1: kau iya. Tengah motor sikau ni kau dah?
0: Tengah motor sikau. Kata ni, motor sikau dan apa buah. Angan-angan kau. Dia jahit si teh dengan aku. Ni patut mangan nak betul ya. Apa buat? Lepas saya kata benda ni, kita ISD bagi ikun. Nah, padas. Ikun di sini duit teh. Nanti aku boleh duit teh si teh jual aku.
1: Maja ada kan jual teh lepas. Tu saya mati kerja dia ke hadiahnya. Nak dempun teh tu kau ya. Lagi jual ya. Kita tahu cara dente ni. Nanti dia nak boleh tiket bernasibnya deh. Start murang ngengkeh untuk sikau batisi pangau kebesainya deh. Nu pentas utama punya kode tadi tak bergambar di dia. Selama ya dek ngau untuk sikau dek pedak dek bertelepon.
0: Oh dia, aku mula aku cok ke lah
1: nau. Tumpu ini dek kode kan tu.
0: Dah jual aku.
1: Ini nanti dia nak dilihat gambarnya. Mpuh dia beramah ya untuk sikaunya.
0: Laban main aku ke beranau ngau tuan LB Sarinya. Ya mana nanti kita boleh untuk sikau tu. Nama dia ngira Hemet sudah sedia kurang roti sudah basic insurans dah basic
1: lisin dah
0: lisin kita tahu mai nanti kita bisa lisin ya nyak mana ada aku kena dai tu ni nak aku nak kayu wan tadi
1: ada orang kena aku
0: dah nak nombor dari boy ada
1: balat mana dai kayu wan tu si kau
0: oleh taban ke terbaik terusnya kau mana dia rasa kapit tau
1: ni buat tipre pala dia nang rundiangnya dai anggap ja dai nak boleh
0: Yo, de nak nak support kau sekali de. De kau boleh nak de udang lagi. Jual aku de sponsor kau nya.
1: Nah, dulu
0: aku sponsor de kau nya.
1: Nah, mat kau nya. Baru dia tenan tu kau support de kau kau. Bawa belakang lagi, lagi bau mungkin dia. Awam lain,
0: lain. Aduh, awam cerita dah ni ya.
1: Awam cerita dah. Mayong tak sih kau dah temu je nama ni, tapi bapa sih sih nya.
0: Udah temu je nama.
1: Udah.
0: Udah. Pada Hawaii ya mah aku orang sana.
1: Oh, amat ni.
0: Ya mah ego naik.
1: Ngai punya dia naik pada kau mungkin tengah pora yang gila udah pasang ke dia itu nak lah ya. Kampu ya. Kampu ya.
0: Udah kau tadi dari bawah dia.
1: Udah tau nyo. Nguji kian teh. Ngerti ya
0: siapa. Ngerti ngai ngerti. Bu, mudah ya lagi.
1: Kenyam, dia nyawa kaban. Menari sepuluh tau.
0: Ya.
1: Baru dia adu ke Balatinika tu tadi ente.
0: Ya, terima kasih yang saya sebuah ane.
1: Au, harap kamu jua menya. Ute tau lagi. Ente nak berjakau jam tu au.
0: Ada ya.
2: Lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui Sibu FM akan membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawak ku sayang, jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Yeah, bado kiro aku entai. Yeah, ni kah bado kiro program pas start. Nung korai, aneh gue ngai kiro wah SKS baru minggu tu kah start.
1: Ya, kini kini pan tetap kiro wah.
0: Ya, kiro wah nurun berbaik karena ya. Nanti nana mau gak saya, gak pengalaman. Kau ni berapa dah tadi kapin entai?
1: Betul, aw ni kan yang jadi kiro wah. Kiro wah kacau mana korai?
0: Makin ngai makin kiro wah.
1: ตีตะจะปันมุนิโตได้เออละมาวนวนที่แกมาอยู่ว่านั้นได้ดอกปากเกียงเออนำมาได้ตัวใส่อ่ะนั่นแต่แกอยากอะไรนี่ก็คือมิโตนั้นได้หาเนี่ยปูปัวอะไรปูปัวอยากอะไรก็บารัวเกียงละโบกอะไรเกียงนำมาดับเพิ่งรำไม่อยู่แรงเลยยาน่าเพิ่งรำไม่เนี่ยสกุลเมย์ยาลาลุนนะเปียยาอันเด็ดรำไม่เนี่ยสกุลนั่นไงว่าเนี่ยสิเกะเบิกเนี่ยก็แต่พม่ามันว่าก็แต่มาจุ้ย
0: สูบานั่นได้ปะกันยาก็ได้ได้ปะกันยาสิแกใส่ย้อมมันย้อมเอาแล้วสกุลดิเซ็ตมาเนี่ยป่วยยังแล้วเงาคิดแต่ละนะได้นี่มาจะป่วยป่วยยังเพิ่งรำไม่ก็คนเต็มอยู่น่าได้เฮราบิบิซีมาอยู่ป่วยอะไรลาบราซายก็ได้ว่าเขาติงเอาคนเต็มสิเต้อุดเฮรำไม่คิดแต่เบลตันสกอยเบลเดอนสวาเรสมัวอุดเฮียนี่อยู่ต้นน่าได้อุดเฮียนี่มันย้อมมันก็ได้เฮราบิจวานอยู่น่าได้ป่วยยังยังก็คนเต้ตัวเอาย่อย่อปะกันแต่ก็ป่วยกับวายยังได้เอาอุดเฮียปัวบี bijaksa. Oh. Muih kena modal, mak aku tontai tenang ngawal. Oh,
1: kan tanya aku tadi, oh, aku nak mengalau dan ni, kamu ni dah.
0: Nang ngawal, lepas aku nak mau bela RTM ke datai kolo tu, la krim pahari sida ebisi bini studio sida, ya, ringa ada kaku deh. Dunia, nak patut kena ada ngemai secara live bila Facebook, ila kita bela medak. Mereka nak ngau ni pihak aku deh. Aw, ambil mage yang berita dia tahu nyamai dia tahu ngai dia mendap bah Facebook live si tak ya beri call ngau solo dek ke kulo kian.
1: Nama ada tu saya, anang ketau badi tau, lu nyau leh agak leh pedak kita.
0: Semua bertelepon mereka cas je telepon kita maya. Kenapa kita mendap pengrami kulo tang asai ko mana gay mente batan tubuh kita datai si tak ya nunjuk kesukuan kita ngagai pengawal perintah ada pengawal orang ke diatur yang ya aku baru nak jakok kenyebut kamu dap bertelepon aku deh. Ada nanti tuan pun datai kian mayo teh boleh ditolong tua deh dari segi tadi dia butir nyunyung kayak pernah teh mesai boleh beli puak kumbo orang kebejual nanti ni nemu orang bisa yeah. Nyawa baju hujan mainnya mainnya dia beli
1: betul. Ande deh, kanya pe pemakai lah tengok kita kena kalau dah saya kita bisa mainnya kini.
0: Sepai kuhitai. Luji kemagai. Okey, terdata lalu kamu ada orang belagu je. Ya, nak kode. Mayuh te buka tau di sepai, te tau di uji. Aman, me sam, pansuah belah pansuah kami. Bisa me pansuah. Tang pansuah dulu, kayaknya lain ge, kini ruas, lain ge ruas menu ulu. Aman,
1: amat, siapa ne. Tanya apakah lalu selalu nyebut aku ningal ne. Lepas kegawai tadi. Bak ya, leka mata cuak ngai nang gini orang yang peliang tau.
0: ไงยันเตอไตกามะไงดิงอนละดิงอยอนะลันซิยะอันเตอไตกามะเปยยอไตกะตะตะตาวนะราตีเปยกระเดอะดิงอนะกูเลยอุตะกะนะปะตุดิงอลันซิยะเปนเดียวใจอ้าวอะกูมะดะมะดะสะดะอีโบญะบายัมไกนโบเรเดบะกะไดไดอยู่แล้วซิกซะมันเนี่ยมะดะระกอนี่มะนาวกูยอ aku madaman aku maka aku asal keren pun nama nama tang pemanah orang kesikiran dia agak lain gawai yang baru nama macam ya jago kita ini tadi nanti nama kau agak tangguh nama kau nyak ukai tersebut nama antenya dia nyebut nama orang nama nak madan pun nama ya
1: nanda ini ya berjuang ya pemahaman nama
0: Balat memang ngai lah rumah mas kalau dia nyumbu ngai. Jadi tadi ente ne mana berita reulo nyangguang balak kena oleh datai pak Sarawak ku sayang. Ute tu lah sih kan untung enak kita kulo ya bisa di kape di serikai di muka udah tu tentang ante kakulo. Nah dah ikut salah yang oleh kemudian si kamba buah ya mahon tadi deh.
1: Betul.
0: Ini nemu di kape boleh ya kita di muka boleh ya.
1: Cukup jam
0: pun,
1: mak
0: kong
1: ada
0: di kemuruh. Itu
1: di
0: kanan ada
1: ke
0: tempat.
1: Mak yang tadi, tempat baru. Oh, tempat baru. Mereka kebuka, info kebuka. Nggak pening lagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kampung mengedek ya. Untuk ngai pukul tiga. Ngai tak milih.
0: Ngai pansal maka deh.
1: Ngai pansal. Ngai pansal.
0: Teng. Nanti ngawan tiga. Kau sejam ya.
1: Okay.
0: Ini lagi kau. Ngai pansal. Ngai pansal.
1: Ada
0: rempuk kau, pentah masa wud kau. Kau, kau kiri kau, matu. Anjay, dia kena ngau mati rempuknya.
1: Ya. Ada yang ngomong, ini nak berasai lagi.
0: Aman. Okay, terima kasih ke berita dari Ulu Nyantai.
1: Okay, terima kasih. Moga buat kasih,
0: bye-bye. Ya, bye-bye. Ya.

Maya ko duduk kerire, ngingat ke sika orang ti di kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program penyiar hidup aku, minta hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar bertemu baru kita hebat dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam, dia aku datai baru pengeluar program Peniau Penghidup Aku nanti yang minggu dekat ngenatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ke bisik dianjung agai kami ba YFM ya. Terima kasih agai semua kita pendengar ke agik mengkang seluruhan bergulai aku lebih agik pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebab aku ngenatai ke sada kenang yang kebisik dia terima aku risiko peninggalan kita ke minggu tu dia aku dekat mungkau dulu program PPA kita ngau Siti Lagu.

Terima kasih Aunty Lucia, Nuan udah macam kenang aku buat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Dulu aku minta ampun ngagai Nuan Aunty nyangka kisahku tu enak terus susun dirintai ke aku. Lalu aku megak minta ampun megak ngagai semua kita kebisik ninga kekenang Pendiau Penghidup Aku. Kenang aku peninga minat berkongsi ke cerita penghidup aku ngau menyadik ti nadai begulai ngapai nguindai aku. Kebuah pihak lah bapai nguinai aku udah sarak mai umur kami duai menyadik aku kira dalam 9 ngagai 10 tahun. Harinya tadi dia kami duai bukulai nguini nguake tik ngada ke apai aku. Apai aku pengudah ke bekerja ke menua orang dalam tahun 1999 subak. Dia mia peninga nadagi mulai ke diri ke menua nyentuk datai ke sarito kenang tu dikunsi ngau balamayuwa. Tajap ya, aku agi meruan ingat ke gamau apa aku. Lalu gambar ya, dituci ini aku, meruan dibaik aku kia-kia. Meruan aku ngarap ke apa aku oleh pulai baru ke menua, ngigak kami dua menyadik. Tang sampai ke sarito meh, apa aku nadai berita. Nak nemu meh dini no apa aku, dia tau baik ke hidup tak ku dah mati. Pengudah ingat subak, meda apa kami dua nadai pulai. Bisik gak kala inai kanduang kami duai kak bertemu ngau kami duai menyadik. Nak lama aku ya mainyak subak. Mainyak aku meda inai aku ngau wakit ngwini aku masuk aku sekolah bak pum satu. Nyak meh keterubah aku nyingkang agai sekolah sekendri. Bisik inai aku datai. Tang pengudahnya datai ke sarito meh inai aku megak nadai ditemu berita. Ingat aku, mainai melapor ke aku bak sekolah. Bak hari yatik ngerujista aku masuk bapum satu. Ia magang meh, nyawup akik sedua ini berbeli ke barang aku, berbayar ke yuran sekolah aku ngau menyadik aku. Lalu bersemayang ngakai aku, dekat datai baru, ngamik kami dua menyadik, bukulai bekas lama. Nadai gak akik ngini aku meh jakuk mainyak subak. Laban ku inai aku, ia nak ulih ke mantau akik ngwini aku, nyekua ke kami dua menyadik. Ngecak ke kami dua menyadik tu nak tinggal buat pengawal sekolah. Tiang peningah, berlabuh hari sarinya mia, nadai didinga berita. Nyak meh keterubah ngau penudi aku ke medak mua inai aku, lebuah ia masuk kaku ngakai pum satu. Kepenudi inai madah kaku, ia kerja buat sebuah kiam balik di Baramdin. Nak nemu dia tu, dini nak nu inai aku. Kini nak tunga inai aku dia tu. Nyak maku ngarap ni bagi seduai apai, nyamak seduai bisi ninga ke kenang aku. Kenang aku tu dekat madah ke diri, ti cukup lelengau ngakai seduai apai ngu inai. Siang malam, aku ngarap ke apai ngu inai. Aku ngarap ke seduai, datai ngunang. Nak ibuah kemerik belanja, nak ibuah kemerik reta tengkira. Cukup medatai, laban aku cukup nak betes seduai. Bisik make, bisik mini no mantup ke pengelengawati. Dan nak masai, apa yang nguinai diri empu. Cukup gini yang aku meda anak orang bukai. Bisik apa yang nguinai ngau bukulai bak dalam ruang bilik. Dan aku nadai. Bak semua pengaga, bak semua pemerinsa, bak ini maku bercerita. Lebih maya aku pas bak perasa. Bak ini ngwakik menu aku betusi ke pengaga hati. Pihak megak bak utai bukai. Bayak ke lebih maya hati aku lantang tak kena. Bak seduai maku ngelempai ke semua isi hati aku bercerita semua. Bekenyak megak menyadik aku. Bak seduai meh nua kami duai. Bangai ke pengelengau hati ngagai apai nguindai. Peningah mayu pejalai penghidup aku nak nyamai bakal orang bukai. Siko-siko orang tidak kesayau ke aku, terkelecut hari pegai cari aku. Dalam tahun 2020 subak, dia meh menyadik aku parai kena sakit COVID-19. Amis meh penusia hati aku, pia mega hati aku ngwini aku. Nada nyadeng uat ninggal ke kami. Naka ia ajak menyadik aku, ia pergi meleka ninggal ke dunia inyau, ninggal ke ruang bilik. Ningau kaku akak ya, pi megak ningau kaki sedua ini. Ngelamat tu, ia meh pengering aku, tajak ia biak setahun hari aku. Terun dia ngopikir ya, jauh lebih tuai hari umur.
Nyak metadik peninga laban kami duai ketemu dadai begulai ngapai nguindai. Dadai disadang sekali utai kenyadinya berdalam penghidup aku tok siko. Sitik-sitik penguji datai berdalam penghidup. Puas aku nyabek ngenang diri. Ingin kak nyapai tu bayi. Kak ngelelak ke diri. Bunyi ku lagu entik bakal garam. Udah aku nguji ngelelak ke diri. Lebu aku ninga sabai ini. Lebu aku ninga kak ngau sabai ake. Terutuk gai mata. Meruah rangau-rangau mini ngangau kenuan wat. Udah ganuan midang nak disengai. Bakal kede buai genuan menyadai anai. Bakal kede kesai genuan bujang wai. Nak diintu, nak ditunga. Cukup merinsak menyak subak wat. Cukup merinsak kami ditinggal genuan. Nadai maku uleh medak nuan. Bari kepenudi. Nadai uleh ngeranau nuan. Lalu nadai uleh merap nuan. Wai bujang madai asi. Pergi menuan wat dia tu. Ngagai dunia baru tidak keruman. Tidak gagai genuan wai menyadai. Lantang hati nuan wat ninggal kakak. Beteh menuan ninggal kini. Beteh menuan ninggal kakek tua. Nyamai mati nuan ninggal ke ruang bilik kitai. Ukai ruang bilik kitai. Bisi reta tengkira. Penglantang pakai orang bukai. Nyangkatnya menuan wat pegurai. Ngesai ke diri hari kami. Ninggal ke semua kami. Tang tajak pihak. Bak pengasih. Bak pengerindu akik nguini. Pengerindu antara kita empat cukup penuh agai pangan diri. Entik bakal agai hidup. Udah kerjaan wan kesari tuan. Nyak subak minak ke ngantik nur wan ke posting. Menua lalu begau laban penyakit COVID. Nyu terjangau ke perjalanan wan bujang. Kak ngigak pengelantang penyenang. Ungkup kita sidak agai nguini. Madah ke diri nak sabar berlama menuan kak gawak. Kak maik kami sedia ini rawun. Genak gaji ke terubah nuan. Kak mai kami makai nyamai ke jokok nuan. Bak nua kena kalah ditujah kitai. Kak mai kami makai utai kena kalah respect kitai. Nadai mencakoknya subak wat. Tinggal mesmaya nuan. Seminak tinggal kenang. Ti cukup-cukup ya. Ngerusah kati aku. Ngerusah kati akik sedua ini. Dia tahu wat. Lebuh aku ngenang nuan. Labuh mai mata. Lebuh aku ngerintai ke lekas bana. Nulis cerita penghidup tua wai menyadik berterutuk kayak mata berkeberai. Nah lemu lembau aku wai menyadik. Lemu lembau maku nyabek kenuan. Tak japan aku nak bakal orang bukai. Aku nak nemu ngangau. Nak nemu ngerintai ke lekas bana. Cukup maku nyabek kenuan wat. Nintian maya. Nintian jam. Nak nemu kenyak pagi malam petang siang. Meruan aku nak beteh nuan wai menyadik. Pala pemerintah aku wai lantang. Ditinggal kenuan tumbang ngejang. Nadai penyadi makudasi. Penghidup cukup penimpang-nimpang. Dia tahu wat. Aku dah bekerja awal madik. Nakak mempengaga nuan dengan berita. Entik bakal nuan agak hidup. Medak akak nuan tu. Udah gawak bakal orang bukai. Tajak gaji akak nak besai. Tajak pangkat akak nadai. Ten cukup meh kena tua makai. Cukup meh dikena tua mai akik sedua ini berjalan. Kak minah dia tak pentusah hati aku wat. Ingat ke jakok nuan subak. Lebuh nuan kagai hidup. Nuan bersemaya. Ngemua ke nuan belama aku wai madik. Ngemua ke nuan bisik. Dini dunia aku berjalan. Dini nu aku makai utai. Tetap hati berasa puang. Tetap hati berasa nak nyamai. Laban ngemua ke nuan wai madik. Ukai aku bisik orang bukai. Nak akik nguini nuan ke orang ngelamak tau ngau aku bergulai. Kibak kanan tu saya senang. Tua diri menyadik ke bergulai. Nak nemu wat kemaya hati aku. Baduk ngenang nuan. Nak nemu muai madik kemaya hati aku tak lupai. Agi nada nyangka aku wai madik. Nuan lenyau hari jari aku. Tua ukai bisi orang bukai. Hari miat tua nada apa inai ngau bergulai. Nuan nganau kaku, nu berpangai, piap megak. Aku nganau ke nuan nu aku berpegai. Kia-kia tua diirit, akik sedua ini ke tanah. Di baik gawak, sebelah kebun, diirit sebelah sungai, sebelah babas ngigak pemakai. Dia tau puang kuat, timpang aku nadai nuan. Puji Tuhan gak, tua bisi akik sedua ini kementas ngau tua begulai. Kira beruntung tua wat. Tua bisi ake ini kemeruan.
serta maneh ngauco. Enti sedua ya jai nama penyadi tua wai made nak beketo penghidup aku kesarito nak bersekolah nak uleh nampung pelajar tinggi bekenya gak nuan nak semua uco orang beruntung bisa ake nguini kemeruan bisa ake nguini timana nyukung nyawa bala uco nyameh rezeki tua wai made belama tua lebo tua beranau kedirai hari min nyentuh aktua besai gagut dia tau nyemak tu dah bekerja koranau tua subawat berjalai ke tempat berjalai kita yang ngemai ake ngini rawun ni buah ke jauh ngagai menua ribaikin sebelah tau pudah pama ngambil kati seduai lantang sambil kita kemakai nyamai meli ke seduai utai ke dekati seduai nyak semaya tua subawai madik dan madik semuanya tinggal kenang aku meh dia tau madik nguji ngenatai ke pengingin hati tua nguji merep ngelantang ngagai semua biar aku nak terbeli kutai nak ngawak aku nak labah aku dulu ngira kak meli ke semua utai ke dekat ake nguini tua wat utai ku dah disemaya tua subak ingat aku peningah antik nak tegak pemanah ake nguini aku tentu aku nak uliah nemuk ke pelajar aku tentu aku ngom nyade aku putus sekolah serta nak uleh ngambil degree bakane orang bukai sampai begadai ke tanah akek nguini nyekuakan kami dua menyade laban seduai kenade kerja baka orang bukai hidup nganau ke Asia uliah tai ti pejua berumah panjai nupe manu nupe itit nyak me kejua seduai bertanam kelada ngau sayur nyak me kena nupe kami tubuh empat kami sebilia kelalu kasih aku angkai sedua ya peningah nak nemu madah ke kita ni penyawah, ni peningai, ni penyayang aku angkai sedua ya kelalu sayau cukup beruntung aku bisik sedua ya biar megak dia tahu aku ngasai ke aku cukup berutang budi ngagai ake nguinik ke diasi parai aku ilak pun tetap aku nak terbayar ke pemanah sedua ya tetap aku nak terbeli ke budi sedua ya nadai sekali berkira ngau kami dua menyadai nadai kalak sekali merik jakuk jai nadai kalak sekali datai jari biar megak pedis hati biar seduai nak dulu agi merik kami dua menyadik nyemak bisik utai nyamai dipakai biar seduai nelan air liwa dulu merik kami dua menyadik kelalu manik hakik wini aku pedis.

bujik seruain ada yang ngabuk ulai. Terima kasih Tuhan udah meri ake nguini ngagai kami dua menyadik ke pengeriang nujah penguji padalam penghidup tu. Tuhan aku bersamping ngagai nuan beri me pengerai tubuh ngau pengelantang bakti ngagai penghidup ake nguini aku pia mega ngagai niang menyadik aku tik diasi ngarap kesemangat nuan-wan meruah lantang di menua syurgal. Tik nyemak nuan bisi ninga kenang akak kengali hari tu. Datai muat ngundang tajapan seminak badalam mimpi laban akak meruan nak beteh nuan meruan ngarap ke nuan datai meruan ngarap ke nuan impai pama meh niboh kelama seminit dua datai wat kena mantup ke pengelengah wati ngagai nuan aku nemu Tuhan lebih agak sayau ke nuan lebih agak rindu ke nuan pengasih Tuhan ngagai nuan kelalu besai nanti dibanding ke pengasih yang penyayang kami ngagai nuan ngagai apa yang nguinai nyamak seruai bisik ninga kenang aku ke ngali hari itu tajak kita bertahun udah nadai bertemu puluh ya tahun hasaiku kita nak berkulai tiang aku meruan ngarap ke penhatai seruai ngagai aku baru tini pen seruai aku ngarap ke seruai pulai meh laban aku kelalu nak betah seruai.

Ya, peningan yang nak aku mic kita mendiang ke program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Terima kasih yang kita ke bisik pergolong aku dalam program PPA. Ngaunya aku nyurut ke diri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Klein. Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: di program tu dekat Datuk kita Bau Juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke luar ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 ke 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lepas kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke diau bersemak ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu enggak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Presiden Kapit Tuan Elvis Didit.

0: Katanya bisa sih dalam case nya dia bermuah serai ni kah? Case bunuhnya deh.
1: Tu?
0: Tu, dah serai. Dah serai tu ya. Ayan bawa serai itu apa tu?
1: Ya kemayanya pas sudah. Ya siapa? Kena bunuh lalu siapa kemunuhan?
2: Nai nai, bahan yang mereka info kamu makan nuan pasunai. Ni nak nyomunyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kau nak nemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali. Baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kape sunai nanti nyetua dekat tay kade. Sigi pio menawi. Ni ada info nya lagi munyi kau tak ada nyosalah tampuan nyopulai ke kita baru pada kure bola nemu dua dai. Ya, tajak kita itu tadi seminat tampuan cita hari mulu ura bukai. Bah, pada ke dia apa pe sunai.
2: Sada nya penyapa,
1: sada apa puyo. Ya, ya, ya.
0: Kias bunuh, jadi bunuh seberai nya ke dulu. Tadi nya puyo nya deh. Induk nya kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita puli berita TV tiga tu deh. Baru sari di kelaloi balaman tituanya titua baru
1: titua baru
0: tahu nama aja nama sebut dia titua si macam-macam tak bisa kuliah pedok bawa dia
1: nama apa sunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya
1: apa
0: induknya kena acuak pengan yang menua kena lunga nah dini itu buah kita mesti oi
1: ini yang itu
0: dini minyak tubuh kita mesti ya tak
2: nama aja penuh 10 lah
0: acuak lunga ngomai wahnya buah tubuh 61 kali
1: mau bahagia
2: padahal nak bekam manu pepatnya ya deh apa kalau ada gila lakainya apa sunai entahnya mensia ke anda gila kini maya tahu sekempiannya atau yang ngacu apangan induknya sampai nyu 61 kali bakanya
1: empat memberi hati ya
2: bakata mepat menua pepat
1: tadi puyo ngacu ngacu ngacu ngacu nya
2: tak pilih hati ya nama mentah dah kakak induknya ngasuh mediahnya hati
1: ya ni nak mati induknya kena bunuh dia pesunai kerenya aku kegesek dalam ni ngotai munyanya
2: aku ni pedih risik kutu
1: sabar nanti jarang ada teleponnya mata ni nantu nemu tainya di badunya kebayar itu kai-kai bahasa kita dah cuai 61 kali dia nak weh
0: rundiang ni ngingat medak berundiang kena dalam rundiang dia 61 itik abis itu cuak lu ngak
1: kalau tertacak dia ngak
2: namu kok
0: bakal agak biak main
2: muka bobo pansur air dah ya macik apa
1: kena pedak pedak dia nama pedak
2: apa mana 61 kali bayangkan lai
0: lagi biak induknya piu tak baru berangkat darah baru 19 tahun
2: atau
0: lagi belajar buat kulis kena cerita laki ti menuanya pan benar belajar buat kulis ke sana
1: sama lah tabuk runi yang
0: sama ke biak bapa dari kes ni yang ni mesti kes lukai
1: iya
2: sige bahaya mai nama kita kelalu ni yang hidup ba dunia tau au amai tengai tentunya di skala di pain teh ni mak baka daun ka pai ulung me nama ni dia nya udah jadi raja dalam kerubung pala kasih amai me ndok nya teh apa mati me me nya tanak ko me apa inai ne ni ngarita pemidah ne akan dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacua ngena lu gak agaknya nyanyi lo tubuh aku tuh ninyau tanya saya kau kena cuk kibak kanan to ayo nantu aku peh dapai
1: dia pesunai
0: pedak dia tubuh
2: ya ninga ceritanya asa aku dah cuk eh dia mah tahu lintan ku lembu yang ku eh
0: luluh megang kena tu cuak lunggaknya
2: kena luluh kai nya mu pancu
1: berkebicai magan apa ya nya kai kai nya mu tai kelalu balat mayuh nya dik mayar itu dia nawi pesunai nya takut ninga utai ke munyinya nangina dekat menda ke bala nya sekolah jauh deh kai kena ti kita tadi ngai jauh sidak ya tengnya me utai ke bakat tok ngasurawana bukai bakat nyawa nya tadi bisik supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bahasa upainya main ke juga.
2: Aku main bakal mati tua, korek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman bunyinya nyamai man, meh. Ayuh, mau
0: ya, udah. Ya, bos kulo,
1: kemarin.
2: Lakau sebut mawai, ngak itu, naik.
0: Waran mati, mulai sebut, kena ngiduk ke baru, dah.
1: Ya, pada lakau,
0: kronologi kiasnya bekat tu puyuh nang ni. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gig ni ngau deh.
1: Lah tai ke dia apa sunai?
0: Rau kena wei salah tampuang lagi.
2: Ma ga mula tu kalau kam jah kau nak deh.
0: Induknya engkau papangan kau dua ikut laki ya satu lah. Laban maya siang hari ya keluar kau laki siku sarinya kena kereta undo.
1: Ya.
0: Nya lemai anjo laki nya pulai ke yang kain duar ya ke nyewa. Laban ya sekolah. Alu nyewa dah nak dia buat tanya. Malah marinya ya keluar ngelaki ke kedua ke kena kereta bezanya. Lalu laki keduanya mereka menuhi dalam kereta. Ya. Udah timunuh induknya setelah muai. Ya potisi jalan dia laki lu pulai datang dia rumah dia ya lalu nuci darah induk dia tak cuak yang nak lunggok bok dalam kereta ya.
1: Okay.
0: Apa yang suai indai laki ni biaknya, biak laki ya. Beli ke? Saja apa suai nemu perkara nya tang seruai muka dekat nguji ngawa nak seruai belalai ke kes bunuhnya. Itu juga seruai pertama nak tangkap pulih.
1: Satu ya ke dia suai nemu suai
0: dah. Subahan.
1: Kira ke, kena kenyapannya? Subahan.
0: Tahu subahan.
1: Ha, nyak ni ya.
2: Nih, kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buaya ngau belalai ke kesnya. Ujung-ujungnya seruai yang pau ke depan liat penuh saya. Penyadai
0: tengah malam anak laki-lakinya buka, masuk kereta bisa
2: alih masuk ya
0: main-main ya. Dalam
2: kereta bau leng tenang aku tahu
1: hukum gantung kemenuannya tadi apa sunai
0: saya kena saya kena hukum gantung puyung
2: alih tahu kita menuh yang hati-hati ya
0: Mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja. Mukanya tegal umur baru 19 tahun kini sebuah hakim nak meri hukum bunuh. Ngagi biak deh. Kira kes cuma no.
2: Kuka kes cuma nama ya baru umur ne. Retianya ila umur ya 59 tahun umur ya pansuat ne.
1: Apa sudah tua wei.
2: Ente pada sudah bak penjara. Kada nak tumu agai ya pansut ila de uji tak nyawa bayar nyawanya baru yang ngama gai ah ora de parai agi hidup nama penyadai
1: uji ya kenyida
0: ngeri semai 61 kali nya
2: soe ngeri 61 kali dingare tikam 61 kali pansut ai penyara 59 nak datainya dua ge nak datai
1: didi
0: agi benar tahun dah itu lelaki bujang bujang baru 59 tahun
2: jadi ngau pembunuh mai takut aku.
1: Bayar nawi nada mai merga pemati dibunuh bakanya deh. Nya baka kegila ke munyi kenuan tadi. 61 kali ngaco ngena lunggaknya. Takut nih ngaba menua kita kemayar itu. Macam-macam tanya deh.
0: Oh ya de puyung noi. Makin maju menua makin macam-macam pula misalnya deh. Ni ke kena bunuh tu ni kena bunuhnya. Liman aja mak kita enggak orang tinglingi kita.
1: Ya ba.
0: Laban. Utai kita tahu nganu, kai orang kena lalah kita.
1: Oh, mayo ke kena lalah kita.
2: Orangnya ketakut aku ah. Ya bau meh bala milia aja aku dah tahu. Ni lah takut nah lel dai.
0: Ah, bah mu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Liman ke deh pas sunai takut ko yang kena cuak dan stok
1: alai. Karena yang cerita ke tu adanya ya nyau ke pasar.
2: Ba ya.
1: Lalai beda ya.
0: Pakai mi dulu pasar pagi tadi nak sumpah.
2: Ya. Sumpah tengok asu tu tengoknya.

Okey, mendengarnya lagu kebaru dari Kenak Merenang kita, lagu ke diberi nama Pengerinduk Tuci. Ngali hari itu aku meraih terima kasih agak balas kita ke BC udah bedak live kami dari Facebook Sibu FM. Makasih dah Syed Salih, Juana Rudan, pemegang ngagai Jampung Ba, Roy Kuang mega BC madah ke Gary tidak Sri Aman panas kue jam kedai tu apa lambai terima kasih apa lambai udahnya bunda babeh wai hari sibu kau ya ngarap kebala DJ gerai kau ya lalu ngagai Mr. Cundang ngarap kia gerai belama megak kau ya lada ane angin jup bisik mansar wai kita madah ke gari di Sungai Amang selirik kapit ngali hari tu panas ngau sida Simon Joseph sama ngali hari ku ya panas banget menua sibu ku ya. Terima kasih ke berita gari hari kita au udahnya Boniface Ipis hari selepin minta lagu matudah tu tadi minta ampun nada awak ke kita mai buka au Boniface udahnya Juni Ben, mereka selama berjalan ke pengawal. Terima kasih hingga kita ke bisik udah bulengo kami dengan Facebook. Sida jana yang sida rumput semalu, sida beli yang James. Ngau bala bukai, minta ampun nak semua nama boleh disebut. Ne. Ngau banyak pendengar, aku pengeluar program kita Sarito Luciana Thomas Kasau nyurut ke diri hari ruai kita. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai. Terima kasih megak ngagai bala pengeluar program. Kebisi udah nyawa ngemujur ke program kita hari sibuk untuk ke Sarito DJ Menti, DJ Mau, Pemegak Ngau, DJ Nana. Ngau tu aku mumpuk dulu, mereka selamat ngalih hari ini.

info temui @YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemui tak kerawan bat negeri Sibu nemui ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita ke bisi hati tidak kat nemui serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digagak baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami ngintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya seribu lah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai dia.
3: Dik, semut ngirit ah. Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak aku mandah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Aku mandah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu dia jap. Nyak, udah deh, pedak dinduk dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu deh.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak empat jari, nanggung jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulai hari istriya dia nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjakuk ketua, nyentuk ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjakuk ketua. Kan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau, goyang dua jemari dia tau. Dini, dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti dah, segi badia aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dia kurang terjakuk nyejap. Ini aku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjakuk ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi, ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya, bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyen pedah di atas sadau nyen. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingnya munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam desiko anak meh orang jap. Kediri, nge aku tutup kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyen, Sultan Singapura nyen. Nadai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tau tusah tinggal. Duit simpan tuanya majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bemimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ke tua pakai yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyok. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan gak perumahan. Tua tuh, kayak bisi piko. Kena nyungkur, gak rumah.
3: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam nih. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya Pama. Tidak beli ku tadi. Nih, Nanto. Nih, ya tuh.
2: Dap, mai, Pama. Beli ini tadi nyong. Nyong belemak. Asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli Pama aku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dah beli ku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pula Ristrelia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Ah. Tui, kini nyau. temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah gak duit tu majak tu sur. Dek, gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, main meri aku RM20. Ni piampau pamak ke dekat dek. Padahal aja. Tuk lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, main bandar cekedak yang pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu ke muji ku sigat. Nah, set ge ya semina muji ku sigat dap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Segenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
2: Berapa sikat rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia nak?
2: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, RM300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Sao kau, cam kau, saksi, wuliu. Abu! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini kena?
2: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua jatuh? Asalku, gagak, peguang, pamak, penandang besar. Sari 300, sebulan 4-5 juta.
3: Apu, dia jawab apa? Pamak berdendang besar. Ni nak kat pemesai aja. Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya antara. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngerai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Argentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Dia ya, jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya. Kay, kayaknya mudahnya, jap. Malnya malmu nih, jap. Kak, pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti, jap.
2: Nyau. Dek, anang ngirau sesekali, nih, nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai nebe di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngenak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak de nyari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain dor ya ka salenya bapala dempau. Dengar dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat de. Tadi bat yang api ya. Aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya ke ditampal orang dia. Medah ke uliah meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau deh.
3: Nama te gerintau ni jawab.
2: Ya kak buka geringkatnya. Hentang gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
3: Tau. Pihan jawab. Bah ni nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik ke jawab. Di telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku medah bak tiang sempastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyema bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya jawab.
3: Ih, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah kini dia tu dah.
2: Ya bahkan ya gik bah. Kian me tu ngamai nemu telepon bat yang karanya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngusir dah punya waw.
3: Ya, aku pihak. Ya, lepas dia nak dah.
2: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong. Amai tu, ₹2 nyau.
3: Asai ku ya, amai tu jap. Nah ya, tu saya di jap.
2: Nih, aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngusidak ya. Ya, nama pada sidang agak dia bateri pun kemarin nyau.
3: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike, dulu kupis ku sidak ya jap. Sayin gerimian. Ya, mentu saya ku jap. Yuji pedak deh, nyendak deh nama kumpeninya. Syarikat Pinjaman Wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenapa nama aku disebut kemarin, jap?
2: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tuh ini upah aku baru. Tidak ada yang guna beli tuan lah ke dunia, jap.
2: Nah, dek main dulu. Ya, kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ya ketemu aku. Alaim, dek. Aku baru.
0: Datai wa upis serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang, ya.
2: Entah, nyau. Dan aku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengan aku. Haa, masa Red FM sudah. Dengar dengan bakal nyawa Xiao Yen, nyau.
3: Kemaya dimangga dengar Red FM, jap. Mas apa ke Xiao Yen, jap?
2: Nae, DJ ya. DJ kawak bar Red FM dia. Xiao Yen. Aku kalah minta lagu bayamu, dek. Bapak program antara stesen sidak ya rinyamu, dek. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang, Jap.
2: Nyai. Lagu Puyang, dengar. Ketau bunyi ya. Waman Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh, Jap. Nadai utai kena temu deh, antau.
2: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Soli ya, Muyang. Aku ngumbai siapa tadi? Aku tanya. Apa lu wale-wale meh munyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tama kami dua itu pia toke.
2: Soli meh munyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu meh bujang ya bujang.
3: Nah, kami dua menya toke. Nya kebjako nyaku menya ik boleh lumur nya. Dia kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, mansanya meh bujang. Anang ngilam seduai empulun udah apa lut. Dia to minta. Dua tento dodo meh bujang. Seluai deh kasih sayen to agreement ngambil utai to. Boleh jadi official. Memang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Depada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
3: Abu nyau tebal main agreement tu kanyau. Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua maca tu lagi.
2: Iya anang ilau mene bujang. Anang mayu luneng bujang. Dek seduai sayen tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah anang mayu luneng nyau. Sayen aja.
2: Dengar dek. Ya madah cash ya kan beli tua 2 juta nyau ke mimit.
3: Anang bekenya dek jap. Iga kedinda jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur jadi sepeviza sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah, nanti pihak hendak baca. Baca kena uli ade. Aku ningah kaja.
3: Oke, tu dengar nih. Tu grimin taras serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah, singkong.
3: Ah, ni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu, nggak gitu.
3: Ngau syarat, isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
2: 500 ribu?
3: Anak tu ribu, anak mana? B, 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngau air mineral serta mega pen dikena sayen gerimian.
2: 700?
3: Lima iungahnya jap.
2: Oh, nak.
3: Habis sejap 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta megak kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
2: Ya, menyau. Nama, cari-cari. Temu tuang belama, mutuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Habis sejap tu berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta dari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Amin nak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Hamat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian kap ya. Anang mayo lundeng panjai memunyang.
5: saya aja memunyang.
6: Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya aja nih. Kak saya aja nih.
3: Ya.
2: Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyade saja. Munyang saja.
1: Nyat, along, bukai kak duluang. Tang minak kengiga untung. Pinjau meh, bak agensi kedik kebenar ke perintah.

panggau kenang kena mungkal awak rentak ngali hari YFM kita lalu ngujuang ke jam tu tadi kira seminit lagi dekat pukul 3:30 ngali hari. Selamat bergulai baru ngau kami bawa rentak ngali hari YFM. Tentu yang ditabur keterus kena frekuensi FM yati semak ba alai nur kita atiau ba ngali hari tu. Bergulai ngaku Angkus Ton ba kenang 3 jam yati dekat datai. Lalu sebedau tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari dia ngelah tengah hari kita udah ngelayang batar jang bergulai sejalai ngau pula program kami hari bagi ban YFM Sibu. Ada tu kira dah bertukar kita leban hari mudik pasar yang kita undur baru ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu. Segulai sejalai ngau kami semina bawa rentak ngali hari YFM. Sigi kak kerarau mimet nyawa ke ngali hari itu ukai nama nyak meh laman ngenang ke program ke diatur hari 5 minggunya kemari dia benar naga kemis batu tadi bergulai sejalai ngau bala kita ya ba nanga sana panjai lupa antunya nyawa tu nyuka ketua amai raya awai gawak mai orang di mbak pengawal ngiliang tikai tikas pilih menua lubua antau dah tutup dah gawai orang ba lubua antau dia pilih menua kan kui kerma panjangnya nak nemu meh kadanya bedau di giliang kini sekedaknya lalu katina gaya ba anduar kita ia ke bukai wai au dan kini dia giliang tikai tu ke bidai kitanya kena mujuang ke pengerami gawai daya kita ke tahun tu. Okey, jadi awak rentak ngali hari sebelum kita ngelansak berita ia ke bukai agi terus mai kita semua berperindang ke ngali hari itu. Kesekali itu kita berperindang gaul lagu ti adi bayi Joshua Josh bawa rentak ngali hari YFM peraja mata terus segala setia lain

0: 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam Grup J. Argentina melabang Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melabang Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: FIFA World Cup 2026 nya main ya kereka di atur dini hari tu lagi. Kelebih lagi bak Grup C ngau Grup I. Okay, jadi kita ya kenang ya kaki main bol. Kelebih lagi World Cup yang diatur 4 tahun sekali tu. Anak-anak ingat ya. Meda match yang kedekat diatur bak RTM. Klik yang diatur ti uliah di pedak kita terus bak apps RTM. Klik kau RTM Sukan PMGA TV. Okay, kalai RTM nyadi penyiar rasmi World Cup FIFA 2026 ke tahun-tahun. Jadi kita akan main ya kemudah diatur sarito belabuh hari tengah malam tadi nyentuh ke dini tentuk tengah hari itu tadi main ya ke terubah bah Grup H dia Spain makai bersaiwai ngalah ke Saudi Arabia 4 aku suang kalai gol dipasuak ke Lamine Yamal dalam minit ke-10 pihak Mega Michael Oyarzabal masuk ke gol kedua minit ke-1 ngau 24 lalu pihak Mega engkanya ringat nak pasuak ke gol ngegas pen dia Hassan Atambakti masuk ke gol derimpu lalu ngujuang ke Spain 4 Saudi Arabia kusuangnya tadi main ia keterubah di atur dini hari atau tadi Grup H ya lalu api amaga nangkan kenya Grup G Belgium semina oleh seri ngau menua Iran ke alainya tadi dalam main tu City kad merah dikeluar ke bab minit 67 ngagai pemain Belgium ya yang tadi Nathan Ngoy lalu bak posisi ball main tu tadi kira nyau ke 68% nang ya di empu sida Belgium tang tajak pihak Iran boleh ngetan ke Kim sida ya terlebih lagi gol sida ya hari ke dipasuk tim hari menua Belgium. Bahas setiap lagi main dalam Grup H kalai Uruguay semina oleh seri ya 2-2 ngelaban newcomer tak ke tim yatib baru aja ngau masuk dalam World Cup ke tahun tu yang tadi Cape Verde ke alai main tu tadi ya Cape Verde dulu skor berminit ia ke 21 Aria Kelvin Pina tang tajap ya Maximiliano Arguino masuk ke gol penyamaan bak minit ia ke 44 lalu nak lama udah nyaba injury time dia Agustin Canabio ngemasuk setiap lagi gol lalu ngujuang ke sebelah tembok first half dia Uruguay leading 2-1 untang tajap ya minit ke 61 Helio Venarela nyau ngasuh Uruguay berputih mata punik kak menang laban ya udah masuk takutnya keluar ke City dah gol ngagai tim Cape Verde lalu ngujuang ke pemutus ya 2-2 Grup H main yati kedua lalu pihak Mega City lagi main ya ke di atur dalam urut pukul 12 tengah hari tu tadi dia Egypt tau ke menang Mesir menang besar ngalah ke New Zealand 3-1 tajapan bah first half minit ya ke 15 New Zealand dah dulu leading gol ti dipasuak ke Finn Sermon tang tajap pihak bah second half dia menua Egypt tadi ngasak benar minit ke-8 gol penyamaan dipasuak ke Mustafa Zico lalu pihak Mega minit ke-67 Sapagi anti Ukai Mo Salah masuk ke gol Nur ngujung ke Egypt leading lalu minit ke-82 dia Trezeguet nentu ke Egypt amun amsai 3-1 bak main ke penuri ungkup sarito bak Grup G. Lalu kita berarti ke penduduk dua itu grup tu tadi takut ba standing ya ke alai ba grup G Egypt takut Mesir leading ba penduduk nombor satu enggak sekali menang sekali seri. Nombor dua dia Iran enggak Belgium berkunci ke dua mata kalai dua-dua tim tu tadi dua kali udah seri. Lalu New Zealand bab penuh dua ia ke nombor empat sekali menang sekali kalah. Lalu bab grup has Spain bab penuh dua ia ke nombor satu ke alai sidaya sekali menang sekali seri. Uruguay enggak Cape Verde bab penuh dua ia ke nombor dua berkunci mata dua kali seri tentang gol defisit lebih ngagai Uruguay. Lalu kira antara Saudi Arabia kira dah out meh bab main ke Skytok laban udah sekali menang sekali kalah. Kayaknya tadi grup G ngau grup H. Lalu anda ingat tengah malam tu jitu ke dini hari pergila main ba grup I ngau grup J dekat diatur. Okey, lengkap ke dulu cerita main bol pukul 4 tu lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rock. Jadi sebelum kita headbanging aram berperindang dulu kita lagu Ari Dom.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau de pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

sampai mati lagu kena mungkal awak YFM Rock kita ya Saritu tentu ya Pak Arya satu YFM Rodeka segulai sejalan ngau berarukes Nur headbanging Pak penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pedang ke lagu kaban sampai mati ya ke dia tu setiap lagu ya ke cukup trending nombor 8 by YouTube ke alai lagu kaban sampai mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Empat Lala lalu pihak Mega lagu tu pan bisi sawup ba arrangement recording vocal ianya tadi Ari Real Masterpiece camitan ngau pihak Mega komposer tu pun Empat Lala. Berkenaan kebal lagu Kaban Sampai Mati, dia tu udah 150 juta view. Udah 2 bulan dikeluar kebal channel Panggawa Buluh Pengerindu PBP Official. Lalu pihak Mega nanti diperhati kebal versi karaoke. Dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view. Udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tu nak nyekau bersih kroket okay, dikeluar ke bah channel-channel ya ke bukai lalu lagu tu Mega nanti kita akan temu bisik dua itu versi versi ya ke laki di by What Rock lalu versi ya ke Indo di Sada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special bah lagu Kaban Sampai Mati nyentuh kia jadi trending jadi baku tiba versi What Rock ia kena tiba 1.5 juta view tapi ke cukup dari artikel yang tadi cerita bak video klip tau kalau jalan cerita berkenang ke kawal Arimit nyentuh ke besai lalu lebuah sikunya tadi datai bak kena tinggal perusah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeriah kia Arif Pusah Ti Anun Tuang ya ke asaiku special babu clip Kaban Sampai Mati kelimpah hari ya quality ngau jalan cerita pihak Mega actor yang kena pilih pan bab cerita atau ukaya calang-calang orang. Okey, ya tadi ya ngenang ke lagu Kaban Sampai Mati Nur Mungkal lawak YFM Rock kita ke sekali tu lalu pihak pegang lalu ke peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upak Mr. Kadir ngau pia mengatur rumah sang otai Ari menua pakan tim dia ke YFM Rock siapa mendapatkan dari otai rock yo ajak ya munyi ko niang aki suba ok jadi seleksi yang luar kita headbanging tentu ya pak awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu baset ia kedua kami mai kita headbanging out city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelan luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbanging sebelah jalan nyauk.

Sejak lagu hits yang mengangkat araban dah dinamik. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama ari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Manah agi kita itu tadi mati yang laban tak mati-mati netan ke utai sitinya ari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa biar aja ngau endak ngelaban. Lalu piam enggak lagu tu daya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Oh, jadi ya pula lagi band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal Bento. Jadi Bento ya aktif dalam tahun 90-an. Jadi line up ketubah datang ya satu patus asal Ari Menopahang. Lalu sidatu tadi ketubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebenarnya

0: walaupun sidaya tadi nguji ngerbaik ke karier sidaya ngagai industri mainstream bagi Bak Kuala Lumpur lalu rakam ke album kompilasi ketubah sidaya dalam tahun 1990 lalu Bak dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992 band yang kubisik dalam kompilasi itu bermulai dengan Ice Killer ini dari Olan Asis Victim Gravity dengan pihak Mega Justice lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer itu ianya Talib Nan jadi bassist Lee Drum dengan pihak Mega Noden ke jadi pemain lead lalu melebuah maya tu kira band tu tadi Siti Ari band Sin-Sin Kampung ya kecukup terbilang lalu menjuang ke sidak tadi ambil penemu pemain instrumen kerana dah training dah taibak nur ngalami orang belah pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sidak bermain jadi bas sentang bayaran tadi nada yang ku diman meh tu si ya meh kita ke baru belajar lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikubai juara rock Tenggara 88 lalu lebuah maya sidak ke join bak pekir tu sidak jadi champion lalu berindi hari pemujur sidak jadi champion sidak terima offer luar naga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okay, jadi bahan album tu dia sudah tu tadi kompilasi bergulai dengan Urban Spring Mentari Gopema Band Cekrawala tang saya mimit album tadi berkenaan untuk lima sambut ia ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sidak tu tadi surut bak singkang pejalan sidak dalam industri music lalu pemudah bak album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi kayaknya tadi Talib lalu jurut kediri Ari band tu lalu sidak band Ice Killer maya tu kira jauh bisi nanggul mimit bak sitang vokalis tanpa sidak suah bertukar penyanyi diganti ke gaun Samsul dalam maknanya diganti dengan Sabai nyentuh ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan lalu pihak juga kena nambah ke Adi Melodic dalam lagu-lagu sidak ya sidak ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu lalu maya tu meh sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bak belah pantai timur dual cover beberapa artis ya kenang ya udah terbilang mayanya ok jadi pengujung ya sidak yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu bak album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Southern Record atau ke NSR main nyantang lebuah maya baru jak tembuk dua itik lagu ini tadi lagu Tayul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu ngau pia menggali jadi drama Nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyurut ke diri tajap ya tok meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tu lalu ngau nak sengaja mujuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Cuki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal ari menua kita Sarawak lalu buat album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau piam ga dilema rindu terus top bak makin ok nya tadi primit cerita berkawal ngau band atau asal band tinggalar dari pu Dynamic ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okey, terus headbanging kita lengkap cerita Dynamic-nya ke sekali tu. Bas set ia ketiga. Ke sekali tu kita ngagai penemuan tau ke pun band ya bisi ba industri music kita Malaysia. Kita ngagai music blues Mimi. Sebelum ngagai heavy rock mainnya lagi mayo band mayo milih lagu-lagu ya ke blues atau ke lagu ya ke berentak lundai. Terima meh lagu Hatiku kau luka lagi Ari Black Dog Pop.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

of the game, lagu yang kedipai Rahman OAG nyeruma World Cup 2026 yang kemudian diatur bak menua Mexico, Canada ngau pia mega USA kebenuang diatur jam ke dia tu. Hau semuanya gila bul mega. Nah, jadi ya, demo kita lagu tu kaman tadi inya Siti lagu tema ke di gaga maya Malaysia di nyadi tuan rumah World Cup. Tak kau World Cup kena tu ya. World Cup untuk bala remaja atau ke bala youth dalam tahun 1997. Sebab apa mame kalau kita tadi ngatur main World Cup tanya pun ungkup ia ke nembia atau ke remaja. Lagu tema ke dibaik Rahman OAG lalu mulai ke pingat baru ngage World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke BC atau stadium ia ke dipilih ya. Dor ngatur okiat tu digaga ianya tadi bahawa stadium Shah Alam, stadium Darul Mamo, stadium utama Kangar Perlis, stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Baru, stadium Alus Tanggau pia mega BC mega main dia gaga bak stadium Sarawak main nya suba lalu ba pekit tok edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina di atur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke Alaya Maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau champion lebuh maya pekit tu di atur mayanya. Okey, lepas hari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia kena jadi ya, bintang main bola dunia tu tadi ada. Jadi sekedar ya ke star ya ke bisi main ba ngari ke menua di youth World Cup ke kali tu ini tadi David Trezeguet kalai udah ya ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ya lalu ngari ke menua France ba final World Cup 1998 ti di atur ba France lalu ya mega siku ia pemain ti ngau orang begai tak mengapai World Cup banyak laban banyak sidak ya France jadi ya champion lalu sekustaya ke bukai bisi mega bermain ngari ke England meto ba piala remaja tadi Michael Owen Thierry Henry mega bisi bermain mainnya ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia mega star ya ke bukai bisi mega tadi Haruna Ono ngari ke menua Jepun. Nah, dia tahu Maya sudah pincin megang sidaknya sebut nah, dia bala generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebab tikala bermain bak Malaysia Maya Phuket World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang bak pengunjung awak YFM Rock. Terima kasih ya. Lama dah segulai sejalai ngau kami dalam kandang sejam tu. Nur kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu terima meh lagu ke dia by Rahman ke gelar dirimu Papa Bosch terima meh setia ke penudi forever kamu baru kita minggu baru bajam ya kesepaka ngau nya ingat agi hidup agi rock.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Midlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga dengan air ke ulu Batang Lupar. Dia kita boleh medak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelau, Ngau Batang Strap, Tuk Meh, Bukit Lingga. Gamal Bukit tu bertujuang bakal lesuang ti tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai bakal padang ti seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas ke jarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, besi abi kaki kelian ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, bakal besi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulik ke penemu. Siku hari bujang berani kita ibanti kalau nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku hari iban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu ditulung kumbang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megak, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Itu me 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Ya tadi 24 iti lagu ti udah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSC ya kedeka di atur kemaya. Ah ila mekitai madah maya neh laban berita ya ke pemadu baru kawul gau ACSC to uliah ditemu kita ba program Carta Sapa Juara nintiang hari halima pukul 1 ngali hari. Oke, lengkap ke cerita ACSC kita ingung yang ngagai berita gaya hari kita hari Mad Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil hari Mad Malaysia ke info tu dah dikirim kia ngagai konti YFM iban berkawal ngau gaya hari kita mua ke lemai tau nyentuh ke dini hari pagilah kalai mua tau ribut ku di sadang jadi 2-3 itu 2 lampuar menua Sarawak hari kucing nyentuh ke Limbang nyak muak ke lemai tu nyentuh ke tengah malam tu lagi lalu hari tengah malam tu nyentuh ke angga dini hari pagilah hujan di sadang terus jadi dipilih menua kucing Serian Semerahan Seriaman Betong Serikai Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Semina pilih menua Sibu Ngau Muka Haja hari di pelabak ke Nadai hujan lalu berkenaan ke peninggi gelombang di atas yang tadi di pelabak ke peninggi hari 0.5 nyentuh ngagai 1 meter peninggi enggak peneras angin ia ke berpuput hari barat inya hari 10 nyentuh ngagai 20 km sejam ikas pengangat gaya hari 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius info gaya hari kita muak ke lemai tau nyentuh ngagai dini hari pergila hari Mad Malaysia sekali lagi terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ti udah ngirim ke info tau ngagai konti YFM. Okey, jadi bersama Nur kita ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito. Haram kita mendiang ke tandu program Panggau Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi bala mayua, selamat kita bertemu baru. Bekas lama maka bak tusun cerita girai ke 84 sekali itu. Girai seroi bini ya sugi baru dah mulai diri hari bilik yang kenyut. Laban dekat berarti kekaya biliknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi ko cerita sidak serumah. Girai itu ngai nak nentu ke semua utainya laban girai itu takah sehari lagi. Tai uka girai kenyuat tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai kediri. Ba penataya. Dia keliang madah kaya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya, ya bisi mai pala. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai seruai bini yang meda biliknya. Nyau nadai utai ke nadai bah biliknya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dikena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Ngau semua rengkap bukai tadi. Semua bisa buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampiat, tikai uyi, tikai beman. Bisa magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau ya ti. Nama de gagam. Ati girai seruai bini ya tadi. Medak kersa tak nadai timpang. Buat bilian kenyuat. Semua utai kerkak dikena ya pegawai. Tak bisa memagang. Lekak ke. Genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal ke sidak girai. Mau sidak serumah baru majungan. Kita ini kal baru ngakai sidak kenyuan. Mau sidak bengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sidak ya kebegegak. Di kampung din. Tah, dini luarnya kah. Udah sidak kengetu. Ninggau menua. Pengangkat sidak ya rindur sidak ke bermalam bak palak kerangan bak sungai kalai sidak ya berikan ya tadi nanmu kita ya munya kok aku ke dulu lagi itu nyebut dah nemu kenya ulu batang kayan ke tau ke ulu batang mekam makam kurang nyebut jadi kok kita mekam. Dia tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya bungai nuyang sigi udah madah ke keliang dalam mimpi. Sidayanya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darah. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar gedingar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sidak ke. Pulai bergigaknya. Ya palu ngasuh. Ukik sedoi ukak tu petesau. Sikuk kulu. Sikuk kilik. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sedak bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan tak lu begau menyendia ke pengawak kerekat nyamut sidak bungai nuyang lo bala ya namiku itu dia orang panggau laban kenang ke buah jaku sigi jampat ngerja utai utai detusi sigi jampat mati bakal ngkari deras depu dia. Utai rekenang sigi jampat magang. Bakal hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh.
Bunga nu yang ngapala sida apa lu tengkah batengah laman. Dia sida ya lalu disambut balak tinggal di rumah dulu kelaja mau lau mua penyampu lekal balang berang. Laja sigat serangkap penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sida ketuai-tuai sida kebukai yang bakal sida apa imikul panak sekata menjadi bisa memakan orde leban sida ya sigi nare mindah da orang menuanya tadi danya tadi bala sida ya pan semua sida ketuai-tuainya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang sigi tak bisi dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliah kenyuat dasuah sedak sambut inai abang laban pala kuliah ngayau ni tadi na tau na ada sambut palanya lalu dengkah sedak yang imai tiang sanduang bak tanyu keliang. Semua jelo ngoikan kuliah sida beriga lalu da bela depan dua sida kena indo kelawak orang kegawai sanawari tadi nama ada nak pengaga sida di pangauli bau ngau semua pengabang kedatai ngaga gawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sida kedatai sarinya kira tengah hari nampuan meh dia clear lalu ngasuh sira serumah nganyuang tau kemai pengaruh sidaya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sanduang batanyuk keliangnya tadi ya meteru dua semua sekayu rumah batap pangaunya tadi ngambil pengaruh diri puna acik-acik kau cerita pemainah wai pengaruh orang pangau amat tenyau sedawun tikai sana ya kerancaunya tadi udahnya kumang lo pansor arbilia ya ngigang kenyuan pada kesikaunya dia ya lo nariat kenyuan kebilia haram tuai kan kenyuan ngoko kebilia na lama usil teka padah kukunuan biar kukumang seruai lo tamak kebilia datai di bilik dia aku mang alu jaku ngau kenyuan. Nuan lagi dekat dasuh keliang milih pengaruh. Ha. Ngamik bisi de baik dipulai malam tu ngagai menua kita ke baru akhir. Tak ingat nuan dan yang sengapa pilih dek. Lapan pengaruh dia mayuah namu dek. Ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana. Bermata dek. Nuhan pedes dekat milih ni ke mana dah. Laban gamal semua pengaruh dia. Nemu dia tak mana magang-magangnya. Tang guna sidaknya tadi kena sama. Nyak di anang. Milih sengapa ngai kesalah pilih. Lalu salah guna yang terbaik dia. Nah, dengar ke dia aku-aku. Ya lain lagi. Pernih yang dia mana-mana ke semua pengaruh kebakti kaisananya. Bisi siti rajut ia kemiat. Da balut ngena kain kuning curak tuai. Kira mesai kuan dia tau dah. Ah, dia mendak kuan dia tau. Terakhir ngena kawat. Lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi. Bisi siti tarion ngau tanduak siti. Kira kemesai daun ruku meh. Atau ambil dia. Ingat kali dekat pada kaku tu jadi kita buka dia aning rau anang kiru anang acau ya dekat pada kaku nya ja ambil dia lagi jadi ku bah ku piala banyak site aja rajutnya ibuan wan cukup me lalu dah tebak menua adik dia dila nak tahu nak ada pegawai ke ni munuh siku babi belak. Namun dia nyak sirik. Pengaluh lemur dua tuahnya ni keliang.
selalu datang kianya ke kianya. Lebih ke inti yang minah ya Allah. Ayo kau nama ngaruh yang kenyut. Ya tahu datang kian deh. Nanti nyemak nuan bisi minah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya kekacau bilau. Ya maga tahu nyadi ke pengaruh. Ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak nyadi tuai lah. Ni nemu. Lebuan nuan nangkir dia. Nuan tahu jaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Makanya nu kak guna ya. Padah kaya. Alu tempat di. Awak kaya demu. Nyalai. Amhi ni pengaruhnya lagi. Ingat kenyanya utai daripada aku ke di. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umbasnya baik di pulai. Nambah kepala lima igi ya kudah uliahnya nu. Nuannya tadi. Lalu ngau teh bukai. Lapan dia udah bisi bulia dah. Batu murun api udah gede bulia. Nyapan besai minyak guna ya. Udah mayo hanya kenyot. Umas na ibuan dek. Dia ada kumang lalu ngasuh ya pansuat. Lapan orang nyau dekat ngasuh ya miliah pengaruh. Udah ya nengah kajar kumangnya tadi kenyot lalu pansuat kuruai. Tepedak kaya kalian lalu ngangau ngasuh ya mansang. Ngakai bala mayuh ditanyuk bin. Kenang udah penuh dua-dua. Tau ke berdiri. Ngelingi tikai. Sananya tadi. Orang ke dia. Sama berjaku maka ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngegama pengaruh. Ya ke dia tadi. Sigi mayuang bansa. Ya. Kau cerita pucung ke mayuang dia. Ya tegaring. Dan ya ditangkan ke. Tandua. Lalu bisik mega. Duku nyabur. Ngau duku hilang. Datai ke tapu. Kersangit ke. Udah bisik. Bulu mau magang. Cukup ngena layang. Tajai ngok nyalang pan bisi media. Mana? Tindak daripada kekumang dulu sige pedes. Kenyot kami liahnya tadi. Nyalai sertang kenyot dati dia ada keliang lalu ngasuh itu dua. Udahnya keliang lalu berjakung ya. Jadi. Tuk ketau ikan kenyot. Nuan dia tuk dua-dua. Nunga idas kenyau penuh laban pengaruh kami serumah bapa ngau ditu. Pengaruh kedengkah kami ba idasnya nang mayu bansa, mayu guna, nuhan gak medak dah. Nyalai kami nang asuh nuhan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat, debai dik pulai ngagai menua kita kian. Ya mak pemandai ngop ngelani adik memilih lagi. Tik nuan terpilih kia kadang cukup panah untuk ngasih nuan. Tang tik yang salah pilih nuan. Au. Namu mengerti utai nama yang salah pilih. Pihak ku kuliah pada akan kenyot wai. Udahnya tadi dia kenyot tu talu angkat serta berjalan berubah-ubah. Sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idas tadi. Tiba kaya berdau daripada kekumang. Ni bagi pengaruh kepatut dami ya. Munyi kok aku tadi ya. Engkau kak pepedes. Kenyot tu bilia. Ya. Laban pengaruh dia tadi. Amat tanya memanah. Dia pedak mata ngau atin kenyotnya tadi. Tak tahu pula dami magang. Lepda ya. Kuatir ya dien. Tang meh. Gayanya tadi. Udah datangkan kumang. Nak tahu. Nak nitih kautai ke depadah ke kumang. Utainya udah cukup depadah ke ya.
lama diri itu dan kenyot tadi milih pengaruh dia. Ya, ma, semua orang keduduk sama idasan tadi, ukai semena, bahkan kenyot kemilih pengaruhnya, ya. Tak mesti dah mega, berarti kan kenyot, berarti kan ni bagi pengaruh kedambi ya lagi. Banyak lainnya kepuas ya ke merniang ngiga. Ya kepada kekumang tadi. Dak dia lebuah ya datai bak semak pun tiang sandung. Bak ujung idasnya tadi. Ya baru ya tak terpeda ke pengaruh. Tau kerajut. Munyi ke disebut kumang. Ngagai ada biliak dien tadi. Ya pengaruh ke dasuah kumang ambil aku. Pihak kuat ping kenyuan wey. Tau. Bejaku dalam hati ya dien. Udahnya. Ya pan lalu. Mermi serta nyengkau rajut. Ya kena entuh besainya tadi. Lalu madah ke keliang. Ya pengaruh ada pilih ya. Pedak geno. Tak ada ngenong keliang nak memunyi. Mengikut. Bekan serak nyong nuang kena ya bakang pelkuang mabuk buah nyong tu baka puyuh mabuk keruah apa amat yang pengaruh kena baik di ikan kenyut kerekat dambi baik di pulai ke baruah kian nage dekat miliah dia kebukai main amatnya lepas dia yang kau siti aja biar kau kelian nak tu aja umbas mutu baik aku. Biar aku kenyot nyawat ke liang. Apa ni kan kenyot. Amat paman wantau. Hari pemayu haya kaderintai ke kami baidasnya. Rayuatnya ke kadambi nuan. Kak aku nagang di tadi. Nggak nyadi kan kenyot. Laban jaku sini udah putus. Udah pansuat. Nak tahu udah batak baru. Nadai ko ngau megat kenyot. Nuan ga ulia udah milihnya. Nasihat nuan tuah nuan menyak. Nya babai di pulai. Nya me pengaruh. Sigi ngiring ngembiang aku. Tapi aku ngena ya. Lebuah nuan berjalai mai ya. Dia sebedau nuan nurun. Dia nuan lalu nempap. Serta berjaku ngau ya. Madah kenama guna nuan ngau ya. Kali kenuan berjalan jauh kini. Ngerja pengawak kebesai kini. Bisi penusah kini. Madah ni kaya tempat dia. Bak punggung ni. Udah 3 hari dia datai dan menua kita. Dia nuan nak tahu nak bergawai. Menua babi belang. Kena dia incabu harung. Ukai semena ke pengaruhnya tak megak kepala dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nuannya amat mungi ku nuan ke nak ibu milih pengaruh bukai nuan ikat kenyut nyaja udah cukup ibu nuan nalah ngai kenyut nalah intu di dah au siti agi kelimpah hari pengaruh rajut. Aku nyak kuda dambik nuan. Doku nyabur kada kena nuan berbunuh. 2 hari kuda. Nyak mega baik dek. Aku ngasuh demainya. Nyaburnya ngi anakku menteri manggau. Ya nyak. Agi belalang ngagai bini. Ngagai menua bini. Adelangnya di. Nak temu ni mayaya pulai. Nyalai. Laban nuan ngempu dukunya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani diau di menua di dunia kita pala 5 igi ya kudah uliah nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua. Nuan nak tahu nak kalanya ngadu ke bedilang baruai nuan. Pala kuliah kitanya tadi
nak tahu nak desalai ngai kesidak ya nemu ngacau orang kehidup nanti nak ada api bak bedilangnya hari baru sidak ya ya nemu ngacau ya lama ya celap nemu demram nanti nak desalai biar aku kuliah biar aku ngajar kenyuan ya lu jaku bejaku baru biar nampuangnya tadi udah tu nanti kira tengah malam buat bongan nuyang dekat ngayon di pulai jadi nuan nak tahu nak banget lama kau kami di tu lapan orang kini menua dian tadi nyau nanti pemulai nuan lama tang sepedau seruai bunga buat bongan nuyang angkat aku dekat ngasuh buatnya bejaku ngagai balamaiwa mindah ke nama nuan laban nama kenyuatnya nak tahu dekena dia ki jadi buat mengenu yang laban kuda ngiring dah mai kita berjalai ya udah medak empat nuan udah medak nuan ngerja pengawal sekumbang kita ke berjalainya nyalai laban ni nyak tadi ia nemu berkeni kok gaya nuan ti bakar manuk kita berkeni kok bulu nuan biar kok keliang biar kok udahnya ya lu ngangau ke bungai nuyang mansang semak ngagai seruai yang kenyut kia mayanya keliang kong kenyut tu tadi segi agi berdiri semak tiang sandung ba ujung tikai sananya tadi malam mayuah sama nak memungi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dinga lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya kita pan bekenyak eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetau nasi genteran udah cukup dia anak ira udah tai baru aku nyak baru kumadah ke kita siapa nama kenyuan nih tapi ayah anak tu sahti anak nyadi anak gidan anak nyida laban kita ikap gulai baru nak lama lagi bupu aku au bye bye ngagai semua balamai wah bak cerita pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Tau? Mupu aku. Bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kita ini di sini Nur Bukai, tentu ya bawa FM segulai sejalai.
2: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

0: Bangka, Minali Hari, Sadalamay, dan Merindang Malam.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
1: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalai
1: YFM.

Ya, lagu ke di baik darah Helena ke lemai untuk peningat terubah bersulu. Lagu ke dipilih aku ngepun ke sadar lemai kita lemai hari 1 hari tu 22 hari bulan 6 2026 nyalai selamat lemai ngelalu ke semua belah peningat kita ia ke bisik mendiang ke YFM bergulai engkau kami bak sadar lemai lemai tu jadi lemai tu kita bergulai engkau aku melatih badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke Sarito ngembuan berita ke mana aku ngarap ke megak semua tu pengawak ya ke bisa dipenjalai ke kita Sarito tadi pan sama udah tuliah ke pemujur magang ya jadi bak sadar lemai kita lemai hari satu undang gak bakal selama kalai bak tusun program kita udah tu lagi kita dikeninga ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Hana Maria jadi udahnya lagi 6.30 lemai nur aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM lalu udahnya pukul 7 lemai hingga ke program Rancau Tikai lalu pukul 7.30 lemai nur aku ngatai ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM lalu untuk di kenyak lagi kita akan hingga ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban yang lainnya tusun program kita ungkup lemai hari 1 22 hari bulan 6 2026 jalai nanti kita berhati ke gaya hari bawa bandaraya Kuching lemai tu hujan berjimat ungkup kita ke agik bertengah ke jalan alun nyangka terpukul bawa jalan alun jam ke dia tu jam kini tau ke benung skut bawa jalan alun sama berjimat kita bersampai ke kita yang tadi mujur datai bawa palan ke dekat di tuju kita lemai tu nyalai terus merindang kita ngau lagu ke sekali tu lagu ke di baik Bokiah Rowina Pengrinduk Segitiga lalu sebelumnya tu lagu ke di baik Anderson Galai Nuan Mungkir Janji.

0: 4 lemari. My FM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang dah ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu, jati ening dirimpu, dinyalam-lamaknya demunya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita atau tadi.
3: Barbara, hai.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia seminar dua tali je. Nang sikit kan kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet aku kena.
0: Okay. Tak ke majet?
2: Nah, tang mana dia ketak kan.
0: Ya. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. But Serian 1.0.

Terima kasih pengelola program YVMD Kucing. Semalam mai sudah tapi basa agak semua bala peninggal. Rumah baru kita bawa Hello Walimang. Sekali tahu engkau aku hana merelamat. Tidak kak mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar petara tak berita tunggak ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah kedengar dikongsi ke aku. AI jadi penyungkak ukai pengganti asli budaya. Sopet Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah nyematak madah ke pengamat pesaka budaya komuniti mayuah bangsa mesti terus dijaga tajapan artificial pintar AI anggau teknologi digital majak mansan. Koya, teknologi uliah mantu berpengawat dokumentation, pelajar anggau melaku ke budaya

Penyemetak madaka program budaya berguna amat dikena merik kelala pesaka ngagai rebak baru serta nentu ke penerus budaya atau ke penahu asal pupu bangsa. Nitiah ke ia, pengawak ngawul Raban Nembiak ngocakah dalam pengawak mandang ke budaya mandang kagi bisik penganti ke angkun nerus ke adat enggak main asal komunitinya. Ia juga ngingat ke budaya ukai semina ngawul pengawak ngajat enggak pemerintah aja. Tang megak mungkur jakau adat ritual seni pengawak asal enggau reti penghidup.

identiti komuniti, pusaka budaya mega bisi potensi hanya di eset dagang temuai enggak pengeraja ekonomi Timurik Pangka ngagai pemansang komuniti Nadia. Perkara kedua, Lombok Perawat Naga platform penyerakup komuniti serta nyungkak ke dagang temuai di lawas. Pengerami Beyond Wave and Dance Rhythms 2026 kediatur buat tebing air lawas terus berjalan ke tanggung pengawal kebukuna dalam menegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa ngelaku ke budaya serta nyungkak sektor dagang temuai enggau ekonomi menua tu. Nitiah Kukaban Parlimen P222 Lawas atau Henry Sumaguang, pengerami tik ngawal penyerta Ari Sarawak, Sabah, Labuan dengan Brunei Darussalam ukai seminar pengawal merendang aja tang hanya di medium ada kena ngerapit ke kawal komuniti, ngerapit ke kawal bakih serta nerenak ke kerjasama Pulau Borneo. Ia nyata madah ke programnya patut dipajak serta ditegap ke lagi laban meri empas kebesai dengan pengawal ngintu budaya pemansang ekonomi enggau industri dagang temuai menua tu. Berbangganya, Chairman Program Liao Kuan Leong madah ke pengeraminya mujur ngempuruk ke Mensia Maiwah hari bermacam penatai asal. Pengawal besai bakal lombok perawat naga, pengerami pemakai, enggak pengawal berjual megak merangsang semangat kerjasama, muka peluang ngagai orang dagang menua tu serta merik lala lawas.

Tabua Project, Jalai SS ke Limpaku Pinang bagi menolimang Sarawak, ngagai kontraktor aku dah diciri Hexatren Sindram Bahat pengalaminya diatur bak upis Residen Limbang lalu bercermin ke penolong direktor kanan Unit Engineer Bertanam Bertopik dan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Nitiah kebenaran projek tik dibantai ke penyandiang penemu Konsortium Malaysia tik diari ke Kelang Jongga projek tu inisiatif Perintah Besar dengan upis

Raja Sarawak. Projek Tok Ngembuan 7 dekat Nindia ke penyambung strategik di dekat nyambung Kampung Pulang Tak, Kampung Limpa Kupinang, Sekolah Primary Limpa Kupinang, Enggau Kandang Lingik, Ngagai Jalan Besai, Nuju Ngagai Bandar Limbang. Dia tu, peranak menuanya agi berpanggai berperengkap-perengkap sungai dengan Sungai Limbang dikenang Ngelawak Bandar Limbang ungkup aktiviti nintiang hari nyengkau servis pengerai enggau meli barang kedigunaan. Projek kebungkus 173.65 juta ringgitnya diperambu dekat diperjalai ke dalam tempoh 156 minggu. Dipengawak ngagak dekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu dipelabur tembuk kena 11 Jun 2029. Batang skop projek tu mungkur pengawak ngagak jalai belakin pemanjai 14.8 km nitih ke standard JKR R3 serta megak ngagak 3 buah jematan konkret tegap. Nitiah kepenerangannya megak, nanti udah tembuk ila, projek tu dikharap oleh ngangkat ketikas penyambung rentayan jalai alun buat kandang menuanya, lalu enggaknya nyari penyungkat pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkawam sektor ekodagang temuai, pemansut pengawak berikan, kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur dan servis mesia maiwah kemana hagi untuk komuniti kandang menuanya. Projek tu juga dikharap oleh ngerapit ke seraka antara menua pesisir dengan negeri serta merik

ke Pemandu Besar di Sarawak. Programi edisi 39 di Perambu dekat Datuk Kana Dua ngagai 5 Julai 2006 di Lawas Sarawak buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur program ianya Divisional Tourism Task Group di TTG Agerem Puang Lun Bawang Sarawak, Ketua Komuniti dan Ketua Harapan Bangsa Lun Bawang bekerja sama dengan Club Golf Lun Tau KGLT Kenyadi Kaling Strategic. Jadi objektif program itu ngembuan 7 dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngenegap ke penyelakup komuniti serta nyari produk besar dagang semua di utara Sarawak. Di antara aktiviti utama terdekat dipandang ke pemenang main engkau seni asal bangsa Lun Bawang, tapi yang mereka pengawal mandang ke pesaka asal, hasil pengelandak jari engkau pemakai asal, pegiat budaya, dan mereka bersih diatur ke malam ke pemandu di Kerindu, pengawal milih ruran ulung, engkau padan liuk burung, antara pengawal ke pemandu di anti-anti nintiang tahun. Nintiang keterang, pengatur engkau ketua komuniti, Hero Eco Lun Bawang, nyari pelasar ke Buguna, dikenal merikelala penyelai budaya Lun Bawang, yang rebak baru enggak mensia mayuah kelimpah ada yang rapat ke kawal antara komuniti Lun Bawang dari Sarawak, Sabah, Brunei enggak Kalimantan. Aram kita sampal datai enggak pengerami Irau Oco Lun Bawang 2026 buat Taman Awam Lawas kena 2 ngagai 5 Julai 2026.

0: Nama kebua, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai hingga sahup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, yentuk ke pukul 9 malam.
2: Nih Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selama sehari, yang tetap ketika lemai, minat ini, YFM Lilim.
3: Jadi nak kata dulu perkara tadi kunci karya Limbang. Berita kebukai, Toninga bawa sadar di Limbang. Ninti hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak. Tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Boleh baru ngagai pengurus program YFM di Kuching. Terima kasih ya.
4: Why seberai?
5: WAI
4: YFM.
5: Ya baru ngam.
4: Kan?
5: WAI.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarita hari Minggu lalu kali kubur kena pagi 10.11
2: 2025. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh Isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
5: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
4: Bah, madah kaku meh.
5: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
5: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngagai email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi hanya meski dari cara ke tahu dikena kita yang tadi ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke kami bawa FM. Jadi tu datai bawa awak nurakung ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik dikirim ke ngakai kami bawa FM ke lemai tu kalai ya, pesan ke terubah tu nuju ke Bamlayan ke diau bawa batang layar batang paku ke Bamlayan bawa batang rimas batang awiak ke Bamlayan bawa batang budak batang kabo, batang krian, gau semua rumah panjai ke sepemakai, ngau rumah subing, tau ke langan anak jamin. Jadi pesan tu madah ke cunggat anak inggum tau ke apai timah. Udan adai kena hari Minggu 21.06.2026 lalu yang cunggat anak inggum tau ke apai timah. Dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 Barumah Subing tau kelangan anak jamin Baulu Krian Seratuk jadi niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 Bak Pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalainya tadi pesan madah ke cunggat anak inggum tau ke Paitimah ke Udah Nadai kena hari Minggu 21.06.2026 jadi niang cunggat anak inggum tau ke pai timah tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24.06.2026 baru masuk biang tau ke langan anak jamin Baulu Krian Seratuk lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25.06.2026 Bapak Pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratuk nyalanya pesan ke terubah ke bisik diterima kami lalu pesan ke dua tu nuju ke Bamlayan ke sepemakai Maya Penuh Sarabat bakal bermatama dengan melupa rumah muluk keluar rumah Majid Tenggalat Baru rumah Ogos Kawit rumah Simon Tabau rumah Minggu Kerangau ke Bamlayan ba rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ke Bamlayan ba Empelai Ulu ke Bamlayan ba Mendas Baru ke Bamlayan ba Sungai Anak ke Bamlayan ba Sungai Engkabang Kaki Wong ke Bamlayan ba Nang Asam, Tanjung Sikup, Kampung Belayan, Bak Lubuk Kepayang, Kampung Belayan, Bak Praja, Dua Buah Rumah, Rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, Kampung Belayan, Kediau, Bak Kabo, Krian Seratuk, Kampung Belayan, Balit Kabung, Ulu Bayur Debak, Ngau semua Kampung Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Helsa Tiara, anak Sila, madah ke Elsa Tiara, anak Sila. Udah nadai kena 21.06.2026 hari Minggu bawa hospital besar di Kuching dituk. Jadi ni yang Elsa Tiara nak sila tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 23.06.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24.06.2026 bawa Pendam Christian Kerangan. Jalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah tinggi anak tamin Kerangan Krian Seratua. Jadi itu tadi pesan madah ke Elsa Tiara anak Sila. Udah nadai kena 21 hari bulan 6 2026 hari Minggu ba Hospital Besai di Kuching di Kuching ditu jadi yang Elsa Tiara nak sila dekat itu Bala Mayuh kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026 ba pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah tinggi anak tamin ba Kerangan Krian Seratu lalu penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagi sila nak Jimmy berumur 013-882-3525 tahu ke Endang anak Bajeng ber 013-321-1781. Nyak pesan ke bisik dia terima kami lalu ke Siti Tok Pelinga pesan menuju ke Bamlayan ke Diau Bak Serian Iju Ulu ke Bamlayan Bak Tanjung Pedalai Liuk Tekalung Basi Langkang Tawai Pak Engau semua ke Bamlayan Bukai ia kena uliah di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Berang Anak Kemedan madah ke Berang Anak Kemedan udah nadai pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 6 2026 lalu niang Berang Anak Kemedan tu dekat di Senggai Bala Mayuh ba rumah niang tumpu ba kampung Tai lalu mayang gubur ke niang tu apin ditetapkan. Nyalanya tadi pesan nuju ke Bamlayan ke Diau Ba Serian Iju Ulu Tanjung Pedalai Liuk Tekalung Basi Langkang Tawai Pak Engau semua ke Bamlayan Bukai ia kena uliah di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Berang Anak Kemedan madah ke Berang Anak Kemedan udah nadai pagi tu tadi pagi 22 hari bulan 6 2026 lalu niang dekat di Senggai Bala Mayuh bak rumah niang tumpu ianya bak kampung Tai. Jadi mayang ngubur ke niang tu apin ditetapkan. Lalu pesan nangkan ketuk peninggan tuju Kampung Belayan ke Diau bak Kumpang Pauhebi, Kumpang Langgir, Kampung Belayan bak Danau, Nangga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampuk, San Panjai, San Panak, Kampung Belayan bak Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suah, Cangkul, Empit, Kampung Belayan bak Bukung, Panjarwai, Sungai Keruah, Kampung Belayan di Kedang, Merakai Panjai, Merakai Pandak, Kantuk Balau, Kantuk Bunut, Kampung Belayan di Sekrang, Kampung Belayan bak Selindung Ulu, Ngau Selindung Ilik, Ngau semua Kampung Belayan Bukai. Ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Undi Anak Bikit, Undi Anak Bikit. Jadi pesan madah ke Undi Anak Bikit, madah ke Undi Anak Bikit udah nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 jadi ni yang Undi Anak Bikit tu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 24 hari bulan 6 2026 nyalanya tadi pesan madah ke Undi Anak Bikit, Undi Anak Bikit udah nadai pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 jadi ni yang Undi Anak Bikit tu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam 23 hari bulan 6 2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026. Ya, jadi kita ke dikenemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Marilyn anak undi berumur 013-564-4262 tahu ke 019-660-8517 banyak ke pesan ya ke bisik diterima kami ber YFM ke lemah itu lalu ke Siti itu pesan uju ke Bamlayan ia ke Diau Bermai Jabing Nangga Selabi Pakuh Oyak Rumah Labang Ayum Skim Skuau Rumah Tadung Skim Skuau Rumah Rantai Bak Skim Skuau Kampung Belayan Bak Rumah Melilas Brunei Kampung Belayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri Ngau Kampung Belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang besi anak umpi madah ke ngetah sulit niang besi anak umpi tau ke apa ayoy. Jadi ngetah sulit dekat diatur kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 pukul 6 pagi lalu pengawak muain terbalu dekat diatur kena malam hari 6 yang megak 27 hari bulan 6, 2026 lalu pagi hari Minggu 28 hari bulan 6, 2026 dekat ke Pendam lalu Nganjung Sungkup. Nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu bar rumah nombor 19 simpang 11 Jalai Kalai Kuala Jiau, Perpindahan Penaga Suria, Kuala Belayut, Brunei. Nyalanya, sekedari pesan yang sempat dikenal taikah aku buat sadar lemai kita ke lemai tu.
0: Sadar lemai.
6: Sadar lemai.

Lagu ke di baik Florence Low lemai tu peninggal hati anuan hati aku. Lagu ke dipilih aku kena merindang tuai rumah Evelyn lemai tu benar nyumai kuya nyalai. Aku agak natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Kalai ya pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa batang bakung, batang selepin ke pembelayan bawa Sungai Buluh Bakung, Kabar Melayan Ban Sebang Kuari, Sebang Padang Bilun, Kabar Melayan Balai Ringin, Danau Melikin, Bintangur, Kabar Melayan Sungai Kawi, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Jalai Merurun Entabai, Kabar Melayan Batang Sungai Nengah Sayung, Kabar Melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Dato' Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Apai Joven nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 bulan 6 2026. Lalu muai ulit ianya kena pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita di pintar datai ngagir rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ya pesan untuk tadi madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Pai Joven jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 gau mulai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil interbalu pagi nyamegak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ tu pesan tuju kapal melayan ke diau ba rumah Paul Kibung nang sidang rumah Janting Sungai Pamu Sap kapal melayan ba Teluk Kumpai Sungai Sidang Baru kapal melayan ba rumah Acun nang Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun kapal melayan ba rumah Bili nang luap rumah Ros tau ke rumah Jalung nang Buan rumah Imi ngah rumah rumah ba terus rumah Kalit ngah rumah Unji pian megah rumah Buli ba Semanuk ngau kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dato' Magang ke Ngelala yang Spini Mai anak kemarau jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang Spini Mai anak kemarau kalau pengawak kita sulit tu dekat diatur buat rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang Atas tak tahu ianya 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 8 malam kena cara sembiang jadi kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai tumu kagik lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah kemarau umpu balumur 017-760-3889 tau ke 019-8767-356. Ya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke penudi tu pesan tuju kapal melayan ke diau buat Banting Lingga kapal melayan buat Seriaman Keranjik Munggut Sawak Semulung, Kuching, Bintulu, Miri, Serian, Gau, semua kapal melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke nama Dato' Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merantu tau ke pengawak merekat ke regang yang jati anak tinggal ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bab 6 Kristian yang likan perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makai lemai pukul 7.30 lemainya bar rumah Ucuk ya inya rumah Nelly anak lanjat bab lumur 106 Taman Samaindah lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan jadi penerang ke siliak atau bertelepon dengan Nelly anak lanjat bar lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322 nyalai nyak sekedar pesan ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kena taik aku buat sadar lemai kita ke sekali tu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik bergulai engkau kami buat sadar lemai

Ya, lagu Debai Heli Lemai Dua Peninggang Gau lagu pelakon kena merindang kita kaget terus sebulan gau kami ba sada lemai kita ba YFM. Jadi 2 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, kalau 7 lemai tu lagi kita dekat sama mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi selama lemai megang gagai kita ke diau ba rumah Joel Nangasan di Lubuk Antu. Terima kasih ke pemanah bala kita ke Audah nyambut penatai bala kami buat ujung minggu tu tadi buat program Ngiling Tikai Gawai Daya Pelilih Lubuk Antu 2026 bila kita mulai baru ni. Ya, terima kasih pegang guys sidak ke buat pejabat daerah ke di Lubuk Antu dia ya ke dah sama bersaup dengan kami ngatur program ke sama mega ujung minggu tu tadi ya. Jadi lah kita mulai baru lagi belalak sign eh. Ya, jadi kita ya terus mendiang ke program Berancau Tikai ke sekali tu.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai baka kelemai itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemai tu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notice ni diberi ngagai commissioner data controller mesti ka madah korang kempu datanya pasal data breach ka ka nyadi lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner nyadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi kuliah dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang lagi section 133. Jadi tu disebut offenses by body corporate siti syarikat tau ke perbadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010 nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate-nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat court sama ngau company-nya empu kak body corporate-nya lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahnya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tak ke jointly sama-sama dituduh di bak kot ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja yang tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerja yang tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak atau ke dikerja ukai hari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi akisiliak awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya ajak tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bahasa nentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate nya tau sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company nya maya penyalahnya digagak ya bisik tiga itik perkara ke diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ya bagi pihak company nya itu buat section 133 subsection 2 in bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik corporate body ejen yang empu bisi pekerja yang empu hanya di pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDP 2010 pekerja ngau company nya uliah salah bersama. Tangti kita merati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya nyari bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDP 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejen ia sama bertanggungjawab sama salah. Company ndak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company nya ajak. Jadi nanti disebut buat in simple terms section tu bala peningatnya employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang buat PDPA maya waktu sedak bekerja employer atau kemajikan pun dalam undang-undang ia jadi salah seolah-olah bakal employernya kengerja penyalahnya itu sebut dalam jako reputenya liable as if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bila peningat aku boleh merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya bakal A bakal bank tu data controller ia nak merik notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breach-nya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai aja. Reti yang detok kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak. Tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak. Pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisi agent. Jadi marketing agensinya proses customer data. Agensinya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agensinya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Itu tadi bekerti A, city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, untuk menguruskan data dalam company. Nanti itu nyadi company pun salah dari segi naunang, dan staff kegawak dengan marketing agensinya. Jadi padu manage ke datanya tadi bisa ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 untuk tadi ia bisa tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller ndak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain tiada ya, bisa salah agent, bisa salah pekerja, data controllernya tadi tidak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja yang pun sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisa berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai Tu Peringat setiap program ke ditusun Mustah Terobah Mandi lalu dikeluar ke kami hari YFM. Jadi Lemai Tu kita lagi terus berperindang tu lagu ke dipilih aku merindang kita berawak sada lemai lagu ke di by Angela Latajua ke sekali tu ngau lagu pengerindu berkunci.

0: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
1: Udahnya, waktu dia puhati ne.
2: Puhati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Y FM。
1: Selamat lemai begulai ngawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 Sarituk 22/6/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Perintah Besai dipinta berundiang ke baru insentif ngawak meranak ke pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat tik unik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen tiba kaul ngau Sarawak patut ditahan ke ungkup rebak orang ke Dudila. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Perintah Besai sudah dipinta berundian ke baru insentif ngawak meranak ke pukuk dikena narit orang meranak ke mayu hakik pukuk dalam sektor ekonomi baru setipat ngau ubah dalam

sektor ekonomi enggau kuasa di menua tu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Dopeng madah ke Perkara Tok berguna benar dikena nyungkat pemansang industri kebesai potensial bakar hidrogen enggau semiconductor tulen dulu ngangkat ke pemansang sektor luar ke barang di Malaysia. Pemansang industrinya ukai seminat oleh nyawuk Malaysia bersemekiah tang ulih meri untung kebesai agi ngagai menua tu jemahila. Yang maksud ke jakut tu bahas bengkah pengawak ke diatur di Kuching. Berbat ngunyak Sarawak dekat semampai berjalai ke ungkup pengawak tiap guna buat pemansang pun penatai kuasa ke baru tiulih ngagak Malaysia jadi kaban strategik ke ulih ngada kekuasa karan ke menua-menua ASEAN. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dia tu benung nampak rakyat ti cukup unik hasil dari pengerapit kaul ngau pengawak jadi melaki bini antara rakyat dari pupu raban bangsa. Perkara tu megak udah nyadi lambang penyerakup ti majak tegap di menua tu serta ngayan ke rakyat ti mereti ke pangandiri nak ngira bangsa engau pengarap. Yang madah ke penumbuh komuniti temajak bercampur ketegak kawul orang diri sebilik megak udah ngerapit ke penyerakup antara rakyat di Sarawak. Yang madah ke budaya ti sama berbahasa ke pangandiri udah lama ditanggam lalu patut benar ditanka kena nyaga pengelantar rakyat ngau pemansang menua. Dokumen ngau rekod ke berguna ke berkawul ngau Sarawak patut ditan serta diadu nyadi dokumen digital. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali madah ketuk dikena nentu ke penerang pasal sejarah ngau pentadbiran menua tok boleh diperhati ke rebak orang ke dudi arila. Pengurusan rekod ngau arkib ke berurunnya cukup guna dikena nyaga pengamat penerang tetau digagak nyadi ke reference ke geman. Ia madahkan tindak ada rekod ngau arkib ke geman dia sitik-sitik perkaranya dekat mudah dipetalatka. Ya maksud ke jakut tu lebih akan menjadi pengerami Minggu Arkib Antarabangsa 2026 bak Library Menua Sarawak di Kuching. Perintah dekat berjalai ke atur duai tek serak dikena mutar ke kes orang tek salah guna teknologi peminta tiru AI ianya hari pengawak tenerit ke atur undang-undang ke diatuk ngau pengawak tengah agak perambu undang-undang tabir urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke atur bakanya di pejalai ke kena ngelatih ke pengawak nagang ngau accountability bas pemanjai timpuh guna teknologinya. Atur bakanya megap guna benda dikena nyaga high capability teknologis bakal deepfakes, content synthetic ngau identify manipulation sebedau perkaranya ngundang penangguh ke raya ge. Ia madah ke strategik ke berserak bakanya dekat nentu ke atur undang-undang ke diatuk ngau perambu undang-undang tabi urus AI boleh melak ke innovation serta nyaga risiko. Ia maksud ke jakut tu bak awam Dewan Rakyat. Kita dia tu benda-benda yang ke berita lemai hari YFM. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nyukung pengeran perintah menua Sarawak tidakkan ngerembai ke akses bala nembiak Sarawak ngagai pelajar tinggi kelebih agik bak bidang perubat. Bak penerang media yang saritok tadi yang madah ke sukung ke diberik dengan sekedar inisiatif kenyang kaum scholarship khas program perubat Yayasan Sarawak nyengayan ke perintah udah berbenar dekan luar ke mayu agik raban perubat ke profesional di menua tu. Ini mas begak keras dekatnya dia ke pelajar bidang perubat ke menyana serta bisik integriti dikena nangkup standard pengawak pelajar ke udah ditetapkan. Nyalai Unimas netap ke sidak dekat majak berjalai ke tanggung pengawak sidak tinyadi kaban strategik perintah Sarawak. Lebih lagi pemansang modal mensia, pansiap pengerai serta ngeluar ke raban profesional dalam sektor pengerai. Nembiak ke udah habis bersekolah tang lebih agik sidak ke bak batang air di Lubuk Antu udah diperansang minta bantu dari wang turuk pelajar batang air. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musin Labuh madah ke wang turuk pelajar tu disediakan kena nulung nembiak ke udah habis bersekolah tidakkan nampung ngakai palan pelajar tinggi. Sekumbang ke ditumbuh ke semak 10 tahun untuk kudah, kira 1,000 ikut nembiak ke ada di batang air, udah boleh penguntung hari wang turuknya. Yang maksud ke jakut tu lebih yang kejadi pengerami giling tikai gawai dayak pelilih menua Lubuk Antu ke diatur baru maju agenda nangasan.
Datuk Dr. Malcolm terlalu nyari kaban Kaunsel Negeri Sitak Batang Aik dekat ke pengeraming Ilang Tikai ke dikenan nutup gawai Dayak agik di Tan ke ngambil keadat ngebudaya Raban Bansa Dayak Tau Meruan. Orang ti agi berpanggai berjalai sungai dikena mindah udah dipinta ngagak pengelikun sungai nyadi kebudaya dalam penghidup sida nintiang hari. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur pengelikun bak sungainya, ukai seminat hari pengawak kengena life jacket ajak tang megak pemerhati hati pasal risiko ketau maik penusah. Tonyeng kaum pemerhati hati pasal gayari air sungai ngau jelu sigak ketau ngerugak pengelikun. Datuk Len Talib mansut ke Jakutuk, lebuh ya ke menjadi program pengelikun ngau pemerhati sungai Kampung Selalang 2026 ke diatur upias penguasa sungai-sungai Sarawak. Bak pengeram itu life jacket megak bisa diberi ngagi orang kediau bak Kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir Selalang ngau Kampung Bunga Tanjung dikena ngangkat ke pengelikun sidak tiap tengah ke jalai sungai. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP patut semampai ngulu ke pengawak tendiri negeri ke menua. Chairman Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan, pada keperkara terpatut dikemeran ke yang nyap pengawak terjalai ke Langgur Strategik DBP 2026 ngagai 2030. Langgur Strategik itu diperjalai ke berpelasar ke lima tunjang yang kau melati ke ekosistem Jakut Melayu serta ngerembai ke kawul pengawak global. Datuk Dr. Anwar Ridwan mansut ke Jakut tu buat pengawak nungrami ulang tahun ke-70 DBP di Kuching. Pengeraminya terberambai ke Jakut Restu Jiwa Pahlawan dipenyadi Ketuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sama bisa datai ianya Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dikenang ujung ke berita kelemai tu untuk batang berita di Baca Baru. Perintah besar dipinta berundiang ke baru insentif pengawak beranak ke pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat unik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen ti berkawan ngau Sarawak patut ditan ungkup rebak orang ke dudila. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nah, guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 22/6 dalam tahun 1992 antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak berserimbai ngau awam majlis raja-raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Perataya bapadang bilun terbangsa Kuching diambat tuai pemegai benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nor Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta bala pemesai upis-upis perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman bak pedang bilun mega disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak ari mayuh pupu raban bangsa tingayan ke pemayat ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Y Arena.
9: Y Arena.
8: Nintin hari satu. Pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
9: Segulai sejalai.
8: Segulai sejalai.
10: Terima kasih lagi berkelan dengan kami bak YFM. Berita Y Arena ke Teruba berkawan dengan squash. Pemain Malaysia Estiva Sanggari boleh nombor 2 bak PSA Squash Tour Finals ke diatur di Paris, France. Hujung minggu nyen kemari. Sanggari alah ngelaban pemain ranking ke satu dunia hari Egypt, Hania El Hamami. Tajak pan alah barangga finalnya dan tu tetap main pengaga ngagai pemainnya. Laban sebedau tu bedau bisik pemain Malaysia nyingka ngagai renggak final Wanda Nicole David bak tahun 2012 subak. Sebedau tu Siva Sanggari udah boleh champion bak Grasshopper Cup di Zurich bulan 4 tu tadi. Berita nangkan kena berita berkawan dengan atletik. Atlet lempar cakra taka discus throw Malaysia Irfan Samsudin udah mujur nampak rekod kebangsaan. Bak pekit ke dia tu di Hungary ujung minggu nyen kemari. Rekod ke sebelah tu megak di pegaya ianya 62.55 meter di tempat ya bak atletik championship di Austria tahun 2017. Lalu ke sekali tu yang mujur mecah ke rekodnya udah dinikau ke cakra penyawa 62.87 meter. Lalu boleh nombor 1 bak pekitnya. Dua pengari Hungary boleh nombor 2 ngau nombor 3 bak pekit ke sama. Kita tengok yang agak berita MotoGP. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis udah boleh champion bak Moto3 GP Czech. Ya ke dia tu hujung minggu yang kemari. Belum waktu Hakim ngepun ke lomba Arif Franro datang di ukum penalti laban bisik pengilap Maya Qualifier di ujung kia di asuh ngepun ke lomba Ari Grid ke-14. Udah ke boleh championnya dia Hakim dengan Rika Ion Credit MT Helmets MSI udah mujur ngumpul 25 poin hari lombaknya. Jadi tu ngujung ke Hakim nak ke dia tu boleh 73 poin semua ya. Lalu nak ke dia tu batang nak ke 7 bar Moto3. Okey, kita ngelansar berkawan dengan World Cup. Nak ke dia tu tim Tim Mojo nyingkan ngagi round of 32 atau ke knockout stage yang kaum Germany, Mexico ngau USA. Lalu berita bukai berkawan dengan World Cup, berkawan dengan berita Scotland. Kalau defender Scotland, Jack Henry, madah ke nak takut ngelaban Neymar, maya main ketiga ringgit grup. Brazil bersatup dengan Scotland hari 4 tu. Coach Brazil, Carlo Ancelotti, madah ke Neymar dah bersedia bermain. Udah ke sebelah tu, ia pedis betis, lalu tak boleh bermain ngelaban Morocco dengan Haiti, bak main ke terubah. Ngau kedua nak ke dia tu Scotland boleh 3 poin lalu bisa peluang besar nyingkang ngagai round of 32. Lagi moga kau ngau World Cup, coach Saudi Arabia Georgios Donis madah ke strategi defend maya ting laban Spain tomo pagi tadi ndak nyadi udah ke alah 0-4. Saudi Arabia bermain ngau 3 defender tengah dibantu 5 pemain ba 3 defendernya. Donis megak madah ke gol Lamine Yamal ba minit ke 10 ngujung ke sidak yang anda boleh fokus lalu mayuh ngagak pengilap ba main ke penundi ringgit grup. Saudi Arabia dekat bersatup ngau Cape Verde kena 27 hari bulan 6 2026. Okey, ke penundi tu kita ngelansak pemutus ngau megak tim kedekat berlaban ba World Cup menyika daripada kekut tadi Spain danganlah ke Saudi Arabia 4-0, Belgium ngau Iran 1-0, Uruguay ngau Cape Verde megak 1-2 sama, New Zealand alih 1-3 ngelaban Egypt. Lalu pergila dalam grup J, Argentina bersatu ngau Austria. Dalam grup I, France bersatu ngau Iraq. City lagi main dalam grup I, Norway dekat ngelaban Senegal. Lalu City lagi main dalam grup J, Jordan berlaban ngau Algeria. Okey, ni rintai main buat World Cup ungkup pergila. Terus ningal ke kami buat YFM segmen Sada Lemai Y Arena.
9: Y Arena
10: linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari
9: segulai sejalai.
10: Segulai sejalai.

Ya, terima kasih ke pengrindu Nuan lagu ke di bayi Tamadin. Terima kasih Sulu. Jadi macam kita 6 minit lagi dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebenarnya kita tinggal ke program Leman Budaya Iban, aku mai kita mendiang ke Siti Lagu ke di bayi Baby Chloe ke malam tu ke Terubah Labuh Pengrindu.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita untuk sehari itu. Nyalai bakal selamat juga buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai yang sikut temui gendang seluruhan bergulai dengan kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita non dulu pengajar nomor itu udah gawai itu.
1: Terima kasih DJ, selamat Leman Bala Peningah. Jadi berita dari Mputo kira desa agi disanggup petara meruan gerai minta nyalai kojako zidan ini kur semangat.
0: Ya, au mandah banyak pengajar leban kita berarti ke pengudah gawai itu kemarin mayo orang sebenar ke Drempu to tabin rengok ni ya segi gaya ya banyak ne untuk kita punya tadi serito gerainya mai baik menyapu ji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke anangkan keto. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuang isik program tu ke malam tu ne nama perkara ke dekat dikunci kenuan gau Bala Peningah tu akan sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya Bala Peningah dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah benar amat berkenang ke pasal pengawak miring pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kenangnya kemarin laban hari peminta Bala Peningah lah Suhamat bertanya ke pasalnya berkini nama arti itu nama artinya pekau ngau pengawak miri yang tau ke piri yang nyalai laban diasai ke nama orang mayo nanya artinya
0: berguna.
1: Caranya bisi arti bisi guna abak masih mayo lah jadi aku dah ngujeng nak kaulian merangkap karanya lalu kenuk ku sidak ya pengawak miri yang tau si sebengkah hari perkara atau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timpang gawai nanti ada yang minta orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penerat sudah diberi aku yang tadi kira boleh nyawut sekedar hari tanya Bala Mayu lah kau dengan piring boleh ngagai tanya nuan tadi jadi sehari itu sudah kita piring kemarin agak kau dengan tak kena kena kata ke jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai Bala Peningah tau dia berkenang pasal Siti orang putih nyebut nak artifak tau ke namanya hasil pengeladik jari ke dia kumai pun aku mau jadi topik dia kenang tu hari tau yang dia beri aku nama erti pun kumu dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas. Tang begini cara tua medaknya berarti nya lagi mesti medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kat diterang ke tuan tu pengajian eh. Jadi pak ku manah dah perkara tu di baik tu berarti ke Bala Peningah tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikut orang ke nemu bertenun tang pak aku rindu medak orang ke ngerja pengawaknya lalu aku pun pan rindu medak katikanya utai ke digagak orang ba nama penamanya pak kumboknya deh. Laban sikut orang tu lain gasil hari ya tajak panu tanya sama apa aku mau nak pengajar jadi
1: kita ni lagi bergagak ke tanya dah
0: nyo kurang ya dia tu laban orang ketua ke nyo nemu agaknya nyo mayo nadai deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik ge ya jadi nyo nak bergagak ku tai bekenya ge jadi pulai kage topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah ku yang ngati nuan ka mai perkara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi Bala Peningah kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkongsi penemu pasal Pakumo. Laban nyawut peminta Ari Bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi Peningah kena nanya ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuh lepas lembu maya yang abang agai orang terbegawai tak tiap-tiap pintu tiap-tiap bilik bak rumah panjai tak berhaja orang nias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya di yas lalu nanti semua mensia mayuah ya berkena ke pokumbuk ngembala-malatnya tentu perkaranya berguna buat penduduk kita jadi nya setiap kebuah aku namanya dekang nak karto apa nyawat tanya pangannya lalu siko ribak ya alamak aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenan ke perkaranya ianya kapan aku tahu ku nyebut dia tahu tuan ku subak ianya Mr. Jonathan Singki yang segi orang ke sikit sudah terlebak yang ditemu kita. Laban dia mungkin dia tanya orang. Jadi utai kita tanya, ya kuno ku ya. Dalam lebih orang nyebut puak kumbu ku ya. Nama kebuah orang nyebut Laka Jaku Bali. Mereka kemana yang Bali Kelikut, Bali Suga, Bali. Mereka ngena Laka Jaku Bali, Bali Belantan ku ya. Nama kebuahnya. Hari ini Laka Jaku Bali nya datai. Nama kebuahnya dah kena jadi aku dah mansia udah ngiga ngujing ngiga nada iga nyengala terang ke orang keulian terang pasalnya mina sidak mada nya leka jaku Bali tu leka jaku ti suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama pokumbu lalu kelemparannya bisa mega jaku buka ti suah ada kena menyebut pokumbu ya nya bakal leka jaku Ampang leka jaku Ampang
0: ya sama retinya
1: bang Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Klikut. Jadi nak aku nemu kira nanti niti ke baka punya kesebut tuan tadi nyak laki aku dia kena ngemar sebut Pua Kumbu. Jadi dalam budaya bahan segi kenyak lah ambil kemana contoh lah bakal laki aku dia kena nyebut pedang suama dia ningal laki aku prapang pedang prapang pedang jungkang ko ya.
0: Kira bakal jadi, gemar jaku nya
1: prapang pedang dimbi. Jadi leka jaku prapangnya kena ngemar dukunya tadi. Mungkinnya mega penyarang ame kemana? Petang penyarang rumah panjai. Jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang. Kan rumah panjai itu kita diau jadi ke sarang kita. Jadi aku kubah ku nyebut perkara tau labannya berkawal ngau leka jaku te de kena ngemar sebut ba sekeda-keda mayu macam utai te de kena kita lah ba Pua Kumbu kita ngena Bali kita ngena leka jaku Belantan te suah de sebut ya yeah. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayuh bari berdio ku ya kan ingat ke bisi kena orang nemu asal leka jaku nama kebuah disebut Bali Blumpung leka jaku Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia lepas nak disebut buah Pua Blumpung
0: nya okay buah puak nya pengajar
1: iya segi buah-buah tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah nama ya, kebuah ya Ampang dah
0: tahu ke bala pendengar tu ane ya ke bisi petak tu ke malam tu
1: ya,
0: ke bisi
1: dengar ya, tau lebih ke bala ke benung agak Pua Kumbu lemai tu kan bisa dia dugau dia mangku tangga ubung dan ke sidak ya sambil ketua kenang kepada tau tau ngasuh bala anak kini ngiru mana Facebook dia bisa dia buka dah nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi dengan bala mengawal mesia mayu dah ok bala peningat semua kenang pasal perkara tu tentu panjai benar serta lungat jadi leku ngenak leku jaku lungat jadi dia bakal ngurut putihnya memang komplek ya. Jadi dengan kita lungat panjai tajam kena aku nguji guna kau lihat mah nerang ke perkara tu nitih kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke aku ditau sekedaknya bapala belalau ke penlebak dirimpu berarti ke yang ini yang indah aku ke ngerja pengawal tu orangnya lebih orangnya segi tukang segi pengawal nak nemu berhenti-henti bertenun.
0: Ya.
1: Sampai ke nyo nak dapat nyo tuai panagi me bertenun. Menang penanggul tu dah meh. Nur boleh hubung ke ketusa.
0: Ha.
1: Kelia. Jadi sekeda nyameh bakang orang bukai meh kengka utai hasil tenunnya dan simpan aku ke pusaka. Jadi sekedar penemu ke depan saat ke aku di mega uliah aku mansia. Uliah aku mansia, uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal apa kumbu. Jadi nyalenti semak nemu ku bisik penemu ku bisik rapas, bisik nak datai nak tentu sangkai.
0: Mm-hmm.
1: Engkau dah penuh ke cara aku berarti ke penemu orang bukanya nak tentu datai ke.
0: Oh.
1: Jadi aku sikit mengkai penarun dia terbuka lalu minta pala peninga di luar dia dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah.
0: Iya,
1: aku katanya engkau
0: bisa tertanya
1: aku bisa jalai nyawut dia.
0: Iya, aku nyalai tahu namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisa live kita ke malam untuk pengajaran eh. Jadi nanti berarti ke rampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya bakti aku deh. Nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap ke nama sabar meh nyawut nama utai ke dia tanya aku deh. Nyalai buat ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia kumai ro puak kumbok tu deh. Puak kumbok kita nemu makai kita utai ke puak kumbok
1: je.
0: Nenak ngagi au. Nenak gi de terang ke tuan.
1: Okey, terima kasih DJ. Bala peninggal semua hanya di aku berarti aku tak kena cara orang nerang ke ba bob serbarti aja kuiban punya cara sedang nerang ke ya. Ngau ngelansa arti utai ke kumai puak kumbok. Kum gak bisa nanya apa Google hanya dia nanya tahu nanya dah bala demi dia tahu sebut ke Google nemu sudah ya jadi kan nemu nama mutih petai ke bapa kumbu nama arti pekumbu ada tahu dari Google sudah lah sudah lebih nemu tangkuk bah ku nyebut dia tahu engkau bisik ke sekut dua orang tadi kelebih ke orang kita tuai bekaku tu engkau nyenak nemu teka
0: Google
1: nyenak nemu dini boleh menerang nya aku nyebut dia jadi kena ku penerang ke dia tahu puak kumbuk tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal ya kalau kerja ku kain gak ngiban dia lain utai ke ngepantir kena induk kumbuk kain tang bak lekas aku kain kerana aku dia tahu ini asal dia ada tahun aku mai aku kain dia ada kena babab kena tanya aku masih tepua jadi pokumbuk tu kena kurang ke dep nor aku penemu tak ada baca aku aku ya nyata amat aku ya kelahi bangsa Iban ngau bisa orang putih nyebut nak Ibanik Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban di Sarawak di tu di Kalimantan ya tadi namanya bertenuan ke puak kumbu jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas puak kumbu tu tadi bisik degagak ke ukir nyerutai ke kumai kukir soah menggar kumai kita buah puak kumbu buah puak deh
0: jadi aku berarti ke bawah belakang lenyap pengajar lah ban bisa digantung berkunti kita pan puak kumbu bawah belakangnya dah ya
1: lagi kita berarti kan puak kumbu nya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kiraga are runut daun lemak. Kemir tu engkau bisa bala peningatnya kami nak kena di lemak kena tali nilun ke sida ya. Nya segi pemansan dunia. Segi pakaian eh. Udahnya hubungnya tadi de sama aku kena ke jakuk sama de basau kena air bercura tau bercura mansau bana. Tau ke biru tuai. Jadi buah puak ukai seminak badah serpeda kena ko lebih ke orang teman saya tahu tak megak nyadi ke namanya jako ke delekat lalu boleh peda dia kena kita ngenatai ke pesan ngenatai ke asai hati ngasai ke peminta ngagap tara
0: ya
1: Jadi ukir ke degagak bak po kumbuknya tadi degagak bak plasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke mansek pasal po kumbuk madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak po kumbuknya tadi ya nak ni nak niru nak nunak nyurabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitih ke utai udah kalak daripada ya dalam mimpi lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kumang bertemu ngau sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngau menik nyarinya ke orang segi petara te induk te pengabih landia bertemu dah te dalam airnya menik nanti di pengului bau sidak kumang sidak lulung sidak sidak selingar teh kau kenyak dah jadi lebih bertemu orangnya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah puak tenuan ke tak bertenuan jadi kan kebang kagak si tak tahu dia sidak lalu ngagaknya ni tiah kau teh kedek ingat ke sedak dalam mimpi nak nak dem dahnya ngagak ke diri ti nyamai kemaya dia tahu nyamai bala nem
0: dia nunda ngurang ku dah tembok ni
1: lukis ke bekertas
0: au au
1: dunia kita ikat ni tiah kenya tang kelihat nadai ku menda sedak nenek tak tak tegebang tapi kunya tahu temu temu nyadi tapi kunya tahu nyadi ni aku nyak kita lelaki jago dikena orang kelihat
0: yang
1: berkumbai induk panai orang panai nama pandai yang kebang kumbai induk panai kelihat nah, nyak merti tadi dia diambil hari utai ke depedak dalam mimpi lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah induk iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbuk leban pak kumbuknya dia percaya diharap kesidak ya bisa kuasa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang teng nak ya jadi menyiko dua orang pemansek di tu ada hari tahun dalam tahun 1936 kelia nama ya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumbuk tu ko ya bisa kuasa nyaga kita bisa kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia mega bisa kuasa merik berkat ngau anasid badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya nya alai ba iban tu kenya ore kelihat leban penghidup iban tu tadi ke sida bisi pengarap asal lalu sampai percaya ke bisi kuasa tindak depeda tau ke jauh nyelai ari ti ulih ade de perte ke mensia nya supun de cara power ku sida dalam penghidup nyalai kenuk ku ya nak nak ngelanggung nanti kita madah ke bansa iban tu kuya nang di bungkur ngena puak leka tingundan leka semiang jadi aku tu bala peninga nyebut leka jakut tu hari hari ayat tu probably no exaggeration to say that this attractive people are literally close in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 kelia orang kendulis tu Balamar 146
0: Oh jam ya ne.
1: Kalau lu penderan tu ditemu ko ba bulletin ya Borneo Research Council bulletin ya.
0: Kira udah lama banyak pengajian ni. Jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dikenal orang agak curak ya ke bau buang ke tenuan orang lalu nyari ke puak kumbau.
1: Okay. Ya ke selalu daripada aku lah. Kalau pening nanti semak bisa utai yang tak betul daripada ke. Daripada aku utai itu selalu dikenal orang selalu benar dikenal orang agak curak bapak kumbuknya bakal curak mansau tau ke mansau redam tau ke mansau bana ianya ke ya selalu mereka kena air rebus beka urat mengkudu, lalu digulai orang kapo. Kelimbarnya ya ke kasar lagi, ya ke redam lagi, ya kena kurang lagi mansau, merah. Ianya air rebus dari daun gerbai. Lalu kenang boleh ke awak kiam merahnya megak dia campur dengan kapuk. Kelimbarnya bisik megak sida ini mengena kayu dari kumai kayu. Namai kulit kayu, kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai dengan kapuk, ya lalu ngeluar ke curak bekal ke merah lah. Nah, kita nyebut ya, kumai ada tu nyebut ya jingga. Merah lah. Hasil lah. Lalu bakal biru tu wai tu dega, ya ke pemaduk suah benar kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapuk.
0: Semuanya gulai kapuk lah ya.
1: Ya. Kita nak nama kebalaman ya angkanya getah katanya lebih maya gulai ngok kapuk ya ya berbalik curah ya. Lalu Siti jak kaya jangka perbalah peningan mu kalau aku mendak ini aku ngena daun tu tumbuh ke temu tepi sungai di kumai ya betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia gulai kapuk ya mereka curak bak nyoka kata tarum kamar.
0: Utai ke namanya tadi curak.
1: Curak.
0: Bapak aku mau kan.
1: Ya ya ya agak kubuang teh ya bedau tehnya burak deh.
0: Jadi ya ke dia tu nya macam-macam mu tak kena orang ke kemayarin ya. Jadi tu tak kasal tu ne. Jadi bak ubuang tu pengajar dia nama bangsa ubuang ke dikena kita yang terdengar agak puak kumbok ya tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya kasal mamat kelia ya. Dikena orang agak puak kumboknya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban kan nanam taya deh. Lalu rumut tayak buah tayak kuda mansau tadi lalu de kagaknya dihubung ngena ingin pusing ngojari dirimpu tidak kumai gasiang. Gasiang apa dia menerang kena kerja kok gasiang tadi ya oke gasiang ke oke pangka tau kok oke gasiang ke kena nembiap main nama ingin tak kumai ingin gasiang. Jadi hubung ke dikagak ngena kasihan tertentu mereka kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubungan dikagak nanti dia beli di pasar deh. Lalu hubung tidak berketau curak ya burak laban bekal kapas mpuh mah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kena kura ketuai dia kumai sedap lagi hubung mata labannya bedau di curak
0: hubung
1: mata ya.
0: Ya, bak ubungnya nak pengajar. Jadi nanti bak perkakas ke dia kena orang lebuah ke nandun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi perkakas.
1: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuah ke tinggal. Ya kena sebut aku pedak ngai sedak nenek, ngai sedak nenek. Tak kena maduk dulu dia agak sedak ianya. Orang lelaki lah ngagak sedak ya. Ngagak, utai kena kumai tangga ubung. Kuna nemu mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama katik orang nyebutnya. Lebih maya sebedaunya nikik ngagai tangga.
0: Nabok
1: katik? Ke tabok, nak taboknya. Diarak
0: dulu?
1: Diarak orang dulu, diarak orang. Harap ke peningan mesti nemu nama pengawaknya. Ya gak? De bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup lebah ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu de tempawut de belakang kita itu benda kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kat jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lama kita itu naik buah dulu hari itu bisa hari itu baru ngerang ke baru ke asminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparinya kita bisa belia jadi tentulah belianya kena mantang ke lambar ubung udahnya tenainya tadi mbak pala mbak nur lebih bertenuan aku nak tenainya ada belak di ndoran nama aku ndoran yang kayu ke lambar ubungnya bak ke atas nyin dia sengkayok ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita dia sengkayok ke bak rakup.
0: Tok rakup ke Pak Punggung kita nya?
1: Oh,
0: rakupnya.
1: Oh. Ya kedatangan internai. Lalu rakup kelimparnya kita bisa letan. Kita bisa lebungan, jadi kena ku sedia ini, letan tu, kena orang, namanya, nor niki ke lambar hubung, te disimpan dalam tura, lebih maya orang ke makan ke leka tenuan tu tadi, namanya, letan tu ke da suruang ke ngakai lambar hubung tu, udah dipilih, lalu diangkat ke kita, udahnya baru jadi lebungan tu, udah kena nekan ke lamar hubung yang ngambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisik ruang, udah kita nyelit ke belia belia, ngau lamar hubung tika dipakan ke kita, bak telah pakai tenungan tapi anda akan nerang ke tahun kode
0: tau, nanti bisa gambar
1: tadi, lidi. Lalu Siti nyari kumai turak, turak tu buluh lah, anda nyimpan ke lamar, namanya letante, ala kita melit ke hubung. Bisa orang kelimparnya, sidak bisa ke kena jengkuan, tidak kena letan, kena jengkuan, tu nyup masa baru pedaku. Tempaut, tempaut dia ke ada dekat, dor kita dengkak kita bapunggung, dor nak

0: Kan ada dua solat tengah bulan nak so, tujuh ya sama. Lepas solat tu bisa ujung tajur yang lalu degaga ada tulang lalu ada diukir hanya diinjak meh dalam sera tuai semina keliang aja meh nemu ngagak ke kumang solat tulang lalat ko jago empat empat pengandi ya menya. Tante orang nak nak solat ke degaga ada tulang yang nak bulu lana dia kena nya semuanya tadi dia kena ngair kena beliah kena obuang lebu maya orang bertenun.
1: Oh, mana nya ini?
0: Nama kenya tentu muka kita patut bisa lunga. Ngau lilian jadi lilian lunga tu kena ngetas tampu lemak, ngau ngetas obuang, lalu lilian tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu rekatnya di nor ketainya mengikat lamar hubung.
1: Oh. Nya tu kita tak pengajar baik ke ba kakinya nama ke kena kita bertumpunya kata korang nyebutnya
0: dah.
1: Penumpunya.
0: Penumpunya ke? Hanya nak sebut ke?
1: Hanya ya menyana. Kena kita bertumpu.
0: Penumpu.
1: Jadi ni tiah ke penemu lalu bisa bengkak disebut dengan tadi pengajar deh. Nanti kita berhati ke bahasa sebengkak ukir puak kumbok tu deh. Degak-gak orang ke landi neng kebangnya tadi. Jadi orang ke landi neng kebang tu suah yang berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi deh. Jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah puak kumbok yang nyata deh deh. Di teng kebang orang bukai deh. Bagi ni kuatur pengawal kati ko kita ke ngemujur ke pengawalnya. Tahu nya kini deh.
0: Tahu laban hari semua itu tak kena baca aku lebih di bama izin ada tulis tidak cukup penulis kerana Richard Allen Drake tu Pak Bono Research Council tidak tahu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia mutasi dia kebenar memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai dah. Digegak di seluruh dunia sedang gegak mesti temu tak nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia nya kuba sudah cukup rindu. Jadi boleh ngagai utai tanya tadi adat tau ka atur ente urangnya tadi dekat nyidan tau ka nona tau ka ngangkat buah-buah di tengkebang orang bukai ya. Jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah-buahnya lalu pesaka sidak sebiliknya lalu kadang-kadang sidak sebilik nak nada memang macam-macam nanti sidak balana ya ke nunda buah-buah kita tengkebang sidak sebilik lalu banyak ngini ngindaya ke ngagaknya dah. Jadi lebannya tanti semak buah-buah ianya dia tiru tau ke dia tunak orang bukai orangnya nak berani diru pengawal orang bukai nanti nak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah leban buah-buah ke di tengkebang orang nanti dia tiru orang rasa ngapa orang ke nirunya tau kena tinggap nusa tau rata-rata semua orang kari Hawil Bali sida Drake Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Raja Singa Kaiman siap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalek iban nak mudah hancuri bunga ngurah bukai lepas ni nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi cara ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang tinggal gak pokumbu so, tadi bakal orang ke pengharap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiri yang ya ngagaknya deh jadi ya jadi terus ujung kayak gitu deh. Kita kira kena tiada de beri. Kita kena tahu naknya. Ambak pengawal berkakak ke puak umbo balak berguna ke lungak lah. Jadi besi tahu ya lungak kena ngetas ubuang kelembarnya. Orang cap namanya sirau agi diberi ya kurus mengat kebuak.
1: Kebuak.
0: Jadi kebuak tahu ke pingai dikena nudung kurus mengat. Jadi lalu kemarin itu nyokujo jongan.

0: cerita orang yang bisa sian ngade
1: seru
0: ngelapung ngelapung nambah ke ya kena tahun naknya tadi kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggap no santi ini ru buah buah tidak gagal orang bukai deh.
1: Mayu macam mau take tanya ni, mau take patut de break kita ni pengaja. Kira kena kita ini dia yang tu buat kita tempo banyak ni. Jadi apa reti bersilup nanti mayu orangnya tadi nyidan tau kenunda sesebengkah bangsa buah buah kumbu buat sesebengkah menua atau pengaja. Kini ikut ni.
0: Okay. Badan tanya nya, lepas de tanya nya berkaul rap. Pit amat ngau pengawa orang ke manse pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beke bangsa leke jakok ke kena aku ditemu motif. Motifnya tadi mayu ada temu pasal sebengkah menuanya. Jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah. Lalu ya terpedak ke motif beke dolang dolang sepandai.
1: Tudulas
0: pandai
1: tu?
0: Tudulas pandai. Pada aku. Ti amanyu amai di menua batang air datai berumah siti bisik yang medaknya datai menua siti berumah siti berdepeda ya. Udah ambil kemudian balai ban kepindah dari batang air terus ngagai kenawit ngagai sewang ngagai kapit ngagai balik kin. Tadi ti amanyu amat sebangsa pokumuknya bisik di tenun orang dien ga. Hanya ngayan ke bungainya tau ke buah-buahnya di tenggebang udah cukup lama. Nyalai kaban belayan ya orang mayu anunda ya cukup mayu lah. Kelebihan ya puak kumbuk ke berketau nya bunga ke berketau tau ke buah-buah ke berketau ya buah-buah ke nelap kuaku lagi kita berkenang kali ini asal penerbangan kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau ngau kena.
1: Nanti kita
0: aku nyok tadi erti bersilup
1: ya
0: erti bersilup entarnya merti silup ya erti lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah ada ke dikena bak sesuatu bengkah kandam noa.
1: Nanti kita minta buat pemedias ke tahu ngano orang dia pengajar orang kena nua buat kumbawanya kakau nanti semak me ya tu tadi nan itu yang kata tu peneka yang pu nama take tenyak ya ni
0: tahu ke ngaga ya baru ngaga tangai yeah. Ngaga utai ke bisi nyawa atau ke bisi sepuat tentuannya leman kenuk ku orang ke noraku maca tu tadi kita penyakit itu selalu amat jadi ngagai orang ke niru atau kencuri niru atau ke nguji nak nitih katur mengagak pokumu yangnya tadi yangnya ku ya siti dari penyakit selalu bernyadinya gila ya tau gila tau ke mati
1: ya
0: kelembarnya nanti ino nya tadi menua ribat lalu ya nenuan puak kumbu tibisi gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke dia tenun ya tadi nya ke ngujung ke kadang kenuk ku sedak urut putih ke mansi nya ngujung ke mayuh hinduk ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya lebih ngandung nemu dari buta lulus anak deh mati dalam perut kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemandang aku
1: ya awaknya bak pansi ke bisa dipercayai ke sedaya apa pengajaran eh
0: saat agak punya tanya bersendanya tadi jadi orang ke pansi tadi beka menyuk aku tadi lah laban tu artifact ya berarti kan ti artifact sebaka bak sisi-sisi menua nyak nunjuk ke orangnya siti bangsa lah, siti etnik, siti budaya, kau sedar. Hanya tadi kita nyawut tanya ke ukir tahu ke buah-buah di sebakar tadi.
1: Untuk nanti kita minta le, bisa minta orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di tengkebang dari ke nundak tu kuah utai ke depeda nyata atau ke utai ke depeda ya ayan dalam mimpi ya dari pengajar. Jadi ulih orang madah ke tahu ke merek penerang pasal duit perkara tu.
0: Okay. uliah leban aku ke macam nega pasap karanya. Jadi mayu macam mayu penulis kedah kala mansia pasap pakumbu tu tadi ngau mansia pasar ti abu tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai kayaknya di ke merangsang hati orang ti ngaga pokok bunga bunga atau ke buah pokok akumbu yang tadi ngaga beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dalam dia penulis ke ngagak raban yang ngagak ngaga tiga te siti nya hari raban ngenak jakut sedak ya lah flora kesedaknya lagi nerangka. Lalu sitiknya ari fauna. Lalu sitiknya ari utai ke depeda atau ke myth mitologi atau ke kosmologi iban. Nak depeda katanya tang ya nak nyata depeda mata deh. Ambil kemudian maka ari raban buah puak ke dekumai dimasuk dalam raban flora koyanya. Ya kebepuan dari utai tumbuh. Mayu macam utai tumbuh kena di pun penatai puak nama puak kumuk deh nama ukir nama ukir deh. Ambil kemudian apakah gelong gelong paku kerana kelinan tak dipedak kena mudah mana kan tapi gelong tak dengkah buat puak kumuk mandiang main dipedak baka buah buah utai baka buah buah buah nu buang buah bangkit tak ke buang kuang contoh tang bedau aku pedak kurang agak borian bapak kubu
1: tahu betul wisainya mengajar ni
0: hari daun daun utai enggak hari semua semua utai mek kemudian dia kemudak lagi ke ke nama pucuk rebuang sudah tang nyalai nah dalam pak kubu disebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari nada yang madah kenyak rebuangnya tubuh
1: tubuh
0: kita nampak apa kumbuk kumbai rebuang aku nak merti kena tak nama ya kumbai nyak lah hari dure hari dure utai kan nak beka sedak aku utai kesebut ku dure ini apa kau utai ke bekau kaul beka sedak ke lawahnya kan bekau kaul
1: berjauh-jauh
0: beka buat hari ujung buang pilih ini punya lagi kita berhati ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepuat. Jadi utai ke hidup sepuat atau degagak orang nyadi kapua kumbuk inya ada tenggebang menitih kegamal utai ke depedak dalam mimpi dalam lebuh rata yang agaknya nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai kenyala nyata depedak kita lah bakal kemana-kemana bisik orang yang nilu pemanah gamal gamal ular ular kan bernama betul contoh tisi airnya mayu macam curak badas ya. Jadi gagak kita kedaknya bukan gagak ada ular kau main nabau bisa kedak gagak ada nabau bisa digagak kau rukir kedak gak jadi utai hidup lah utai hidup lah gajai macam-macam lah lagi kita mendak contoh lalu Siti ada bala pendengar Siti ada raban yang utai ke sebuah kutub marma aku nyebut ya lebihnya ada gagak ada nama aku alam sekeliling utai ke kelingik ngok kita jadi orang putih selalu nyebutnya ada kosmologi kita kosmologi utai ke kumai kosmologi itu tadi yang jarang kong utai ke pada tidak bulan tidak bintang tidak muari utai ke pada kita air penganyut air babuli berkebul utai ke pada kita yang tadi da nyak ke dia tiru jadi nyak ke berpun hari utai ke di pada lagi nanti bisa lagi kita minta contoh ya. Okay.
1: Oh, jadi aku kalau menggak ninggal Ramadhan tu dia mengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi bisik nama ya sedang buan tak reti ke kata kau kita belapis mana simbolik jadi buat tu begini kau penerang tuan eh
0: bisik kumatri berarti kau tak ke depan saya orang buka ini jadi dia tahu kau nak nyebut lalu mereka sekedar contoh lah. Tang sebenarnya abisnya kena penemu balamanya sudah.
1: Ya biasanya apa tu tang betul biasanya nanya biasa orang ke bertanya atau pengajar ya nanya. Kak tanya pasal genang pampat. Tau tanya dulu lah Bunipes. Bisa bulan dengan kita malam. Tau tanya jadi aneh. Lagi tiba saya awak. Lagi tuan nyawut kan eh.
0: Tia namanya berkawal ngau hal. Ngena pokumbo lagi. Sawut ni. Tia nak. Enggak. Nanti main buka ya meh. Kada?
1: Iya. Okay. Lalu terus ketua tu pengajar ni.
0: Terus ketua. Jadi di tu aku sebenarnya sempat berkumpul ke Siti Dua ke Depda lalu ke dia temu aku nama bungai atau ke buah pop kumo. Terubah yang nak kita mendak ba kertas di gagak ba kertas. Saya ke pemadu manyuah ianya raban bungai buah tibisi daripada hari jauh apa kita sudah mendaknya bakal gamal buah angkuh tau ke pas kedak menuanya kumai buah bangkit jadi nama arti nama kebuahnya ini jadi tentulah nanti hari segi ngagak ya ngagak okey tapi kenyak montang ya tak tentu mengamar tang arti ya bersilup ya keliak kena laik. Sebedau kita bisik minyak wangi sebarang utai ke barungut. Jadi ke
1: minyak wangi
0: atau guna kita magang. Kan ada buah bangkit atau ke buah angkong atau tadi barungut di siup kita itu udah mansau. Jadi arti ya nya tadi utai di kerindu leban ya barungut. Nanti utai barungut lalu mayuh orang rindu kan siup ya barungut. Lalu dalam arti pak kumuk tadi nanti kita ngagak buah bangkit bekenyak mega kita di kerendok kau rebukai. Laban orang rendok ka ngibun buah bangkit rendok cium ya uji dia benda nanti orang mai buah bangkit. Bedau ya ngerjau teh bukai dulu ya ciumnya.
1: Ambil cium ya
0: dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap nih kan? Tang ya kemaya itu kita meda. Orang kak meli borian beda utai bukai dulu siom dulu borian.
1: Nah matu
0: kan kadang beli hati dia mendadak kan?
1: Oh, tenggak tu metik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kembali ambil kemandian lah orang kembali buah rian tu pengajarnya mansa yang kaya ambil alu terus ngaji hidungnya
0: nih. Hidungnya, siapa nak? Dia buat bangkit sama gak je?
1: Ya.
0: Siti aje tadi gagak hari utai tumbuh hanya tadi pucuk rebuang. Jadi dia mahu kita rebuang atau tubuh. Jadi tubuh tu lama ya dalam penghidup hanya leban utai nya mansang. Artinya nyalai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucur buang tau ya ke maduk dulu ke ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah labannya jadi lambang ke ya mansang dudi hari tau jadi bulu ada ya. Mansang adalah penghidup artinya tubuh kan waktu benung mansang kami ada tahu tentulah ada segi ya tahu ke pemakai ke guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa maka kaul kelayat kami kemudian dia baik kenyak banyam tahu ke bapak kumbu tahu ke berkena ngias bapak kumbu kumbedak mayuh itu kau kelayat ya bedak kau
1: ya kok ya nih
0: tahu ya kemudian ada jadi kau kelayat itu tadi kita nemu kelayat itu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang jadi takang daun kelai bisi doreknya bergelung jadi dorek itu tadi dikena akar kelainya berpegai badan kayu bukai lebuh yang nike
1: kena yang nike badan kayu bukai
0: artinya simbol itu dikena mandang kaki tai hidup boleh sejalan dengan orang bukai tinggalkan kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri kadang-kadang kita mesti berguna ke suku guna ke tolong pengendiri nak salah-salah maka akan kelayat ke guna ke kayu bukai alaya nike.
1: Yeah.
0: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya, tentu klien nak boleh nike kebucuk kien. Jadi kerja sama lambang tu enya madah ke dalam kita hidup, kita sempai berguna bapangai diri, bekerja sama ngapangai
1: diri. Kira pesawuk ngapangai diri.
0: Dikena nganatai ke julu ati kita, bakar akar kelayat itu tadi,
1: yeah.
0: Berbuat ke pancar matahari di langit din, di hari langit, ngai nikik, mai tu dah tu hebat kayu bukai. Aku nak nemu cerita ya, mai hom ramadah ke, ku yang nginyau nyampau mekelayatnya, kak ngelepas ke dalam puari kayu tindoria nikiknya. Jadinya pasal klien tadi namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan ngau pengendiri di kita berdiri ke diri kita segina boleh nikah jauh bakanya mega baka buhandu macamnya buhandu tu segi-segi baka nyoka baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak buat sida ya jadi buhandu mega sebaka ngau klien tadi semina ya jari kena ya bapegai yang debelit kiabat dan kayu bukai lalu jalan ya nike lalu ya mega sama maka kliennya tadi bapangai bor bukai nor ngidup ke diri tak ya kada diambil ke bunga buah buah ainya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi kelibarnya kita menda buah tidak kumai menyuap benar kain tidak tenuan pada aku dan namanya pilih berasuk aku nak berarti ke tidak disebut orang pilih berasuk sekali kena berpun dari buah pilih tau ke hari ini orangnya punnya nama jadi buah pilih tu tadi nak kita jarang kita nak kita makai ni ke? Pilih bambah mana dia orang keliak enam ya gagak kegasi yang bambilik.
1: Ya kali gagak kegasi yang nak pengajian ni.
0: Nanti bambilik tapi makai babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nama arti nama kebuah kita yang agak buah kelebih gaya kena bakain kain lah. Kan ini buang pilih perasaan tu.
1: Ya.
0: Ya, tak berkait bekas segi tai namanya ngau pengendiri dah. Jadinya tiga contoh dari break ku dia. Dan tu dia hari tahu udah gak dikermai kebaru gak terbukai.
1: Ya, jadi sebenarnya pengajar tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu Exton Wilson. Jadi ku ya boleh berkongsi nerang ke nama reti puak ko ya ngau kumo puak ngau kumo ko ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ko ya asal utainya dikebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya ko ya jadi sebidang kain tu besai boleh kena kita nya tak bebab boleh kena kita yang tak bebungkur jadi nya ko tanya ya pengajar sikok ge Jimmy Lin ya nanya ke kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Ya aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah hantu atau ke buah rambing ku ya buah pilih jureng putih terima kasih ya peningat kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran
0: komen dengan tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson gak pakai hal lah rindu ya ke budaya tak kata dah terima kasih gak suku ya gak jadi udah terang kerti buandu jadi puak tu tadi tak kira kumai puak tadi ala pada itu kuna de mari suka ya jadi utai ke nama puak ya ke keliak lagi ke datai barintai kita menyebut guna ya baru gak bisa disebutnya dia nam hari aki ini kita keliak orang tujuh orang ke nenun pokumbo tadi pemanja ya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti kita kurus mengat halino batang halino tuga orang keliak ngebab bangkai orangnya ngena pokumbo jadi nanti yang mekan tentu nak puas tu buah ya kena lalu bukannya mega puas itu mega lebih banyak orang nanti bakal orang kak nurun belangkang iga mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisi peri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbuk nanti puak kumbuknya pandak tentu nak apus tubuh ya nanti tubuh ya nak apus puak kumbuknya pandak mekang-mekang tentu nak selamat semangat ya nanti ditembak munsup tubuh dia kebaruh kita tuduang dek puak kumbuk tamuk ke pala bisik ayan dia goreng nembak kita hanya kita artinya nanti puak kumbuk gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua jadi lagi jaga kumbuk arti bab bab putih dia kena ngebab maka kita kena ngomuk anak mate ke baru ada contoh ya ngomuk piri yang jadi pak kumuk tu tadi dia digantung kita kena tali lalu nak kena kita ngomuk piri yang maka dia tu ngomuk kuju maka dia menua kita akan bantu pasal untuk seribas dah pemakai dah agak orang dia kumuk orang anaknya kumuk arti bab lah
1: bab arti ya kumuknya tadi bab lah ya
0: bab ngau kain tang kain yang kata nuan lah jadi nama berita tu lah
1: lagi bisa 7 minit tu mengajar kata tu lagi terus ke nuan
0: cukup ya tu ialah tu ngerintai merati ke utai ke rekomai bab simbolik bab ngau nya dalam age ringat kedua
1: ya
0: ke begitu ku kan main merate ke guna pekumbu
1: nya
0: utek ke pada dulu dekat ditemu bala
1: ya nasi ke
0: mana ada jadi cerita asal penatai urang nemu nenuan pekumbu jadi tentu balak benar mesti akan nanya hari ini nama buah bangsa bukai nak pakai iban
1: ya.
0: Ketika iban tahu menurut pekumbu lepas bangsa bukai Quran nak iban ngok ibanik baka mualang baka balang itu akan dia sepiak nyian ya si beruang balai iban ke sepiak pak Kalimantan dia jadi ia ke da siti hari ke da paca aku terpansak ke da paca aku ia nyak orang ke terubah yang nak boleh kain ke bisik ukir hanya mungkin sebab cerita segala burung pedak berdaun 24 bil bonit bilik sandian pedak berdaun 24 lebih banyak mungkin nyumpit ya nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain dan disebut sedek yang bilik sandian sebut kain kerbaya seberaya aku ya
1: seberaya
0: keberaya nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama rte tiga ikat aku nak ketemu ke rte ya tang kainnya kain tenun kain kebat kain dino lalu bisa kebat lalu harinya kayak puan ya siti hari ceritanya di mana mato nanti semua beka beka bala tu ada luar dia lagi bisa ketemu ke nambah ke penemu tu dia bisa ketemu karu ke pakar dan menua kegurusan dulu dia mayu orang kan mulai orang kan bertenuan pakumbu engkau boleh nusin serah nusin cerita bagai tu pun asal orang ketemu nenun pakumbu kelimpari dia diajar dengan mimpi dia kena kuku tu jadi tu lagi bisa mimpi ya. Oke, lagi dengar aku kudu nyelai baka api tu maka dia lalang tak berjaku ngaku pada jadi Komelia Bojasigen dalam tahun 1980 kelia pada tahun 119 ya ngerintai gak guna pokomu tak berkata kesatu kaya ngelai palan alai ke nur kita yang kapirian atau ke nur ruang nur kita yang mirian secret area lah kita mirian siti kena kita nyerayu wang tau ke nyerayu pirian kedua dia kena nyerayu wang pandu wang dia ngelingik pandu wang memayah pegawai orang diri ke pandu wang lalu nyerayu wang pandu wang anak pakumbu arti ya dudih lah baru ngeranau nya baru siti nya manang belian begak suang anak pakumbu dia kena nyerayu wang pagar api lalu anak mit arti baru ada begak suah dia uyuk inai yang anak pakumbu laban ya percaya ke bungai bapak kumuknya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun. Jadi lebih maya anak min tau bak sekedar benua baru bertemu dengan ini ya lebih ke ini cik ya ini muah ya yang nak apa kumuk inai yang nyandi anak
1: sikit kenaknya main apa aja
0: nyawa ke anak min naga ini ya awak awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi mayuah tau nyawa anak min lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke naga nama ke
1: ya ke berpindah nama tu gunungan tu pengajar lebih nembiak nyawa dah diberi kita nama ni ya
0: tangga suan depian ke baru lebih negerai
1: negerai
0: dah lebih maya ya ada dah semilih ni nama lebih manuaknya milih kaya nama ada tanya nembiaknya tadi depan ko inai depan seruai minai babungkur ngopak kumbuk bersuruh ngopak kumbuk
1: nanti manuaknya mantuak lagi awaknya kira ke ngam namanya bayarnya pengajar. Okey, jadi lagi mayu kebenarnya tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih akik berkau ngau buat kumbok tu deh. Pemali macam-macam mana?
0: Mayu pemali ya.
1: Oh, lalu terima kasih megak ngagai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook lagi bisik kebenarnya pengajar deh. Tanang awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ngagai tuan penembok jakuk ke malam tu.
0: Terima kasih kerja malam ayuh. Kita itu menang pokumbu. Jadi harap ke petara, harap ke antu, harap ke gambar tergaga pak pokumbu sama nyaga orang kempul. Lalu nyaga kami dua di tok nyaga kita kini ngah tok meh pokumbu sepaka kita keriang ka terus mengaga pokumbu. Bagila berengkah ngaga pokumbu. Anang anang tinggal kenyak. Anang kemeyer itu pokumbunya cukup berganti dijual.
1: Awaknya mak bisa kelas dah pengajar orang ke namanya tadi kesigilan dia bertenun ke puak kumbu tu.
0: Jadi bertuan bisa itu tu juga foundation bisa nak.
1: Ya segala mas. Awak tahu tahu natai ke dalam puak mana pengajar?
0: Penemu tempat pantai kaku di tu minang lubak ke aja. Minyak aja.
1: Ya.
0: Terima kasih mak ngajar balap ninga.
1: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terempu ke malam tu bergulai dengan aku buat program Lemah Budaya Ban kita yang berkawal dengan reti puak kumbu buat budaya kita Ban jadi tu ya, tadi batu sun ke terubah dan pengajar udah nyailah lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita batu sun tiga doa habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ne, ilah kita bertanya kan eh maya kita
0: lebih serah cerita pun orang nemu nenun asal ke
1: stay bisa ketemu atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
0: post saya dengan WhatsApp post ngena bak Facebook YPM tau
1: okay ya, nanti nanti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyi lah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam majlis raja-raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta bala pemesai upis-upis perintah. Nangkan kenya, penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun megak disambut Gau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bangansa Tingayan Kepemayak Gau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 2, 23/6/2026 dalam Grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France ngelawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan ngelawan Algeria boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Okey, nampung awak sedar lemah kita 3 jam tadi ya. 6 ke pukul 9 malam kau melati badi 3 jam di konti pemerintang malam. Ungkap ya malam tu 22 hari bulan 6 berkali engkau DJ MA tau ke tiu di konti ya. Di Bandara Kuching, mana hari muak ke malam tu ay. Ngarap ke nyangkung, pengawak ke di kerja. Ungkap ya, sari tu ya. Okey, hari satu. Balik kita ke gini kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih, manyuh-manyuh neh. Okey, ngarap ke program terang di Dinga. Sekali ke kitanya, benung bak rantau jalan jam ke dia tu ya. Mulai ke diri, tau ke mansang kawak. Tau ke Nurun Travelling. Ui, ninga kami. Terima kasih manyuh. Semampai berjujimat bak jalan alun. Okey, perhati ke bak palan-palan piten kita. Saum jimat ngai ke besi kaban kita. Udah dipesan berlama-lama bak radio. Agi gak ke ngagak piten haram neh. Anang au. Tak jabat kita nyakan 5 jam tang kita pada berundian ke penglikun kita. Ngai waraban pengguna jalan alun ke buka ya. Okey, beri lagu Florian Hyde, Kaul Antara Tua. Nginjal dari Lucy M. Ngau lagu ya Baduk Kiru. Wadanya ditampung ngau lagu lama David Till, Nuan Semina Beduan. Dan merindang kita ke Benung, duga-duga ni kami bat sebelah ruai kini wai. Okey, Benung, Randau. Ngau pangan diri ke malam tu neh. Wadanya mending ke main lama kita lagi Renung pukul 10. Nabur ke berita malam dari kami di YFM.

mudia paku dateda ulu karangan wo pinggai dat kalidas batu daba tampas temudia rimas dateda tampas.

dan semah sungai. Auji tua nanyo sejar wo ayo ngang.

orang pangabungay. Au, au, tendok nyangut, hai kan bekuat, are rambut, ranu dada bayo.

Nu tunga pa bayu sulu maing i sadu ai ka kami ti kulu kana ka jarang ku kayu ada da bayi ti kili kana ka daki dakah pantai labana kami ti ditu betapu ada teluak lubuak dalam ngati gai kami getak buat kapai sebab bayi urak telebak bajalaya lemai.

มีตวนาสิติตุตมดาสัมปลิปดีงานิบวงรตามุดะบาลิอริมะ

payam lembut umbang kering karubung rumah angketia aye deka batang ai auyak

Bantok Trisita pedok sedam dalam sulu lamok Tenamak dendeng amok Kedar bok bungai bal ituang Tak nak nyawet mikan bekuat Are juluat dato nganguang Oh tenak bajaku ikan kadebu Ngetimpu ujuang ngadabuang Nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia.

Ya, kita baru dah sama mending ke Main Asal Renung. Dia tu kita sama mending ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1/22 hari bulan 6 tahun 2026. Pemujur ngatur pengerami gawai daya Renggan Sarawak ke tahun tu nya hasil kerja samarat hari semua orang. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pengerami ti berambai ke Jakuk segulai sejalai mujur ngempuang rakyat dari pupu bangsa ngau penatai asal, lantang serta likun. Yang madah ke pengeraminya mandang ke semangat berserakup hidup dalam pemayat serta begulai ti nyadi pengering rakyat Sarawak. Yang mega merit pengagati ngau terima kasih ngagai tuai pemegang menua Sarawak Tumpahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Binia serta begat Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Seri Abang Johari Tunopeng laban udah ngenatai ke diri meri sukung ti tegap ngau agih belanja kena ngatur pengeraminya. Penatai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim bak pengerami makai lemai megak ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya ti nyadi identiti Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas muka peminta engkau masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidak diatur kena ke 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ilak bak tegas Digital Village Kuching. Cermin tegas kebegat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madah ke program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main, prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang mada, program tu kan seminat nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia tang mari awak ngagai sidang ngemansang ke studio di menua tu. Nengah penerang media, yang mada ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tatak ke udah ditetap ke. 20 orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngam masuk nguluk latihnya. Kemegak dekat beri penerang praktikal ngagai raban penyerta nengah pemansang projek main 3D. Program intensif 5 harinya dekat dia tu bergulai ngau EFXCO Academy. RM7,507 tampang kayu mujur ditanam dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak JHS Ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berseriman ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga ke diatur pagi tu tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi nyengkaum bangsa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang dari menyebegah agensi ngau komuniti menua tu bisi ngau masuk programnya. Program tu siti inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Terbegak, nyadi ke pelansar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik kena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kalian akan berita ke penudi. Sebuah rumah batumpuk pendiau Sungai Tapang Kuching kena penusa angus pagi tadi. Nitiah ke penerang dari UPIS Bomba Malaysia JPBM Sarawak. Madah ke sidak nerima kangau ngenyit berkaul ngau penusa tu pukul 10.27 minit pagi. Udah ke nerima kangaunya 5 ikut pemesai dari UPIS Bomba Kota Sentosa terus datai ngesah penusa tu. Kebuah angus tu nyadi dipelabak ke datai dari dapur hanya sebuah rumah seringkat kedik agak ngena kayu ngau semien. Tajak pen, raban bomba udah datai tang sidak nadai nyara api agi laban udah mujur dipadam ke ulih mensyamanyuh
ke sama bala datai ngesah penusahnya. Nada orang direpot ke berbadi nyawa lalu kebuah penusah angus tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1-22 hari bulan 6 tahun 2026 berita malam kita ditusun Monica Gerdy Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari Kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tinyayan Kepemayak Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bak TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

The Crew featuring Philly Sengal lagu Sempekat Pengerindu ya. Mari jom kita tembak jam kedua pemberina malam 10:16 malam ya. Berarti kedulu gari kita yang ke pihak malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Pelilih Mendoa Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Kapit, Bintulu, Miri, engkau Limbang, nada hujan di Sibu, engkau Mokah ya. Okey, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpeput arah barat engkau pengelaju ya, 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, sebedar limpang macam sekedar peminta kita di FB kami, kita lagi berperintang tu lagu kedisada Rudy Agop dan lagu ya Rengut Kain Lama. Udah tu aku singgah dulu bang FB kami macam peminta bala kita ya. Ya, kebaru buka radio dugau-dugau batisi radio ninggal kami ngena handphone kini wai. Okey, terima kasih ya. Laban kaki lekat pengerindu kita nyanyi ninggal kami tentu ya di YFM.

Renggut kain lama lagu di sada Rudy Agup bala anak kita bala ucu kita kadang-kadang kita akan masuk puak sedaya memut sedaya leban ke lenyau bau ke sedaya. Kita ke baru dengan kami, terima kasih. Okey, nyapa dulu pada kita Mami Aba MA minta lagu Pobi Chloe Ahmad Sigan kena berindang semua pendengar kita ke malam tu ya. Alex Daltabina Watabarau di rumah Jono Selaja Pendiak Baru Strong Engkelili MA. Mana Gary yang minta lagu Veronica Natasha kena berindang semua kabar-kabar kesuah enggak berpesan ngelamat tu lah kokia ngagenuan selamat bertugas di konti pesan salam rindu salam sayau salam Malaysia Madani. Margaret Unci yang di Sibu MA minta lagu kena berindang kabar-kabar kepada tinduk meh malam tu ya. Okey, ngarak ke semuanya Meruan Likun Meruan Gerai, terima kasih. Boniface Ipiah nyaya di Selepian MA minta lagu Ramjana Pulai ke Sarang kena berindang semua peningkat kita. Keliang Temawai MJ MA minta sebarang lagu kena berindang semua peningkat kita. Pesan selamat ngiliang tikai gawai meh ia kebisi ngatur program kena ke minggu tu kokia. Terima kasih Ibas Liben Toka Badum di Semunjan MA minta lagu Timothy lagu Serarai Hujan Memesi kena berindang semua kabar-kabar keng lala abad dum kekia ngarat ke tepe rindang. Nginjang lagu Richard Lee Terpada Mimpi, kedua lagi lagu Rancari Eddie Ngau lagu yang utai orang terus merindang hati diri ninga kami tentu ya pemerindang malam YFM segulai sejalai.

Ya, duit ke disimpan kita bertahun-tahun, beribu-ribu lenyau piajak setegal kena tipu. Itu tak jadi di Ipoh Perak, ya, duit ke induk ke udah tuai umur. Rugi dalam penyampau urung, ya, RM77,600, ya, kena tipu. Sindiket, ianya titik pekit, ya, scratch and win, toke gores dan menang dalam kes kenyadi di Ipoh Ngau Taiping. Kepala Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin Madah, kedua-dua mangsa tu berumur 62 tahun, gawaknya di cleaner. Mangsa ke terubah yang dilawak dui ke lelaki ngau si ke induk tim madah ke mangsa tu atau nguji Siti Pekitnya gores dan menang to ke scratch and win. Ngujung ke tadi dipadah ke menang jongkong emas 150 gram pemerat, ya. Udahnya mangsa dipinta nyerah ke semua rengkang ia sendiri ngau kad ATM ngau nombor pin. Udahnya mangsa nemu duit dalam akaun dia lenyau RM600 penyampa pengrugi, ya, RM18,600. Mangsa kedua si kemuka induk ia kini pada akan menang pekit ke sebaka, ia menang hamper. Udahnya diminta nyerah ke barang ngia sendiri sepenyampau RM59,000. Ia tadi nerima hadiah jongkong emas juga 100 gram pemerat.

datang lebih ke diversa jungkong emasnya emas palsu. Kali polis sudah mujur ngigat 5 suspek tu berumur 22 nyentuh ke 40 tahun beroperasi di Melaka Ngau Selangor kena ke 1996 tu. Kali kes agi di Pansia ya. Ukai muntang kak kayawai. Okey, anak muda jadi mangsa kena tipu neh. Kita ginjong lagu Paul Erika kendas meh air mata. Dua lagi Richmond Ucung mabuk pengerindu.

Membuat penuh rindu. Okey, semalam kami cleverly di Kuala Lumpur, Taman Miharja MBN Nganuan yang minta lagu Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita lagu Bungai Pinang. Baik, berdau dalam sistem kita ini. Okey, Sindon AD MBN di Miri Nganuan minta lagu kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribo Dublin Kebang Jam Bulan Tegari Rosin Gunyau Stamos to Your Love Mary Bon Martin Pida Tinggal Kujam Wellington Dimai Michael Elmi Serena Sendai Janang Roy Kuang Lina Bugis Ngau kawan-kawan kebuka hingga gandum gak selamat bertugas kekia terima kasih ketiga tu ianya induk kenangan MA sama bertugas sebenar dengan Nuan. Okey, minta lagu kena berindang kawan-kawan dia ngau semua peminat YFM Iban ngau peningat kita ke malam tu ya ngaraka terperindang tinduk jenak malam tu ya panjai nama dirintai berdiap bala kawan dia terima kasih Y sehingga ke program kita Emilia MB Richard di USM Pulau Pinang Mega yang minta lagu menyadi masterpiece kena merindang endun di seratu kabar-kabar ke suah gak berpesan FB ke ngelamak tu meh kokian yang ajak pesan ya ngagai mami ngau jadi balam menyadi yaki ngau nenek tersayang Mary Bon Martin yang genuan Mega MA selamat bertugas di konti terima kasih Rose Liang MA baru dah ngetu John kokian malam tu benung minganuan bedau tinduk kena merindang kabar-kabar keningat ke program kita. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri malam tu Ninganuan minta lagu Sandai udah kalah sangkai berarti kena berindah dari punggau semua peninggal kita ngarut ke terperindang jangan lupa untuk bahagia bagi segi amai David Buah Mening MA minta lagu What Rock kena berindah semua peninggal kita Bibiana Robina MA hujan banget di Siol Kandis kaki ya nyentuh ke pukul 6 lemai tu tadi nyamunya orang ke berperang bak langit din kaki ya yang minta lagu sanggup aku Gwen kena merindang semua peningat-peningat kita ke malam tu kabar-kabar kejauh enggak semaknya ngarak ke terperindang magang Roy Kuang mending ke program kita di Seriaman baru dah ngetu John MA kaki ya Mary Nanta MA di Kapit dengan Wan minta lagu Ricky Anderson kena merindang kabar-kabar ke ngelalam eh Lengunai Nai sama juga di konti MA minta lagu kena berlindang Madam Doris ngau termangat dan gabala peninggal-peninggal kita kepada tinduk malam tu ngagain Wan selamat bertugas di konti Bulan Pegari kau Nisan Niis mengasi nyapa kita di FB Nita Sapi Kandau Catherine Robin Alexis Debbie Biju Jessica Itan Annie Tinggi Ferdinand Leo pemegat Sojo Sana Reno ngau kabar-kabar kebukai anda sempat dibaca wai terima kasih semua tu lagu kedisan dan Bobby Chloe Suman Kaku.

Ya, bila kita ke Berasai, Sinuati, Sililu. Okey, ngarakan antara sehati. Kami berdua kita ni di hari ni tiang jam. Tama gak didingan secara online RTM Klik. Gak mana channel My TV, ya. Okey, bakal selama jam ketiga kita mending ke Retro 15 Ngau Ken Michael nangkan ke tu lagi ya. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu wai. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi di mana ya. Meruan likun lantang dalam perkuah jari Tuhan. Okey. Sagi lagi kita bertemu baru pemerintah malam Manirawati. Lagu-lagu ke diminta bila kita anda sempat ditebah. Bagilah aku mayar hutang ne. Okey. Bakal selama ingat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia. Lagu kena aku ngangkat ke diri malam tu. Pemerintah malam. Kena jayau tubuh nuan. Dato' Zamri Amira.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Pendingam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Pendingam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun ya ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya ke Pian Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuzahati mulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

0: Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Regulasi jalan.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dawborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu PMG lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bakira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Lebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Lenz Turok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah, Fia Mega, Siti lagu Ari tahun 60-an Zoba Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenarnya kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Baretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu ia akan ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu tu asal ya, ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenar ya, besi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot, lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaitan dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 IT lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Pagi rewind. Kalau main lepas berkenan ke bah, sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel nganjung agak pemberi satu dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak baterika yang kesemua album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya
1: gamalnya gamal familiar mageng mah lepas di peda sidak mageng asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria
0: mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Kita tahu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tahu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti besi deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. RT.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waktu dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Дай собирай.
1: WAI.
0: YFM.
2: Нет, баруна.
0: Как?
2: WAI.

0: enti nitih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati kati salah menghenti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu bejakok. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Pengidup KPDM.

tulis oleh Munuah tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: и собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

Maya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai, bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kereta kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YTN.

2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti oleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Saya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang. Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
1: Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kekena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik kok. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti oleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekat pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekat disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tu, pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kau yang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, nyadi tu nyu mayu macam menggelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urunnya tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ninga arap ke kita inya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sikit ngai jawa telefon aku untuk sinarnya ni.
2: Oh, kalau lebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yeah. Tadi pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggar ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Kalau ngoyam.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, pintu-pintu malatnya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kami tak sponsor deh.
2: Ingat you, main numpang kereta kaban tak kesapa

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal ti mendak orang labuah, gagal kita ti mendak orang jatuah nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat ati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku minsya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. Siti Agi main dalam Grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Banyak ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai aku terima kami yang aku tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3:30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia daripada kita bak RTM, RMI TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Penggerak pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya begulai sejalai baru kita iba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai engau kita. Ianya tadi awak penggerak pagi. Pengudah kita ke belelak dalam kandang 6 jam sebedau tau yang nyari berkari pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi tau. Yang tadi timang kereba tawas alain dua merindang kita atau pengasuh mata kita tadi bertambah lelanua lalu pia mega nimang tidur malam kita timang kereba tawas ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu pia mega bawanya nang ya nur ngulu mega sida ia ke gawa malam deh. Jadi awak penggerak pagi YFM tentu ya agreement kita udah berbalik hari ngasuh mata ti lelanu agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita ba pagi hari dua kita ke sari tu hari ya ke 23 kita udah ba bulan 6 2020 6 lalu pihak mega ngarap ke pagi tu kita dan ingau isi ya kergas lalu pihak mega semua peluang atau berita mana enang ya udah nganti bak mua pintu rumah kita pagi tu. Okey, jadi ya sebenarnya kita nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita bahwa penggerak pagi lalu pihak mega berpendanggau lagu-lagu tu udah dirintai ke ungkup ke pagi tu. Mana dulu kita itu tadi beri terima kasih ya ngagai petara labanti udah nampuang seput kita iba dunia injau tu lalu pemegang minta berkat bak pengawak ti dika di kerja kita sepemanjai hari atau lagi jadi ke pagi tu aram kita sama bersampi dalam hati diri di ulu ke raban urang ti megai pengarap bahai bak sampi pagi YFM kita pagi hari dua sarit.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Putara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Putara, Putaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seruran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia bejaku bakar reti anam mir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigik selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nulung ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa ulih ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan petara ti bisik kuasa ulih ngerja pengawak tu. Baka seruan petara, endang balas semangat ti dipilih petara, barebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, enggau pemayak bak semua ti nguan dunianya, enang batang penemu engau adat petara. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engau terima kasih ngai petara. Semua puji, oh petaraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah engau kuasa raja, kepemesai engau bahasa, kepemerintah engau pegai kuasa, kepeninggi engau berkat, kepengerawan engau kuasa. Sebarang sapa titik kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasik ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batana, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua utai tempat. Lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai petara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terang ke oh Tuhan mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu peresi ke semua ati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan. Serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engau terebak tawas ayu nuan. Amat benar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai petara bukai ta nuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kien lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya aja terima kasih ya.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantuan perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita itu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ingat di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenu USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah kesira dekat bersama agi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butuh sekat ini.

lengkap kan meh tebiat lama tenadai mai beruntung uji meu tai ti baru pengaya puraja nang segi ulih giga segi kita bisi kira bisi daya bekerja tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita jaga meh purai kita duit ringgit ulih digiga tang nuan dak ulih ngiga tubuh ti baru andang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak yang belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita, bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala, bagus semua tai buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama, sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepurai kaya barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: setengah hari. Lontak, finali hari. Sadalamay, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

kami bawa pengerak pagi YFM. Lalu Pemga Agi Meri, selamat pagi ngagai balas sida ia ke berjaga bak rumah panjai pagi tu. Udah datai gintir kita. Kita me nyaga ya wai nyadi anda ingat tesau megang kita serumah kelebih lagi ngagai balas sida ia ke bak dapur ngambil ke berjaga-jaga api asuah pedau. Kan nama kadang-kadang umur kita manusia ataupun tau lalek nangira tuai biak nembiak pan nemu lalek meh baka orang ya ke tuai lalu kelimpah harianya megaya kelimpah hari kita ke nyaga api tak ngerah ngaga kita serumah patut mega siti utaya ke patut dia tambah bak portfolio orang kenyaga rumah pagi hari nyari mersa kerban luar pemadam api kelebagi baka fire extinguisher pemadam apinya sekali ya udah expire tak ke pedau lalu enti nyemak kita bisi pilih bomba atau pedak megak ya apa ya bombanya tadi au cecek lama meh laban pengelikuannya cukup berguna bukan nama laban berkenan ke berita yang mesti di pedak aku ba Facebook berita RTM Sarawak kemari ti nyadi ba gunturong pendiau sungai Tapang Kuciang ditau sebuah rumah diriput ke angus lalu penerang ti dikeluar ke Jabatan Bomba Angga Penyah Pelusah Malaysia JBPM Sarawak mada kesidak nerima kangau uruang pukul 10.27 minit pagi lalu sidak udah nganjuang 5 ekor raban ari Bali Bomba Angga Penyah Nusah Kota Semarahan menuju ngagai gunturuang pendiaunya lalu lebuah maya sidak ya datai dia dia api udah mujur dipadam ke mensia mayuah ya ke diau tak mengingi menuanya nyak meh penemu nur kita itu tadi madam api kelebih lagi lebuh maya penusah ti ngenyet bakatu nyadi pan cukup berguna benda jadi nyak kebuah tadi nak salah lebuh maya orang mesti agak kuas madam api di menua kita itu kita patut mengada datang lebih berhati ke cara ya ke betul pun penusah ngenyet tu nadai siapa ngadang ambil ke kita itu tadi ndak panik lebuh maya penusah angus bisi yang di Yangus Tuna Madaya gerinti ngenyit megang. Jadi nyam tadi guna ya kita ngerja utai munyi ya ke di padah kaku tadi. Okey jadi udah tu lagi ya dia kami dekat ngelatai ke pesan berarti bisi di kiru sama peninga kita ba email ngau pihak mega nombor WhatsApp akunti YFM Iban lalu ba nombor WhatsApp anang ngajung voicemail laban kami nak boleh bermain ke voicemail ti dikirim kita dalamnya tulis aja pesan kita lalu enti uliah sempulang ke ngau lumur telefon kita ngambil ke nombor telefon orang ya ke uliah luar bertanya bab berita ti dikunci ke kita nya tadi ngambil ke nyamai orang nemu enti nyamau taik disebut aku dah tu lagi ya nak tu nyemetak di dinga peninga semua kalau bagi orang ya ke di tujuh pesan ngau kabar belayan ti ngelala. Okey jadi sebedau ngenatai ke pesan terus gula sejalai berperinang ngau kami bawa pengerak pagi YFM ti terang didinga peninga mayu bak bukit temu dua Sri Aman frekuensi 89.5 FM pengerak pagi.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku seranya bisi nganjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Mengetahui ke pesan berat yang saya dikirim peninggal kita bawa penggerak pagi kita jadi keterbatu pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat dari rumah Subiang tak rumalangan anak jamiat Ulukrian Seratua lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia Basman Jaya Batang Layar Batang Paku Piam Gabala Basman Jaya Batang Rimbas Batang Awiak Batang Budu Batang Kabo Batang Krian ngau semua rumah panjaya ke Samas Makai ngau rumah Subi yang double nama langgan Ana Jabir. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Cunggat Ananggum Cunggat Ananggum tau ke apa timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Cunggat Ananggum niang Cunggat Ananggum tu dekau dia senggai balamayuh malam pergila malam bertiga 24 hari bulan 6 baru masuk yang dua boleh nama langgan anak jamin sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu lah 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratu kepelayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabato Nanduk Baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tu pesan madah kapaya ianya cunggat Ananggum cunggat Ananggum to kapa timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat Ananggum niang cunggat Ananggum tu dekau dia senggai balamayuah malam pergila malam hari 3 24 hari bulan 6 bawa rumah Subiang double nama langgan anak jamin sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian Seratua bala kabar belayan ya ke dipesan ke bagi ya ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabato nguyang kita ngagai pesan yati kedua hanya Siti pesan pemati ke datai Arya sila anak Jimmy ngau Jimmy anak Sigi ya hanya dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ke bagi rumah ya ke Samos Makai mai penusah Rabat baka berumah tamang nangam lupa rumah mulu keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Agus Kawit rumah Simon Tabau ngopi megabala rumah Minggu Keranggo stop yang megak nuju rumah Panjaya ke Bukai bakal bala ke pelayan ke dia bak rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gening Pelai Ulu rumah Junggan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala ke dia bak rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong ke pelayan ke dia bak rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Draw Kaki Wong kebelayan ke dia bar rumah Wat Sedian sebubu Ria Kaki Wong rumah Jenil Kawit Bunsi balaba rumah Berarek Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untana Tanyu Sikup rumah Suli Plasuk Urban balaba rumah Spencer Mulyang Temudua rumah Kerbau Lubuk Payang Praja Odo berumah Piamuga balaba rumah Sigat Sungai Perangan ngau kebelayan ke dia bak kabo krian satu alit kabung ulu bayur ngau pemga pesan tu nuju pengulu mekel daji bampayang ruban libau anak lasa ba wong besi kerana satu setak kebablayan kediau ba Sungai Mas Ulu Bintulu kelebih lagi rumah Michael Biluang, rumah Sam, rumah Jungan, rumah Haniau, ngapem gak balaya kediau ba Sungai Mas Ili Bintulu, rumah Dungat, rumah Layar, rumah Seman, ngok kebelayan kediau ba Semaja Batang Binyu, Ucuk Niang Mei, dobelin nama baji yang ana jarum, piam gak kebelayan ia kenalah diselinti yang ke nama siku-siku ditu. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Hilsa Tiara Anak Sila. Hilsa Tiara Anak Sila udah nadahai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 ba hospital besar Kuching ditau. Lalu niang Hilsa Tiara Anak Sila, niang Hilsa Tiara Anak Sila tu deka dia senggai balamayuah barumah antinggi anak tamian kerangan krian seratua kena malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebdau ke di anjung pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke pendam Kristian Kerangan. Kita engkanya kan nemu sili lagi berkawal dengan penuh sarabat tu tau terus bertanya ngegai sila anak Jimmy nya apa ini yang tumpu menumber 013-882-3525 tau ke ngegai endang anak baji yang ya ini yang tau bernumber 013-321-1781. Okey, jadi anu baru isi pesan pemati ke datai ari sila anak Jimmy ngau pihak mega Jimmy anak Sigi jadi pesan tadi madah ke Hilsa Tiara anak sila. Hilsa Tiara anak sila udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 hospital besar Kuching ditau. Lalu yang Hilsa Tiara anak sila, niang Hilsa Tiara anak sila tu deka di senggai balamayu baruman tinggi anak tamian kerangan krian satu malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi 3 24 hari bulan 6 ke pendam Kristian Kerangan. Kita akan mesti lagi kawal ngap no sarabat tau tau bertanya ngegaya sila anak Jimmy nyapa ini yang tempuh menumber 013-882-3525 tau ke ngegaya endang anak bajing inya inain yang tempo bernombor 013-3211-7-81. Pesan ya ke nangkan ketau setiamga pesan pemati ke dikirim Joseph anak berang jadi pesan tu nuju kabana belayan ke dia di Menoserian Ijo Ulu Tanjung Pedalai Leo pemegak bala ke dia bak Tekaluang Basri Langkang Tawai Pak ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke detuk ti ngelala berang anak Kemedan. Jadi pesan tu tadi madah ke berang anak Kemedan. Berang anak Kemedan udah nadai kemari hari 1 22 hari bulan 6 lalu ni yang berang anak Kemedan tau deka di senggai balamayuah ba rumah yang pu ba kampung Tai lalu mayang anjung ni yang tau lagi berdawah di tetap kerito nganti pemutus hari balam nyadi nanu baru pesan ke dikirim Joseph anak berang ke pagi tau pesan medah kapaya yang tadi berang anak Kemedan. Berang anak Kemedan udah nadaya kemari hari 1 22 hari bulan 6 lalu niang berang anak Kemedan, niang berang anak Kemedan tau deka dia senggai barumah niang tempu ba kampung Tai lalu mayang nganjuang niang tau agi bedau diputus ke ditau laban agi nganti penatai balam menyadai. Okey, lalu ke Siti tau pesan pemati ke dikirim Henny tau ke dua anak undi pesan tau nuju ke Bablayan ya ke dia ba kumpang Pawahbi kumpang Langgir kumpang Danau nang kumpang Kandis Balaba Sayat Kelampau San Panjai San Panda Seremat Batu Babini Bulu Suh Cangkul Empit Kebelayan ke dia ba Bukuang Panjai Ruai Sungai Keruah Kedumbe Kedang Merakai Panjai Merakai Panda Kantuk Balau Kantuk Bunut Sekerang pemegang balau ke dia ba Sindung Ili Sindung Ulu buah ngawia kenalah dia rintai ke dituk magang ti ngelala undi anak bikiat. Pesan tu tadi mana ke undi anak bikiat udah nada hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu ni yang undi anak bikir ni yang undi anak bikir adakah di intau bala mayuah malam tu lagi malam hari 23 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3 24 hari bulan 6 kebelayan ke dipesan diminta data yang sah Nusara Batu ngagai kumpang pawah lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai merlian anak undi penumber kusung 13564426262 Madeline Ina anak undi penumber kusung 19660817 Lili anak undi penumber kusung 19848765652 tau ke ngagai Heni anak undi tempu penumber kusung 11250322276 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Heni tau ke dua anak undi ke pagi tau pesan mereka paya dari undi anak bikir undi anak bikir udah nada hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikir niang undi anak bikir tau deka dia senggai bala mayuah malam atau lagi malam hari 23 hari bulan 6 ba kumpang pawah lalu kita ya ke pesan kita sampalah datang ngesah Pusara Batu lalu ni antuk dekat di anjung pagilah pagi hari 3 24 hari bulan 6 sila lagi tau bertanya ngagai Marilyn anak undi ba nombor kusung 13564426262 Madeline Ina anak undi bernombor 19660817 Lili anak undi bernombor 19848765652 tau ke ngagai Heni anak undi bernombor 11250332276 lalu pesan ya kelima pagi tau ngetai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke dikirim Muhammad Arman Jarhan tau ke Ayuei tau ke dobre nama tadi Alusius Jeram ya jadi pesan tu nuju ke Bablayan ya ke diau ba rumah jabu yang nangga selabi pakuh oyo rumah labang ayum skim skuau rumah taduang skim skuau bala ba rumah rantai skim skuau kebelayan ke diau ba rumah melilas Brunei Darussalam penaga Brunei kebelayan ke diau di Kuching Sibu Bintulu Miri ngopi amgak di Selampur menua Brunei Darussalam pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang besi ana umpi niang besi ana umpi tau ke apa ayoe dekat diatur kena hari 6 tau ianya tadi 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembu pengawak ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawak muai antabalu lalu pemga nganyung sungkup dekat diatur kena hari Minggu telah 28 hari bulan 6 kabar belayan ia ke di pesan dipita datai nguluk pengawak tu bahan nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayat Brunei Darussalam nanu baru pesan ke dikirim Muhammad Aryan Jarhan tau ke doble nama Ayoi tau ke Alisius Jeram ke pagi tu pesan madah ke pawang ngetas ulit ke niang apa ya dan niang besi anak umpi niang besi anak umpi tau ke apa ayoi dekat diatur kena hari 6 telah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi tembuk pawang ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawak muan terbalu lalu pagi hari siti nya pagi hari Minggu pengawak nganyung sungku kita kena pesan dia tak sampai langgulu pengawak tu ti deka diatur barumah niang tempunya nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan panaga Seria Kuala Belayat Brunei Darussalam kenama pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indaya Jovan tau ke cepiak anak apai tam jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba Semanjaya Batang Bakuang Batang Selepian Malang pemga bala ke diau ba Sungai Bulah Bakuang Bukit Kisi Bekelit Sebuti Ensebang Kuari Ensebang Panang Biluan bala ba Balai Ringin Danau Melikian Bintangur Sungai Kawi Melepu Madur Raya Sungai Kuyat bala ba Sungai Menuan Kapit Jalai Menurun Tabai bala ke dia bas menjajalai batang tabai pakan kamup batang sengaya nang sayung lasa pasien ngawa pihak mega ngagai balai kenalah di rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang sarjan Jeffrey anak masing niang sarjan Jeffrey anak masing tau kapai joven tau ke menantu angking anak canggat dekat diatur kalai malam lima 26 hari bulan 6 tila pengawangan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembuk pengawang ngetas uliat dekat ditangkan ke ngawa pengawa gambi antabalu pengawang tu dekat diatur barumah minis sungai raw munus jalai pakat engkamup antabai nanu baru isi pesan ngetas uliat ke datai hari jeraba anak angkiang tau ke Indah Joven tau ke cepik anak apa hitam jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas uliat ke niang laki ya yang jadi niang sajan Jeffrey anak masing niang sajan Jeffrey anak masing tau ke apa Joven tau ke menantu angkiang anak canggat dekat diatur malam berlima tu lah yang 26-26 nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembuk pengawang ngetas uliat dekat ditangkan ngau pengawang ngambi antar balu lalu kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datang nguluk pengawak tu ke dekat diatur barumah minis jalai raw munus jalai pakan engkamu entabai nangkan kenyap pesan kita ia ke Siti tu pesan ke dikirum Harrison Banyang anak kemarau ngari kita sebilia jadi pesan nuju bala ke dia barumah Pol Kibuang nang sidang rumah janting Sungai Pamuk Sap ngopem gak bala kedia berumah Uyau Teluk Kumpai rumah Sita Sungai Sidang Baruah kebelayan kedia berumah Acuan nang Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dinggun nang Metak kebelayan kedia berumah Bili nang Luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang nang Buan rumah Imi ngar rumah-rumah bas terus kebelayan kedia berumah Kaliat rumah Unji ngar rumah Buli di Semanua tapi megak nuju balai yang kenalah dirintai kerito ti ngelalon yang spini manyi anak kemarau nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka di atur bar rumah kemarau jalan semerkana sungai sidang atas atatau kena area 5 atau ila ianya 26 hari bulan 5 jam 8 lemai kita akan mesti lihat gib kawal ngau pengawal tu lah tau terus bertanya ngagai tuan rumah kemarau tau kapai tu ni ban nombor kusung 17 76 kusung 3889 tau ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau ban nombor kusung 19 87 67 356 nanu baru pesan ya ke dikirim Harrison Banyang anak kemarau ke pagi tau nyari pesan madah ke pawak ngetas ulit ke niang menyari ya yang nyetri niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau deka diatur kena hari 5 atau ila 26 hari bulan 6 jam 8 lemai bak rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau okey kita akan nemu silik gip kawal ngawa pengawak tau kita tahu bertanya ngagai tuan rumah kemarau atau kapai tu ni bernumber kusung 17 76 03 889 tahu ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau bernumber kusung 19 87 67 356 lalu ke 8 stik pesan pengawak merekat ke regang ke dikirum Rida anak Edwin Bajau yang dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala niang jati anak tinggal kelebih lagi bak banting lingga Sleman Engkeranji Munggak Sawak Semuluang Kucing Bintulu Miri Serian Gawi Menua ya ti bukai yang dia pesan madah ke pengawak merekat ke regang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu lah bapak pendam Kristian Anglika Perutan Siburan lalu nangkan kena pengawak mengepuru bapak rumah ucu ni yang tahu ini tadi nili analajat nombor 106 Taman Semerindah Baru lorong 13A Jalan Dato Muhammad Musa Kota Semarhan. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai Ucun Niang yang tadi ngegai Nili anak lanjat menomor 0198221322 tahu ke ngegai nomor setiap lagi yang nyaba nomor 0318191322 dan baru pesan merekat ke regang ya ke dia kirum Rida anak Edwin Bajau ke pagi tu jadi pesan madah ke penguat merekat ke regang yang jati anak tinggal yang jati anak tinggal di kadi atur kena 27 hari bulan 6 jam 9.30 pagi ba pendama Christian Anglika Perutan Siburan lalu tembu penguatnya muak ke lemai dekat diatur ke pengawal gempuru bahawa rumah nilai anak lanjat nombor 105 Taman Semerindah Baru lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semerhan. Sila lagi tahu bertanya ngagai nilai anak lanjat bernombor 0198221322 atau ke nombor yang setidak yang bernombor 0138191322. Agi yang datai ke pesan berat di dikirum peninggal kita pengarap pagi ke pagi tau lalu ke siti tau pesan pemati ke dikirum minggu anak mapang tau ke menantu usun anak sagiang lalu pesan tau nuju ke pabelayan ya ke diau ba marup atas marup baruah merbuang engkelili bala babasi sepalau Sleman ensurai empelam serpian bakal sebuti ngau semua kenalah dia rintai ke ritau ti ngelola usun anak sagiang. Jadi pesan tu tadi madah ke usun anak sagiang. Usun anak sagiang udah nadaya kemari hari 1 22 hari bulan 6 laluan yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tau deka rintau bala maimah baru majun sun Janggu Sungai Seluai Sebuti malam atau lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 kita akan mesti lagi kawal ngapun Sarabato tahu terus bertanya ngagai minggu anama pang tumpu bernombor 0197283403 dan baru isi pesan ya ke dikirim minggu anak mapang ke pagi tau nyari pesan mudah kentua ya yang tadi usun anak sagiang usun anak sagiang udah ada kemarin hari 1 22 hari bulan 6 laluan yang usun anak sagiang yang usun anak sagiang tau deka dia senggai balamaiwah ba rumah Johnson Janggu Sungai Seluai Tengah Sebuti malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 24 hari bulan 6 kabar belayan ya ke di pesan tu kelawan pirata yang sahab Nusara Batu lalu kan mesti lagi kita tahu terus bertanya ngagai minggu anak mapang tumpu penombor kusung 0197283403 nangkan kenyak pesan ia ke 10 pesan ke dikirim Timothy anak jaga nuju ke pabelayan ke diau di Kucing Serian piamga bala bakrangan tekaluang kerangan terusan kerangan jaya menyang mawang piamga bala ia ke diau bala ringin semunjan kebelayan di Sleman betuang pakan skim bia julau serikai sibu ngabala ya ke dia basmanjai batang sebawah sungai mas tatawa bintulu bakuang niah miri kablayan ke dia wamnuam brunai darussalam ngawi ya kenalah dia rintai ke ditutik ngelala tuya rumah hendri ana jaga tau ke apa ya rawun jadi pesan tadi madah ke tuya rumah hendri ana jaga tuya rumah hendri ana jaga tau ke dikelalang nama apa ya bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi ba hospitalnya bau bintulu laluan niang tuai rumah Henry anak jaga niang tuai rumah Henry anak jaga tu dekat di senggai balam mayu ba fusiu batu 6 jalannya bau bintulu malam tu lagi malam 2 23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 3, 24 hari bulan 6 ke Pendam Roman Katolik Setiam Bintulu. Okey, jadi kita akan nemu hasil lagi kawal dengan pusara batu. Tahu pertanyaan ngagai Timothy anak jaga nampu panumbur 01-09-00-9627 tahu ke ngagai Roland Gadang anak Henry panumbur 01-11-86-22-422 dan baru pesan pemati ke dikirim Timothy anak jaga ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya tuan rumah Henry anak jaga tuan rumah Henry anak jaga takut dikala guna apa bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi pas bertanya bau lalu niang tuan rumah Henry anak jaga niang tuan rumah Henry anak jaga tau ke apa bawun tau dekau disenggai balam mayu ba fusi trading batu 6 jalai nyabau Bintulu malam tu lagi malam berdua 23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pagilah pagi area 3, 24 hari bulan 6 ke Pendam Roman Katolik Setiam Bintulu. Jadi mayang atas kulit kena itu sudah ditetapkan yang kena hari 6, 25 hari bulan 7 bahawa fusio trading jalannya bahawa Bintulu. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Timothy yang jaga tumpu bernumber 01-09-00-9627 tahu ke ngagai Roland Gadang Ana Henry bernumber 01-11-18-22-422 nangkan kenya pesan ya ke situ nya siti pesan pemati ti dikirim tuan rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bas menjai batang krian batang budu batang lupa batang rimbas batang paku batang layan ngau rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua balik nama janggau anak ngelambai nang batang krian seratua pesan madah ke Ivan anak asui Ivan anak aswe tau ke laki ciku depi nyanggau udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak aswe niang Ivan anak aswe tau ke laki ciku depi nyanggau tu kan disenggai balam mayuah malam pergila malam hari 3 24 hari bulan 6 balut 29-1877 Taman Lili 100 sebelah ke di Anjung pagi hari 4-25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill. Okey, minta kebelayan ya ke dipesan sampal data yang sah penusah rabatu nanda baru pesan pemati ke dikirim ke rumah nyanggau dua beli nama canggau anda ngelambai ke pagi tau nyari pesan mudah menantu ya Ivan anak aswe Ivan anak aswe tau ke laki ya cikgu depi ya nyanggau udah nadai kenari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak aswe niang Ivan anak aswe tau ke laki ya cikgu depi ya nyanggau tau dekat disenggai balam mayu malam pergi lah malam bertiga 24 hari bulan 6 balut 29-1877 Taman Lili 100 kebelayaan ya kedengar lo dipinta sampal data yang sah penusah rabatu. Lalu pesan ya kemudi sempat adik kenatai ke kami bahwa pengarap pagi YFM ya pesan ke dikirim Colin Joshua Meliang ya ngari sudah sepilih ya. Lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ti ngelala Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama cah. Pesan madah ke Willy ya Meliang. Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama cah. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang William Meliang niang William Meliang tau ke dikangau guna meca tu deka di senggai bala mayuah ba St. Thomas Cathedral Palok na malam hari 3 malam pagila 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 atau ila ianya 25 hari bulan 6 ke Pendam Anglika Kampung Perutan Siburan. Kepabelayan ia ke ngelala di Pijak Sampal data yang sah penusara batu dan baru isi pesan mati ke dikirim Colin Joshua Meliang ke apa gitu ngari kita sebilia jadi ia pesan medah ke menyadi ya dari Willy Meliang Willy Meliang tahu ketika ngau kena mecak udah nadai kena hari Minggu atau tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang niang William Meliang tau ke dikala guna moca tu dekau dia senggai bala mayu ba St. Thomas Cathedral Palok na malam pagila malam hari 3/24 hari bulan 6 sebelau ke di anjung pagi hari 4 atau ila 25 hari bulan 6 ke pendam Anglika Kampung Purutan Siburan kapabelayan ke ngelala di bicara tai sampal ngesah penusah rabat nyanaka kami ngelatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi WFM ungkup ke pagi tu.
4: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke? Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan nanti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
4: Nanti kita berarti kau tay kada sebut nyata dia puan peni 3 kali lipat indau mayuh bejakau ari lelaki.
3: Ya.
4: Tu ngayan ke sidak ke indau kelalu kak bejakau. Nama mesej kini tay ke di pada tau kada sebut sidak ke indau tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
3: ya
4: tau teh ke bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai
3: nyu pansut ya udah
4: disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai tak bakal tahu. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
3: Ya.
4: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun mengikut dini nak nak deh post-up.

0: Ji lah oh, selalunya cool, selalunya ninga, chill kerja ke orang yang mayari tau oh.
1: Teracat ne pasti.
0: Tang kita kindo tu selalu berjaku tak kutap kutap tau. Oh. Ba jam tiga mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit, ting ia balat temega. Pada kita kampung ti besai, ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uli ya, berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jahit, ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RUYFM. Terbatu batang berita. Perintah nerima ngau mana pengawak tinubuh ke BCC dikarab ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak merambu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi Meraka antara menua. Rakyat dipinta ngemansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Lalu tu isi berita. Pengawal nombor ke Borneo Chamber of Commerce BCC dikarab ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penubuhnya diada muka mayuh agi peluang kerjasama dagang antara menua serta ngermai kekawal beranak ke pukul tiulih merik penguntung ngagai serta pelilih menua Borneo. Rambut nombor kepalanya hasil hari penemuai Premier ngagai Jakarta empai lama. Yang madah ke kerjasama strateginya ukai semina ulih meransang penumbuh ekonomi ajak. Dan megak ulih negap ke pemansang infrastruktur serta muka awak. Ngagai pemansang sektor energi ngau ngelati ke pengeraja asal. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita udah terjadi kepalan main asal bidayah bau. Ngau pengawak nyerah ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Ngau surat palak tanah Seksyen 18 Dun Tasik Biru di bau. Palanya dibungkus RM9 juta. Yang dia kepalan main asal bidayah nu mandang ke serta ngetan ke budaya adat pesaka asal ngagai raban bangsa bidayah di bau. Berpengawal ke sebaga Premier ingat ke bala penemuai bala penerima pasal tanah hak adat bangsa asal NCR-nya nyali ke reta pesaka ti cukup berga. Berbang banyak Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke tanahnya tak dijual ketegal dekat ngulih ke penguntung dalam timpuh pandai. Dan tanahnya patut dikemansang dan berjalan ke pengawak bertanah bertupik moden dagang ngau aktiviti ekonomi dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. 1,316 lot tanah Seksyen 18 diserah ngagai 1,142 ikut penerima dari kandang menua Apar, Tabung, Segung, Tanjung Puting, Grogok, Sibuluh, Ngabanan. Kelimpah harinya 793 lot tanah kandang Salkra megak dekat diserah ngagai 655 ikut penerima di ngawal ladang sawit jagoi ngau beratak. Pengawal ke Bukai Premier madah ke sebuah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat dekat digagak nyadi opis dagang temuai Sarawak. Tu nyadi ke atur singkang dikena negap ke kawal ekonomi ngau dagang temuai antara dua bengkah pelilih menua tu. Opisnya dekat digagak nitih ke model ke sebakar ngau opis dagang temuai Sarawak ke Diatu Benung di Pejalai ke di Singapura ngau Brunei. Yang ada ke fasilitinya dekatnya di hub besar nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat. Dikena ngemuntang kagi pengawal dagang beranak ke pokok serta kerjasama mereka antara menua bak dua bengkah tu. Opis Minyak Sawit Malaysia MPOB udah merik kelala garis lalau Prosedur Operation Standard SOP baru. Direktur Jeneral MPOB, Dato' Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir madah ke SOP-nya digagak hasil ripan siak ngau randau bergulai ngau pemekuh industrinya. Dikena nyedia ke penerang di sistematik agi ngagai pengurus ladang ngau pengerja pengawak bak ladang. Pengawalnya berguna laban sekedar kebun sawit di Sarawak ngau kandang menua Bukai ngerikut pemanai buah di agi baru ari tikas ke patut ngujung ke ngeruga pemansut ngau penguntung. Yang madah ke munyinya lebuh tip jadi program pansiak ngau pemansang ninting tahun MPOB 2026 di Miri. Yang megang ingat ke pasal Indo-Utai kenyerang sawit kenyeris bagi hari pemar besai ngagai industri sawit menua tu. Ditahu benar mai pengerugi nyentuk ngagai 40% berhasil dalam tempoh 2 tahun. Kita dah tu benar-benar ke berita RUY FM. Opis Pengeraja Pengawak JTK Sarawak berarti ke sekedar posting ngau penerang ti viral ba media rama. Bekawa ngau pengawak ti mutar ke kes pengeraja pengawak ti ngawal opis tu. Nitya ke penerang ari JTK Sarawak nyemetak madah ke tiap pengawak pansiak ngau pemutus ti digagak bekawa ngau kes pengeraja pengawak dan berlalau ke undang-undang ngau prosedur ti dikenak. Opis tidak termegak ngelalau sebarang orang tindak puas hati ngau pemutus kod buruh tahu ngapil ngagai kod tinggi. Nitya ke penetap ordinan buruh Sarawak bab 76. Mensia mayuh megak dipinta berbahasa ke proses undang-undang serta nak ngerembai ke penerang tindak betul tahu ke saruk penemu. Pekir di International InterVarsity Public Speaking Competition 2026 nyari platform ti berguna dikena negap ke pengelandia communication ngagai Raban Nembia. Ketua bagi UPS Menteri Pelajar, Innovation ngah Pemansang Bakat Sarawak MEITD, Sarifah Fariah Said Junaidi, madah ke elemennya berguna benar dikena nyikap tapi ngau ekonomi berpelasar ke Innovation lebuh datai dalam tahun 2030. Dan jawapan pengelandia bahawa bidang sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM berguna benar dan penemu ngatai ke ngau terang ngasuh orang andal hati nyadi siti pemujur ke mana. Yang madah ke bunyinya lebuh di nutup pengawak pekit di International InterVarsity Public Speaking Competition 2026 ba tegas Digital Village. Begitu dipasuk orang dari menua luar yang kaum dari Universitas Panca Bakti, Pontianak, Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Muka peminta enggak masuk program latih Unreal Engine for Games 2026. Dekat diatur kena 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ialah Bak Tegas Digital Village Kuching. Chairman Tegas ke Megat Sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lim Tali Saleh madah ke program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang ada ke program tu ukai seminat nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia dan menggap meri awak ngagai sidak ngemansang ke studio di menua tu. Hari penerang media ya yang ada ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitih ke tata ti udah ditetapkan. 20 ikut orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk ngulu latihnya ke megak dekat merik penerang praktikal ngagai penyerta hari pemansang projek main 3D. Tampang kayu mujur ditanam hari kerjasama Opis Kampung Sarawak JHS ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berserimai ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga tu diatur pagi tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi yang kawa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang arimaya bengkah agensi ngau community bisik ngau masuk program tu. Program tu Siti Inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Temegak nyadi ke pelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik dikena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kena ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah nerima ngau mana pengawak numbuh ke BCC dikarap ke oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak meramu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi meraka antara menua. Rakyat dipinta ngembansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Tunakak kami nabur ke berita RY FM, berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, sudah diberi lencana ahli kehormat bahas sebengkai pengerami ke diatur bak Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya berserimbai penumbuh ke-23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran sudah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai berbengkak gereja hingga bala pemesai Rimuna Tumpu bisa ngulu pengeram itu. Acara itu ricah hingga pengawak berjalan bawah mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabih hormat hari balorang dimasuk pengawak berjalan itu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jaku dalam sar itu ianya tampak kening. Tampak kening. Erti jaku dalam tampak kening ianya jampat di kelala orang. Jaku dalam tu tau dikena munyi tu. Ukai semina manah begulai ngau orang tang laban ti landik berjaku ngasuh ayak suntat tampak kening di kelala sida YB ngau orang kebesai pangkat. Nyanaka jaku dalam sar itu ianya tampak kening.
1: Jaku dalam sarito tau di pendian ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.
2: Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman kira 3 jam pejalai ari bandaraya Kuching. Sriaman tau kenama asal Semanggang ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sempekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Batang Lupar megak, Siti Utai ting laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya pangkak pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu, Siti ari lebih 30 itik sungai badunya, tibisik pangkak pasang ke dikumai benar tu. Berdua ari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur pak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari maya benak ngalun mudik Batang Lupar mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang itu. Rawah pangkak benak boleh didingan sekilometer sebedawaya mansa pasar Sriaman. Pak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman. Ukai semina bak menua Malaysia tang megak temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggalin kati pekit lombak perahu ngau megak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Kebuah pi abak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, ni baru senang ko ya.
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jam ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babretonya deh. Ngot, nak ulih
1: aku. Aku jaku ke healing. Tinduk-tinduk apa nak ulih healing?
2: Aku ngasih kumpul kurah tinduk deh. Nggak, aku kasih korangnya nak jelak mata. Aku dah tinduk lagi ya. Nah, dah mata ngetinduk. Tengah kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.